Sejarah asal mula batik di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Seni membatik ditemukan sejak zaman Majapahit dan terus berkembang di berbagai kerajaan berikutnya. Kesenian batik menyebar secara meluas di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Pada awalnya kegiatan membatik hanyalah dilakukan di dalam lingkungan keraton, di mana batik dihasilkan khusus untuk pakaian raja, keluarga pemerintah, dan para bangsawan. Namun, karena banyak pejabat tinggi tinggal di luar keraton, seiring berjalannya waktu, seni membatik mulai ditiru oleh masyarakat umum dan menjadi kesenian yang populer di masyarakat Indonesia. Batik yang dihasilkan pada periode itu umumnya menggunakan teknis tulis. Penggunaan teknis cap dalam pembuatan batik baru diperkenalkan setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1920. Dengan mengusung tema Batik Bangkit, dapat membangkitkan lagi jiwa dan semangat perajin batik dan pelaku industri batik untuk terus tumbuh dan menjadi kebanggaan warisan Nusantara.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kembali kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, di mana Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Thabib RAT Provinsi Kepulauan Riau menerima kunjungan tim Kementerian Kesehatan RI dalam kegiatan visitasi dan pendampingan program pengampuan yaitu pelayanan kesehatan ibu dan juga anak. Nah, kegiatan melibatkan tim dari rumah sakit, kemudian juga datangnya ini bertujuan untuk memperkuat mutu layanan kesehatan ibu dan anak serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Nah, di mana disampaikan adapun tim yang diterjunkan Kementerian Kesehatan terdiri dari 6 tenaga ahli meliputi dokter spesialis, kemudian ginekologi dan juga spesialis anak konsultan, bidan perawat serta tenaga elektromedis. Nah, di mana menurutnya RSUD Raja Ahmad Thabib terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan dan juga kesehatan anak hingga pelayanan obstetrasi neonatal emergency komprehensif selama 24 jam. Mudah-mudahan dengan tentunya pendampingan yang diberikan, pelayanan yang diberikan akan memperkuat layanan yang ada di Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib tentunya yang ada di Tanjung Pinang, terkhusus yang ada di seputaran yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib RAT Provinsi Kepulauan Riau.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Welcome to Batam, menjadi landmark ikonik di kota Batam. Dibangun dan selesai pada tahun 2010 dengan menghabiskan anggaran Rp472,4 juta dari APBD Kota Batam. Total panjang seluruh rangkaian tulisan Welcome to Batam adalah 120 meter. Sementara masing-masing hurufnya berukuran 10 kali 5 meter. Untuk beratnya sendiri, huruf W mencapai 4,5 ton. Sedangkan huruf E, M, dan B masing-masing mencapai 4 ton. Sedangkan untuk huruf L, C, O, T, B, dan A mencapai 3 sampai 3,5 ton. Karena memiliki ukuran yang relatif besar, monumen bertuliskan Welcome to Batam bisa dilihat hingga jarak pandang lebih dari 2 km. Jika baru datang ke Batam, akan terasa disambut hangat melihat monumen Welcome to Batam.

0: Pendengar Dunia Belum Berakhir mengantarkan kita 46 menit lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita hadirkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hanadim Batam untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026. Nah, di mana pendengar, di Batam sendiri diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi hingga siang hari, diikuti berawan pada malam hari serta berawan tebal pada dini hari. Nah, sementara Tanjung Pinang juga diperkirakan mengalami hujan ringan pada hingga siang hari, diikuti berawan tebal dan malam hari sampai dini hari. Kabupaten Bintan, kondisi cuaca diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi dan siang hari, diikuti berawan tebal pada malam dan sampai dini hari. Sementara Kabupaten Karimun diperkirakan mengalami hujan ringan juga pada pagi dan siang hari, diikuti berawan tebal pada malam hari serta hujan ringan pada dini hari. Nah, sementara Kabupaten Lingga, kondisi cuaca diperkirakan mengalami berawan tebal pada pagi dan siang hari, diikuti kondisi cerah berawan pada malam hari serta berawan pada dini hari. Nah, sementara Kabupaten Natuna diperkirakan mengalami kondisi berawan tebal pada pagi, siang, malam hingga dini hari. Yang terakhir, Kabupaten Kepulauan Anambas diperkirakan mengalami berawan tebal pada pagi hari, beralih hujan ringan pada siang hari, lalu kembali berawan tebal pada malam hari. Nah, di mana PMKG juga menyertakan peringatan khusus bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah kota, Kabupaten Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Karimun, dan juga Batam untuk mengantisipasi potensi hujan dengan akumulasi curah hujan harian mencapai kategori sedang 20-50 mm per hari yang dapat disertai petir, kilat, dan juga angin kencang. Itu dia berdasarkan informasi perkiraan cuaca hari ini, diperkirakan yaitu Kota Batam akan diguyur hujan nanti sampai dengan siang hari. Tetap di Prosatu Rir Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Agak tenang aja mudiknya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas Informasi yang pertama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau memperkuat sinergi strategis dengan dunia usaha melalui koordinasi bersama Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Kepulauan Riau, di mana lebih memfokuskan pada upaya meningkatkan kebutuhan hukum pada usaha sekaligus menciptakan iklim investasi tertib dan juga berkelanjutan.

0: Lintas informasi selanjutnya, Asosiasi Pengusaha Pindo Provinsi Kepulauan Riau menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperluas sosialisasi layanan hukum bagi pelaku usaha, termasuk persoalan perorangan layanan administrasi hukum, dan juga dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Demikian lintas informasi kali ini, update terinformasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id, dan selanjutnya kita dengarkan program Batam Menyapa dengan kesiapan WUSU Batam jelang Kejurpol 2026 bersama Meta Pacar Walinda. Tetap di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Prosatu RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Persatu RRI Batam. Dan kembali lagi bersama saya Meta Fajar Walinda pagi hari ini di Dialog Batam Menyapa. Dan untuk khusus hari Jumat ini, edisi 3 Juli 2026, kita akan temanya itu tentang olahraga. Dan hari ini kita akan membahas tentang kesiapan Wushu Batam jelang Kerjur Prof 2026. Nah, di studio kita ini sudah ada tiga narasumber kita ini. Ada Pak Tanatik, ada Coach Michael, dan ada atlet kita Ganis. Selamat pagi Bapak dan Ganis.
2: Pagi.
3: Pagi.
1: Silakan Pak, disapa dulu pendengar kita pada pagi hari ini. Dari Pak Tan dulu.
2: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ketua USU Kota Batam, nama saya Tanati. Selamat pagi pada pendengar RRI yang saya banggakan namanya.
1: Silakan Coach Michael.
3: Iya, selamat pagi. Saya Michael. Saya di sini menampingi Pak Tanati sebagai coach USU Batam untuk persiapan Pak Prof.
1: Ganis.
4: Selamat pagi untuk semuanya. Nama aku Ganis Hamidah Zalfa. Jadi di sini aku sebagai atlet USU junior.
1: Baik, kita ke Pak Tan dulu nih. Pak Tan, kesehari-hari sekarang kesibukannya apa saja nih Pak?
2: Sekarang saya kesibukan bisnis, Bu. Semenjak tidak jadi anggota dewan, ya balik lagi ke semula.
1: Balik ke setelan ya, pabrik ya Pak.
2: Siap.
1: Kalau Coach Michael?
3: Kalau saya sih ada punya tempat martial art di Kuri Legenda dekat sini. Kita mengelola itu baru saja berdiri sih untuk persiapan Popro.
1: Oh, baru ya, berdiri. Kalau ya. Ganis gak?
4: Kalau Ganis sendiri masih pelajar sih Bu. Ya, jadi masih kegiatan sekolah dan lain-lain. Ya, kalau ada waktu kosong, Ganis mulai latihan ke camp.
1: Begitu. Nah, kita ke Pak Tan lagi nih. Pak, bagaimana sih Pak menurut Bapak perkembangan Wushu Kota Batam saat ini?
2: Ya, menurut saya pertama pemimpin dengan saya mungkin ada kesekilik gagal. Jadi yang kedua kali ini saya memimpin, saya berharap ini ke depannya kami dari Wushu ini akan mudah-mudahan mendapat juara emas lagi, kan juara umum. Saya diperintah Makoni nih sekarang harus beda dan beda. Jadi teman-teman kita udah rangkul semua kemarin. Dan saya sudah komunikasi dengan, artinya penamping saya itu sekretaris saya, termasuk Pak Mat gitulah. Sebenarnya beliau sekretaris saya. Tapi merangkap juga dia bisa melatih anak-anak yang di camp. Alhamdulillah kami juga punya tempat untuk latih. Beliaulah yang punya jasa untuk tempat melatih untuk USU selama ini. Jadi kebetulan semalam baru kami kesiap seleksi 11 atlet yang harus kita serahkan nama-nama ke KONI.
1: Begitu. Nah, kalau untuk Pak Mike nih, menurut Pak Mike tuh progres latihan atlet saat ini gimana, Pak?
3: Kan kemarin kita kan baru selesai seleksi 2 hari kan. Jadi kita itu sekarang fokus untuk pembinaan fisik. Jadi dari stamina semuanya dan latihan-latihan teknik dari USU. Jadi yang kita persiapkan untuk Pop Prof ini adalah Wushu Sanda. Wushu Sanda itu adalah seni tarung yang dari negeri Cina yang kita sudah persiapkan. Yang dulu, yang sekarang kita sudah siapkan untuk 10 atlet. Pertama kita siapkan untuk stamina anak-anak ini kan nanti di KONI ini kan di awal bulan Juli ini rencananya ada tes fisik. Jadi kita prepare untuk itu dulu, untuk stamina mereka dulu sementara ini.
1: Nah, kemarin dalam pemilihan atletnya tuh kategorinya apa saja nih Pak? Apa satu itu aja, yang sanda itu aja?
3: Iya, Wushu sanda.
1: Oh gitu.
3: Iya, Wushu ini kan di Indonesia ini kan ada dua. Jadi Wushu Taolo dan Wushu sanda. Kalau Wushu Taolo itu seni bela diri yang memakai alat seni. Jadi kayak pedang, tombak, seperti itu seni. Kalau Wushu Sanda itu adalah seni tarung. Seperti ada tendangan, pukulan, dan bantingan.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Sorry, kita ke Ganis nih. Ganis sejak kapan sih Ganis ini menekuni olahraga Wushu dan apa yang membuat Ganis tertarik?
4: Nah, Ganis untuk menekuni olahraga wushu, Ganis mulai dari 2 bulan yang lalu. Nah, Ganis berminat ikut wushu karena emang ada bakat Ganis di situ. Di situ kita belajar tendangan, pukulan, bantingan. Nah, di situ juga kita belajar melatih mental untuk menghadapi lawan.
1: Tapi Ganis sebelumnya udah nyoba martial art yang lain atau belum?
4: Sudah.
1: Apa itu?
4: Seperti latihan safat. Nah, sekarang Ganis lanjut ke program wushu untuk persiapan perprov.
1: Oh, gitu. Nah, kembali ke Pak Tani, Pak. Pak sebagai ketua nih, Pak, bagaimana menurut Bapak tuh antusiasme masyarakat Batam nih terhadap olahraga wushu?
2: Ya, untuk sementara kita sudah kemarin pernah mengadakan ruso yang tahun kemarin ya. Mudah-mudahan ini saya lagi planning, mudah-mudahan tahun 2027 mungkin lebih banyak kategori yang harus kami rangkul. Makanya di bang 12 kemungkinan kami akan ruso lagi ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan atlet-atlet yang lagi akan nanti kita mewakili ke jurnas apa segalanya. Jadi kemarin kita udah diskusi sama KONI dan Dispora. Mudah-mudahan dapat dukungan dari mereka semua supaya kegiatan kita ini tidak terhambat.
1: Kalau rentang umur atlet di Batam sendiri sekarang gimana, Pak?
2: Ya, kebanyakan masih anak-anak muda yang lebih duluan. Cuman yang muda itu kan tidak bisa dipertandingkan. Kecuali ada kelasnya dan umurnya. Rata-rata di atas 17. Tapi kalau Taulo itu dari kecil kita minta. Karena Taulo ini agak sulit karena butuh badan gerak-geriknya agak lembut. Jadi dari kecil kita harus latih. Untuk sementara kita memang ada pelatihnya juga. Satu camp juga sama beliau di Puri Legenda juga. Cuma mulai. Saya juga target mudah-mudahan ini pelatihnya kalau memang tidak jadi kendala, nanti saya dah kemarin diskusi juga dengan Malaysia. Kita butuh pelatih yang luar negeri karena ini kalau hanya dalam negeri saya yakin nggak bisa teknis kita. Agak sulit karena hanya pelatih ini.
1: Nah, Pak Amek sendiri yang sekarang bantu-bantu melatih ini, Pak Amek, kondisinya gimana?
3: Ya, selama ini kondisinya dari atlet itu mereka sih antusiasnya sudah tinggi. Itu mereka sudah prepare untuk memenangkan inilah Kota Batam. Kita targetnya kan masih sapu bersih aja kita.
1: Sapu bersih. Ya. Kalau untuk Ganis nih, gimana sekarang nih kan persiapan porprov nih? Gimana bagi waktunya sekarang?
4: Nah, untuk bagi waktu mumpung sekarang lagi libur sekolah ya, Bu ya. Nah, jadi Ganis untuk Ganis waktunya kosong, waktu luang. Jadi di jam latihan Ganis langsung datang aja.
1: Nah, Pak Tan, ini kalau target khususnya wushu buat nanti porprov apa nih, Pak?
2: Maksudnya?
1: Target khususnya dari KONI nih, udah berapa emasnya, berapa peraknya, kayak gitu.
2: Kalau KONI memang saya diperintahkan bisa semuanya kita sapu. Jadi makanya saya kemarin udah sampaikan dengan Pak Mike juga, dengan sekretaris, dengan bendahara kami. Tolong ini dia dalam 2-3 bulan ini target kita tercapai. Saya juga memang antusias kayak mah harus targetnya juara umum di USU ini. Hanya salah satunya yang kami bisa kembangkan, ya saya kan tiap hari kadang ada nggak lagi free, saya pasti mampir ke camp menanyakan pelatih gimana kembangan anak-anak ini. Dalam 2 bulan nanti di TC ini akan kami latih dengan semangat lah, supaya gimana ya wushu kita nggak mau ketinggalan lagi. Bisa diikutin cabur tidak gampang.
1: Iya.
2: Ya, makanya kami semangat kali loh. Tahun ini saya yakin kita bisa dapat masa. Tidaknya tidak semua ya 8 atau 7 sudah kebanggaan saya.
1: Nanti di Proprov itu berapa cabang sih, Pak, yang di itu? Kemarin berapa nomor gitu? Kita punya atlet ya. 10 kan, Pak?
2: Beliau.
1: Ya, Pak Mike.
3: Maksudnya
1: kita punya atlet 10 yang mau kita kirim kan. Nanti mereka bakat itu ikutnya di berapa cabang gitu? Apa nomor pertandingan lah gitu.
3: Nomor pertandingan tuh ada 10 itu, Kak.
1: Oh, 10. Jadi satu atlet satu gitu.
3: Satu. Iya, memang seperti itu, diatur.
1: Nah, kalau di tahun sebelumnya ini kita prestasinya apa, Pak, di Proprov?
2: Proprov kemarin kita cuma dapat kalau enggak salah satu emas saja.
1: Satu emas. satu.
2: Tapi pesertanya juga tadi nggak gitu banyak.
3: Oh, pesertanya kita, yang tahun lalu itu 5.
2: Ya.
3: 5. Kita dapatnya 1.
1: 1 mas.
3: Nah tahun ini kan pengurusan sudah baru. Mm-hmm. Kita berharap dari 10 orang itu kita targetnya emas semua sih.
1: Tentu ya Pak, kalau target itu harus yang paling tinggi. Nah Pak, Pak ini kalau untuk yang masih usia muda nih Pak, itu berapa orang Pak yang sedang di Pak Mike bina?
3: Oh, yang masih muda yang dipertandingkan sesuai dengan SK KONI yang diputuskan, mm-hmm. itu ada 2. Salah satunya si Ganis ini, mm-hmm. yang satunya Dianita, dia masih umur 16 tahun. Betul. Itu.
1: Tapi Dianita sama Ganis pengalamannya sudah lama atau masih baru?
3: Kalau Ganis itu dia pengalaman mungkin dari pencak silat itu.
1: Oh iya, pencak silat ya.
3: Kalau Dianita itu kemungkinan dari ini apa? Yang kita tahu track recordnya dia ada ikut ekstrakurikuler di sekolah itu boxing.
1: Oh boxing.
3: Nah jadi kita sudah ambil itu, kita bina, kita polos. Waktu kemarin seleksi kita lihat mereka berdua ini sudah bolehlah cukup untuk mumpunin untuk kita ajar untuk usu sanda ini.
1: Oh gitu. Nah untuk Ganis sendiri, apa sudah mulai ada merasa ada tekanan gak nih untuk persiapan porpo?
4: Kalau untuk tekanan ya pastinya ada, mm-hmm. apalagi di fisik ya kan. Di situ kita latihan fisik benar-benar dipus karena biar nanti untuk diseleksi KONI kita sudah matang.
1: Nah kalau tantangannya nih, apa yang dirasa Ganis nih saat ini nih?
4: Kalau untuk tantangannya mungkin belajar bantingannya ya Bu ya, mm. belajar bantingannya. itu kan berbeda ya dari pencak silat ya, mm-hmm. dia lebih ngedekap, lebih banyak lah bantingannya. Nah di situ kesulitannya.
1: Nah kalau mengalami. Seminggu Ganis, Ganis berapa kali nih latihan?
4: Seminggu itu 3 kali latihan, 3 kali pertemuan di jam 4:30 sore.
1: Hmm. Kalau sekarang mas libur sekolah nggak ditambah ini ke coach gitu jadwalnya? Oh,
3: enggak sih kan, ini kan yang junior yang libur sekolah, tapi yeah. kan ada beberapa atlet itu kan terbentur sama jam kerja mereka kan, ada yang masih bekerja. Jadi kita usahakan untuk bulan pertama ini, kan itu kan tinggal 4 bulan lagi ya, mm-hmm. untuk program 11. Nah, nanti intensnya itu kita mulai itu 3 bulan. 3 bulan atau 2 bulan itu kita sudah mulai Agustus lah. Mm-hmm. Itu kita mulai intens, kita tambah itu latihan 5 hari.
1: Nah hari kalau Pak Tan nih, tantangannya apa sih Pak membina atlet di Batam ini gitu?
2: Ya pasti tantangannya bagi saya sebagai ketua itu adalah keuangan Bu. Pasti tantangannya berat.
1: Tantangan utama ya Pak.
2: Ya kalau memang kegiatan keuangan ini sudah saya siapin semuanya. Jadi malam saya sudah sampaikan dengan cabur saya, atlet saya, kalau saya pikirin apa yang kesulitan, saya akan tertutup semua. Karena demi buat nama baik Batam. Bukan saya sudah sampaikan dengan atlet saya, bukan Tanati yang kalian banggakan, hmm. tapi Batam yang kita banggakan. Begitu sudah kita dapat emas, kalianlah yang dibangga-banggakan orang Batam,
1: yeah.
2: bukan Tanatinya yang dibanggakan. Walaupun saya ketua, saya sudah menyampaikan dengan atlet-atlet saya supaya mereka lebih semangat.
1: Nah tantangan sendiri nih Pak, kan atletnya itu nggak fokus di latihan aja gitu, tapi mereka juga bekerja gitu Pak. Terus mereka bagi waktunya gimana Pak?
2: Ya ada sebagian kemalam sudah sampaikan dengan saya, nanti kalau ada kesulitan di perusahaan atau di sekolah, hmm. saya nanti sama KONI akan kerjasama menyuratin supaya mereka punya waktu, supaya mereka juga tidak ada terhambat di perusahaan mereka dan sekolah kegiatannya. Jadi mungkin mudahan dalam 2-3 bulan ini mungkin mudahan lah tidak ada hambatan yang harus kita aja masuk pagi. Contoh nih masuk malam, kita bisa minta mereka masuk pagi shiftnya. Mm-hmm. Malam ada cabut atlet juga ada menyampaikan dengan saya, bisa nggak bantu saya menyampaikan dengan GM-nya atau mm-hmm. manajernya supaya kami waktunya akan dibedain. Ya pasti kita usahain supaya mereka tidak terganggu. Ya ini saya udah nyampaikan, perusahaan itu kebanggaan, punya pekerja itu bisa ikut nama harum yeah. perusahaan nanti. Begitu yeah. juga anak sekolah. Sekolah itu kebanggaannya anak-anak kalau bawa nama, contoh nih SMA, SMK 5, mereka juara, apa dia enggak bangga? Bangga dong.
1: Bangga.
2: Ya, itulah yang saya nanti akan komunikasi dengan baik dengan KONI, karena harus melalui KONI semua. Jadi nanti saya akan jumpa ketua KONI menyampaikan hal ini, karena anak-anak ini kan tidak mau tinggalin olahraga dan nilai mereka kan jangan terhambat. Kasihan juga pada pekerja juga, kita nggak mau gara-gara ini nanti kehilangan kerja, nafkah mereka hilang.
1: Iya betul Pak.
2: Saya harus tanggung jawabkan loh, makanya beban saya dan ini jadi luar biasa. Sebagai seorang ketua ya kita mau nggak mau kita harus korbankan lah kita supaya ini cabur kita semua, atlet kita semua dengan senang waktu pertandingan ini.
1: Iya, tapi kalau pengalaman Pak Tan sebelumnya gimana Pak, lancar Pak perizinan atlet ini?
2: Oh, alhamdulillah nggak ada halangan.
1: Nah kalau Pak Mike nih Pak, gimana nih Pak saat ini nih menjaga mental dan disiplin atletnya ini?
3: Ya kita yang pertama dari keuangan, nah itu sudah pasti sudah dijamin sama Pak Tan, Pak Tan nanti kan itu sudah pasti. Jadi kita sekarang fokus untuk latihan gitu aja. Sekarang fokus latihan membina mental mereka untuk siap untuk tanding, untuk melawan 4 kabupaten yang lain lah kota gitu. Sampai sekarang sih mereka masih fine-fine aja dan kondisi mereka masih dalam keadaan fit, stabil gitu. Waktu seleksi pun mereka sudah siap untuk tanding seperti itu.
1: Nah kalau apa selama persiapan ini nih Pak, itu ada yang khusus lagi nggak sih Pak pembinaan mentalnya?
3: Pembinaan mental yang pasti itu yang perlu kita kuatkan itu yang junior-junior ini, kan mereka kan masih baru. Yang pasti itu yang kita perlu siapkan dari teknik, kan mereka kan dari cabur seni bela diri yang lain, ya kan. Jadi kita tinggal menyesuaikan dulu sekitar 1-2 bulan ini kita bikin itu mengenal tentang khusus anda itu ada perbedaan, tapi hampir-hampir sama lah teknik-teknik yang mereka pelajari dari bela diri yang lain itu kita ajarkan, kita poles lagi, kita tekankan lagi bagaimana mencetak poin yang tinggi untuk khusus anda supaya bisa memenangkan gitu. Jadi seperti itu sih.
1: Nah kita ke Ganis nih, Ganis susah gak sih belajar dari awal lagi gitu?
4: Menurut kalau dibilang susah sih tidak ya, karena ya kita kan belajar bareng-bareng nih, bareng tim, bareng partner. Nah itu juga dilatih sama pelatihnya.
1: Kalau sama teman seperjuangan sendiri gimana Ganis? Gampang sampai, adaptasinya?
4: Sampai sekarang masih gampang sih.
1: Nah kembali kita ke Pak Tan nih, bagaimana nih Pak dukungan pemerintah daerah maupun orang tua atlet?
2: Ya untuk sementara pemerintah pasti dukung kita banget, karena kita kan ikut serta poprov kan bukan bawa nama pribadi, bukan nama mana nama USU juga, tapi nama Kota Batam yang kita bawa. Saya kemarin sudah menyampaikan dengan KONI juga, ini kalau andai kata kita juara umum nanti yang kebanggaan itu siapa? Saya mau tahu sih. Tentu dong Kota Batam, karena yang kita kirim dan atas nama KONI, KONI kan undernya dibinaan Dispora. Tentu anggarannya juga sumbernya dari Dispora. Pasti kebanggaannya adalah Kota Batam. Jadi saya sudah sampaikan semuanya. Dekat orang tua saya yakin lah, semua orang tua punya keinginan anak itu punya prestasi yang bagus. Saya tahun-tahun yang 2 tahun lalu pernah yang ikut USU yang cowok ya, yang laki-laki putra 2 mau masuk ABRI. Ternyata prestasi mereka itu bagus di USU. Waktu itu mereka pernah ke Jakarta Junas juara. Lalu mereka masuk nih, minta rekom dari USU apakah bisa. Jadi saya sounding ke Sony, KONI ternyata bisa Pak. Ternyata dua-duanya diterima di ABRI.
1: Oh iya, kemarin kita juga habis dialog sama TNI AU ya Pak. Nah itu mereka minimal tuh tingkat kota katanya itu, baru mereka bisa lewat jalur prestasi gitu.
2: Makanya saya betul masuk bangga lah. Bisa kita tidak melalui tes, tapi prestasi ini bisa melalui masuk ke instansinya. Nah, itu bagi kami udah bangga. Walaupun namanya biaya berat, tapi melalui ini mereka jadi ringan.
1: Iya.
2: Jadi saya bangga bisa mendidik anak ini supaya bisa nanti berfungsi ke negara.
1: Betul.
2: Kebanggaan saya juga. Nah, makanya saya senang kalau ketemu sama mereka. Mereka masih ingat kadang ada chat sama saya. Itulah kebanggaan kita. Makanya saya yakin lah orang tua ini kita juga harus menyampaikan dengan kategori yang baik. Dan semalam saya ada bagian anak-anak saya bilang, kalau ada kesulitan dengan orang tua, akan kami undang orang tuanya, kita menyampaikan dengan baik bahasanya. Jangan sampai orang tua mencuriga nanti kita mempergunakan anak-anaknya mencari dana untuk cabur kita. Kan namanya manusia ini kan pasti ada prasangka, Bu ya. Kita khawatirnya dari situ. Padahal kita mendidik anak dia, bukan kita menggunakan. Kan lalu kan namanya di lapangan di umum pasti ada yang prasangka, inilah nanti anak kamu dijadikan nanti ini nih. Saya enggak mau. Karena kebetulan saya dulu pengurus PMI, donor darah. Jadi banyak selalu orang meminta darah, prasangka kita jual darah. Nah, itu seperti itu, makanya saya udah ngalami semua. Makanya saya malam kumpulkan sama mereka, atlet-atlet. Jika kalian ada kendala sama orang tua, saya undang orang tua hadap. Kita membicarakan dengan baik. Jangan sampai nanti prasangkanya gak enak, tiba-tiba anaknya luka atau apa, kita gak tak bertanggung jawab. Saya gak mau, karena saya penuh, kalau apa yang saya lakukan, saya gak mau lepasin seperti gitu. Udah biar aja. Dan saya udah janji sama mereka, nanti seminggu sebelum berangkat, saya akan panggil dokter khusus, ngecek kesehatan mereka, supaya mereka ini punya nyaman. Bukan hanya latihan, nanti diam aja, enggak. Saya enggak mau, saya udah pesan sama sekretaris, kalau ada kendala tolong nyampaikan kita. Kita harus jaga anak-anak ini loh. Prestasinya kita jaga, kesehatan mereka terjaga, semuanya. Kalau ada kekurangan apa, mohon sampaikan dengan kita. Kita akan terpenuhi supaya mereka itu semangat. Hanya berangkat, senang-senang, balik juga senang. Dapat emasnya ditunjukkan sama orang tuanya gitu.
1: Nah, kalau Pak Mike, ada nggak sih Pak ini evaluasi dari kejuaraan sebelumnya yang menjadi perhatian tim pelatih untuk saat ini?
3: Kalau yang tahun lalu, saya kan hanya membaca data dari KONI. Karena saya baru terlibat di pengurusan WUSU Kota Batam ini baru periode ini.
1: Oh gitu.
3: Yang dipecah sama Pak Tanati untuk ini. Kalau dari dulu kan target dari 5 atlet targetnya 1. Nah, tapi karena waktu ditanya di KONI kan saya kan baru ketemu targetnya berapa Pak katanya gitu kan sama Binpres ditanya.
1: Iya.
3: Saya bilang, oh sapu bersih Pak, dia kaget ya. Karena loh, yang tahun lalu yang waktu poproh kemarin dia bilang cuma satu loh Pak. Ada bilang, oh iya kah, aku bilang gitu. Oh tenang Pak, aku bilang kan kita ini sekarang kepengurusan baru, atletnya pun kita pun kita seleksi betul-betul dari Kota Batam ini, kita sudah seleksi dan kita ada dua pelatih nasional juga kita bilang yang sudah lama lah yang kita naungi di sini. Jadi kita target bukan sembarang target gitu loh. Dari 10 atlet kita inginkan itu ya semuanya itu mendapatkan emas, bilang gitu aja. Tapi ya semoga kan kalau meleset-meleset sedikit enggak mungkin satu lah kita dapat gitu. Itu sih.
1: Kalau Ganesh ini udah pernah sparring belum Ganesh?
4: Kalau untuk sparring udah.
1: Sama teman atau udah ke kalau di Batam ini sekarang wushunya itu cuma ada satu tempat aja Pak, apa ada banyak?
3: Kebetulan wushu yang terbentuk kali ini kita ada 7 camp yang bergabung gitu. Nah kemarin tuh yang kita seleksi dari 7 camp itu Ganis ini salah satunya.
1: Oh Ganis sudah sparring dengan camp yang lain belum? Tapi Ganis yakin ini dengan target emas dari Pak Tan ini.
4: Ganis yakin dong.
1: Yakin, masih optimis ya Ganis ya. Nah Pak Tan, bagaimana nih strategi Bapak mencari bibit muda atlet di Batam Pak?
2: Ya itu makanya saya kemarin menyampaikan dengan tim saya semuanya. Kalau kita mengundang orang datang sini nonton aja, saya rasa itu tidak ada namanya meyakini. Setelah ini setelah poprov ada kejuaraan, mudah-mudahan dapat emas lebih banyak. Ini andangan saya bawa ke sekolah nanti semuanya.
1: Betul.
2: Lalu saya mencampur itu harus dari atlet-atlet ini harus melalui sekolah.
5: Biar mereka sekolah-sekolah ini punya STAKLUKLUR kan lebih yakin bisa bergabung dengan kami. Dan kami tidak bilang harus bayar gini, enggak ada. Cuma keingin kami mengekspos dengan USU kami supaya ke depan USU di Batam memang lebih terkenal. Setahu saya USU di mana-mana masih terpendam. Makanya tahun-tahun lalu kan banyak yang enggak boleh ikut, enggak bisa ikut karena olahraga ini tidak ditampilkan. Jadi kemarin saya bahas sama Koni. Saya terpilih ketua, saya akan buat banggain Koni juga sama Kota Batam. Makanya saya kemarin nyampaikan dengan Pak Mai, setelah pertandingan ini kita punya hasil, mau 1 emas, 1-2 emas tetap saya bawa ke sekolah menampilkan anak-anak, inilah yang membuat nama kita baik. Jadi disitulah kita bisa mencari bibit-bibit kita. Anak-anak sebenarnya gemar, cuma nggak tahu apa itu USU. Sampai sekarang masih pertanyakan USU itu apa.
1: Bedanya USU sama kungfu apa, Pak? Gitu.
5: Beda jauh. Kungfu kan hanya main badan kungfu ini kan, gerak-gerik. Yeah. Kalau USU ini kalau tahu itu kan main pedang, sampaikan dengan Pak Mai tadi. Ada yang main tombak, ada yang main skill. Nah, kalau USU satu lagi, Sanda kan main, sudah disampaikan atlet tadi, main banting-banting juga ada. Nah, jadi itulah, anak-anak kan kadang-kadang Bu suka di sekolah suka kelahi. Kemarin saya jumpa anak-anak suka kelahi, saya tak, Bu hebat kelahi ya. Ayo saya ajak ke sana, yuk kita lihat. Yeah. Tiba di sana Bu, kabur dia.
1: Kenapa Pak?
5: Takut. Loh kenapa yang takut? Ini kalian berantem di sini tidak ada sanksinya, nggak ditangkap polisi.
1: Yeah.
5: Kalau di luar kalian ditangkap, sini aman. Oh dipakai protektor semua.
1: Iya.
5: Coba, nggak berani Pak, saya takut. Hah, itulah makanya kalau jago jangan di lapangan, di ring saya. Saya suka tantang sama anak-anak ya, kalau lagi sombong-sombong jago, saya tantangin mereka. Ayo ikut saya bayarin ongkos. Ayo ikut saya. Tiba sana, nggak mau Pak, takut kami banyak ramai. Kenapa ini? Nah itulah saya salah satunya, saya beri contoh sama teman. Jangan jagonya di luar, nggak ada hasilnya. Tapi yeah, jagonya di ring, saya yakin kalian hasilnya bagus.
1: Ya, yeah, disalurkan dengan baik dan benar ya Pak.
5: Iya. Yeah.
1: Nah itu, tapi nanti itu Bapak nanti fokusnya itu ke sekolah itu waktu jenjang SMA atau dari SD nih Pak?
5: Ya mungkin SMP sama SMA lah.
1: Oh iya.
5: Karena kalau SD masih, kalau Taulo mungkin dari SD atau TK itu yang cocok. Kalau Taulo dia nggak punya umur, dia kecil lebih bagus, geraknya lebih lincah. Kalau Sanda ini saya yakin di SMP lah mulai. Jadi kita cari bibit-bibit. Next tahun depan kita sudah punya atlet yang matang bisa lawan. Karena umurnya faktor umur. Kalau Taulo nggak punya faktor umur mainnya, yang penting mahir dia. Kalau Sanda kan tetap pakai nomornya ini, nah kelasnya ini, jadi harus ada nomornya, ada umurnya. Kalau nggak sampai 17, kadang-kadang nggak bisa ditolak. Ini belum capai nih, tapi alhamdulillah nanti Oktober sudah 17 tahun, makanya kita nekat aja lah. Saya bilang Pak Mai, udahlah nggak apa-apa, nanti saya bicara sama Koni, ya yakin kan udah 17.
1: Iya.
5: Sebelum tanding kan belum, setelah tanding kan udah 17.
1: Iya betul.
5: Udah bisa. Jadi kita kemarin diskusi, bisa Pak, oke.
1: Pas hari hanya sudah 17 ya Pak.
5: Oh iya.
1: Nah Pak Mai, menurut Pak Mai nih apa sih Pak karakter penting yang harus dimiliki atlet wushu?
3: Yang pertama itu dia mengerti tekniknya dulu, teknik dari supaya tahu bagaimana mencetak skor yang tinggi itu kan dari bantingan itu Pak. Bantingan kalau jatuh itu ada nilai bersih. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin kita ajarin teknik bantingan dari wushu itu. Nah kalau dari seni bela diri yang ada di Indonesia ini kan pencak silat ini hampir-hampir mirip lah sama wushu sanda. Cuma perbedaannya mungkin kalau di pencak silat itu kan sepengetahuan saya itu dia kan seni bela diri yang tangkap tapi tidak menyerang kepala. Nah kalau di wushu sanda, seni bela diri sanda, dia sampai kepala. Dia ada teknik dorongan, ada bantingan, ada kuncian seperti itu. Jadi kita tinggal memoles saja lah. Jadi dari Pancasilat ini bolehlah.
1: Bolehlah. Nah, untuk Ganis nih, yang Ganis rasakan nih apa sih manfaat terbesar setelah ikut USU?
4: Nah, kalau untuk manfaat terbesar ya, ya Ganis jaminannya semoga bisa menang. Nah, nanti kan kalau kita menang kita punya target lagi nih buat ke Porwil. Mm-hmm. Nah, sertifikat-sertifikatnya bisa digunakan.
1: Nah, nanti Ganis selesai sekolah ini niatnya mau kemana nih? Mau kuliah apa mau langsung kerja nih?
4: Ganis niatnya mau kuliah dulu, Ganis. Mm-hmm. Ada dua sih prediksi Ganis, kalau emang Ganis gak keterima di ITB, mm-hmm, Ganis mau masuk ke ITS ambil jalur perkapalan.
1: Oh, perkapalan, teknik, yeah, nih. Nanti setelah lulus mau balik ke Batam lagi?
4: Iya, yeah.
1: Tetap ya Pak, luar biasa pengabdian kepada daerahnya. Nah, kita kembali Pak Tani, Pak. Seberapa penting sih Pak regenerasi ini atlet di WUSU di Kota Batam?
5: Ya, mau bilang penting pasti penting Bu. Kenapa saya bilang, contoh nih, si Ganis nanti dia mau masuk ke ITB, mungkin nilainya terganggu.
1: Iya.
5: Tapi prestasi dia bagus di WUSU, kita bisa rekom dari KONI. Saya yakin juga bisa diterima. Jadi saya hanya menyampaikan pentingnya ini bukan untuk cabur aja, bukan hanya untuk kita ikutin ini berarti kita bangga, bukan. Berarti prestasinya pasti ada yang lain. Ini sudah saya contohin banyak, nggak masuk ABRI yang nggak sekolah kemarin nggak bisa masuk, kita rekom, itu aja kebanggaan anak-anak kita. Jadi tidak ada kerugian di sini yang harus kita bilang oh gini gini, enggak. Saya sudah sering sampaikan dengan pada atlet saya, kalian gak usah pikirkan jauh-jauh. Jika kalian punya prestasi bagus, saya yakin kalian kemanapun diterima. Kita negara kita loh, Indonesia ini kan luas, Bu.
1: Iya.
5: Mutik cabur itu sebenarnya gampang ya. Masa kita tuh banyak masyarakat kita, tapi yang mau ikut itu kan nggak ada. Tapi yang terpilih ini kan ada buktinya. Yeah. Ini membuat nama loh Kota Batam.
1: Betul.
5: Contoh ini. Nah, pasti kebanggaan ini sertifikatnya dapatnya bukan dari Tanati, saya udah bilang beberapa kali, bukan Tanati. Tanati nggak punya kekuatan untuk mengeluarkan hak segalanya, tapi hanya membantu fasilitas bahwa kalian sudah punya layak kontribusi ke daerah kita. Kepala daerah pasti bangga dong, anak ini harus dibibit, anak harus ini. Kan banyak waktu tahun kemarin dari diaspora yang dikirim anak-anak kemana-mana, dapat sekolah gratis, ada juga dikirim susah-susah masuk sekolah di UI kan susah. Tapi ternyata ada beberapa anak kemarin dikirim ke sana, lolos tanpa tes, kan banggaan mereka, orang tua masih bangga dong. Makanya kemarin saya ada sampaikan dengan adik-adik, gak usah khawatir, karena nanti jamin kalian kok. Saya bukan orangnya yang suka abal-abal, dan saya hanya ngomong besok saya lupa, enggak. Kita enggak mau seperti gitu. Saya harus jaga kalian. Kalau saya umurnya beda dari kalian, kalian masih muda. Ya, selagi saya bisa membimbing mereka, ya saya pasti bimbing.
1: Nah, selain persiapan ke Jurprov nih Pak, yang pengurus kota WUSU sendiri tuh punya bikin acara sendiri nggak sih Pak, pertandingan sendiri gitu? Kalau kita lihat Percasi kan mereka setiap ada kesempatan kan tanding catur gitu. Kalau WUSU gimana Pak?
5: Ya WUSU pasti ada, tapi untuk sementara saya tidak mau buat anak-anak ini supaya kelelahan.
1: Iya.
5: Kasihan, ini butuh waktunya yang cukup, kami lah harus latih butuh waktunya. Karena beda dengan catur atau domino, dia hanya bisa duduk bisa main. Kalau ini beda, ini butuh fisik. Jika fisik mereka terganggu atau sakit atau gimana tercedera, jadi nggak bisa ikut kan? Ya. Jadi kami kekurangan apa gitu?
1: Jadi nggak gini Pak. Kemarin nanti prof udah selesai gitu kan Pak? Nah itu Bapak mau bikin turnamen sendiri atau gimana?
5: Oh itu. Saya semalam sudah sampaikan, kami sudah meeting ini Bu.
1: Sudah meeting.
5: Setelah selesai ini, kami kan belum pelantikan.
1: Oh belum.
5: Sudah resmi dapat SK, tapi belum pelantikan. Jadi jika di bulan November nanti dapat emas, kita pelantikan, kita bisa menunjukkan kebanggaan kita. Dan kita bikin mungkin bikin acara juga, mengundang 5 kabupaten dan 2 kota untuk bertarung dengan kami di Batam setelah petarung baru kita mengadakan pelantikan.
1: Oh gitu.
5: Biar dikenalkan lagi.
1: Iya ya. Berarti rencana masa depannya ada gitu ya Pak, mau bikin turnamen sendiri?
5: Pasti, saya sudah sampaikan dengan sekretaris saya, nanti kita pelan-pelan. Pasti ada yang dukung kita, pasti kita laksanakan. Karena kita hasilnya kita belum dapat, jadi kita nggak bisa menunjukkan apa. Yeah. Saya kemarin udah kumpul sama teman-teman, menyampaikan, apakah kalian dukung nggak saya bikin wusu nanti ada ke acara wusu? Bro, kata dia, tunjukkan hasil dulu. Kalau bro memimpin bagus, kami siap backup. Yeah.
1: Baiklah, kalau Pak Mike nih Pak, gimana sih Pak membangun rasa percaya diri dari atlet nih?
3: Berdasarkan pengalaman selama ini, kita kan lihat atlet itu yang pertama kan sejahtera dulu.
1: Betul.
3: Jadi dari segi materi, Pak Tanati sebagai ketua sudah menjamin. Nah, saya sebagai pelatih, saya memberikan tempat dan teknik dan pelatih itu sudah standarnya sudah nasional. Sekarang kesiapan mereka dari segi pendidikan, yang junior kita pun sudah jamin. Dari tempat kerja pun kita sudah bikin, kalau mereka membutuhkan surat-surat atau apa, kita butuh jamin, ya kita jamin. Kita sudah seperti itu, dan dari KONI pun juga sama, dari segi segala macam juga memberikan jaminan untuk kenyamanan atlet ini supaya bisa untuk mencetak hasil yang terbaik buat kota Batam ini. Jadi kendalanya semua sudah kita coba untuk penuhi, dari segi mental maupun fisik maupun jasmani rohaninya sudah kita penuhi. Semoga mereka pun untuk latihan kedepannya yang kita program ini semua dapat berjalan. Jadi target yang kita harapkan untuk sapu bersih emas itu semoga tercapai.
1: Amin. Nah Ganis nih, ada pesan gak buat teman-teman yang seusia Ganis nih yang ingin mencoba olahraga wushu?
4: Nah untuk teman-teman semuanya, pesan dari Ganis, carilah prestasi. Ini ada loh, ada wushu, kita bisa langsung ke porpro. Nah itu bisa menjamin buat kalian yang punya cita-cita buat sekolah di perguruan tinggi atau cita-cita kalian tinggi, bisa dibantu atau bisa di backup dari prestasi kalian.
1: Betul. Nah Pak Tan, apa nih harapan prestasi wushu ke depannya selain di kerja prof nih?
5: Ya Bu, pasti harapan kita mau main ke sampai ke internasional dong.
1: Iya.
5: Tidak mungkin kita target cuma pop-up aja, saya gak mau. Saya kemarin udah diskusi semuanya sama KONI, mudah-mudahan tahun ini, tahun 2027 ya, 2028-2027 ke PON. Mudah-mudahan nanti Porwi kita ya bisa terseleksi juga. Mudah-mudahan nomor atlet ini usul udah akan ditandingkan, kita pasti persiapan. Jadi kemarin saya udah bilang sama KONI, target saya bukan di Indonesia, kalau mudah-mudahan di luar negeri kita itu. Supaya kita namanya wushu ini membawa besar, enggak tidak gampang.
1: Ya.
5: Memang tidak gampang. Jadi harapan saya ya butuh adik-adik yang masih mau join, dukungnya kami. Saya dengan keberatan, tidak punya kena keberatan apapun untuk adik-adik, jika memang berkenan mau masuk ke wushu, kita siap untuk melatih dan mendidik. Seperti sekolah juga kita sebenarnya Bu, mendidik ini. Punya tata krama yang bagus, bukan hanya datang sini gini-gini, enggak, kita butuh juga supaya anak ini latih ke depan punya skill dan punya tata krama menghadap, kan mereka ini masa depannya masih akan bekerja, dimana kita enggak tahu lah, mana mudah-mudahan nanti ada yang jadi presiden waktu dilatih ini seperti apa, ada yang mau jadi kepolisian, ada yang jadi tentara. Ini kelatihan kita fisik sudah ada, internal semua sudah lengkap, jadi mereka sudah tahu ini seperti apa. Itu harapan saya. Saya memang tujuannya untuk melatih mereka di kesepilingan semuanya dan tata cara untuk berbicara nanti udah wushu. Bukan hanya wushu ini ngajarin kalian kasar, tidak. Nanti kalau suatu hari kalian kerja di perusahaan, kalian bisa nggak kasar sama bos? Kan nggak bisa. Tapi skill ada. Pembicaraan sopan, tata keramanya bagus, ya otomatis ini kan terlatih sama anak-anaknya.
1: Betul.
5: Nah, makanya saya udah bilang kemarin sama mereka, kalau orang tua ada kendala, kita undang beliau datang, kita bicara sama orang tuanya baik-baik. Harapan saya jangan sampai orang tua larang lah apa yang keinginan anak-anak. Kan ini sekarang zaman sekarang kan beda, Bu.
1: Yeah.
5: Anak yang punya hak bukan orang tua. Kalau dilarang sama orang tua, pasti mereka kesel.
1: Yeah.
5: Daripada mereka luar main macam-macam kan.
1: Serahkan saja kepada Pak Tan.
5: Saya mau didik, karena dari dulu saya suka kalau sama anak-anak. Saya punya tim voli juga, Bu.
1: Mm-hmm.
5: Nah, tim olahraga voli saya juga ketua pembinanya. Selalu saya menyampaikan juga. Tim kami luar biasa dan juara berapa kali kemarin. Timnya sempat disewa-menyewa. Nah, itu adalah kebanggaan kami.
1: Yeah.
5: Nah, makanya harapan saya juga USU ini bisa bawa nama harum Kota Batam.
1: Baik.
5: Saya tidak butuh tanati yang harum, tapi Kota Batam.
1: Betul,
5: jadi terkenal sekali. Semua, Bu.
1: Nah, kalau Pak Mike ini targetnya itu sapu bersih nih dikejar Pro. Tapi target yang lebih jauh ke depannya apa nih Pak Mike?
3: Untuk sementara ini kan saya fokus ke Pak Prof itu, Kak.
1: Yeah.
3: Kalau memang diberi kesempatan untuk menjalankan yang untuk selanjutnya nextnya, ya kita siap aja
1: siap
3: untuk
1: teman-teman.
3: Iya.
1: Nah, gadis ada yang disampaikan kepada pendengar, kepada orang tua atau siapa aja boleh terakhir.
4: Nah, untuk semuanya, untuk teman sepantaran atau orang tua yang masih belum terbuka untuk mencari prestasi, mumpung di sekarang masih panjang nih ya, kita buat kedepannya mending cari prestasi deh, biar yeah. kita lebih mudah buat ke perguruan tinggi ataupun ke cita-cita yang kalian inginkan.
1: Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada pagi hari ini nih yang telah hadir di Batam Menyapa dan memberikan pandangan mereka terhadap USU ke depannya. Dan saudara pendengar, sebelum kita akhiri, saya akan sampaikan dulu informasi ada dari Bapenda Kepri ini. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, yaitu peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajaknya sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Dan apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor akan dilaksanakan pada 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 2

0: kasih.
1: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketemu anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tadi tempat itu langsung kayak kesian itu. Sudah
0: proses kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke Posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke Posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
4: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi kembali kita bersama di program Halo RRI seperti biasa. Anda bisa menyampaikan permasalahan, keluhan lain sebagainya yang layak Anda sampaikan. Keluhan tersebut nanti kita akan sampaikan langsung atau kita hadirkan di program Batam Menyapa. Anda bisa menyampaikan melalui PA telepon kami di 0778433351 ataupun melalui WA di 0811778101. Baik itu pemerintah ataupun swasta, kami tunggu atensinya di line WA kami di 0811778101 ataupun melalui WA di 0811778101. Nah, pendengar, gangguan pasokan air bersih kembali terjadi di Kota Batam. Pipa distribusi utama di kawasan Biak Kecamatan Sungai Beduk dilaporkan mengalami kebocoran pada tentunya Kamis kemarin. Nah, insiden mengakibatkan tekanan air menurun hingga penghentian aliran air sementara di sejumlah kawasan pemukiman dan area industri. Disampaikan petugas Air Batam Hilir ABH tentunya langsung menanggapi hal tersebut dan langsung menuju ke lokasi TKP. Nah, dari gangguan jaringan distribusi, kebocoran terjadi sejak pagi dan bil teknis juga melakukan penanganan untuk meminimalkan dampak terhadap pelanggan. Akibat gangguan tersebut, sejumlah wilayah mengalami penurunan tekanan air hingga penghentian pasokan sementara. Kawasan yang terdampak mulai Rusun Piayu, Perumahan GNP, Tanjung Piayu, Permata Asri, Pancur, kemudian juga Pasar Pancur, serta kawasan pabrik Pancur dan sekitarnya. Nah, diketahui penyebab pasti kebocoran pipa tersebut, pihaknya masih melakukan pemeriksaan teknis di lapangan bersama dengan proses perbaikan jaringan. Ya, mudah-mudahan gangguan distribusi air kawasan Piayu bukan kali pertama terjadi. Kondisi inilah kembali menimbulkan kekhawatiran warga, terutama di kawasan pemukiman padat dan sektor industri yang tergantung pada pasokan air bersih dan juga secara berkelanjutan. Itu dia pendengar, satu informasi terkait gangguan air bersih terjadi kendala terutama di Kecamatan Sungai Beduk yang terjadi pada Kamis kemarin. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, kembali satu informasi untuk Anda, sembari menunggu Anda yang mungkin ingin menyampaikan berbagai keluhan permasalahan, baik itu sampah, air, listrik, dan sebagainya melalui WA kami di 0811 778 1051. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menggenjot penyelenggaraan berbagai agenda pariwisata untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Langkah ini dilakukan guna mengejar target 3 kunjungan kunjungan, yaitu target 3 juta kunjungan wisatawan ke Kepri hingga akhir tahun. Nah, disampaikan Gubernur Kepri Anshar Ahmad, yaitu mengatakan berbagai event berskala nasional maupun internasional mulai kembali dihidupkan sebagai daya tarik bagi wisatawan domestik dan juga mancanegara. Nah, di mana Pemprov Kepri juga menghidupkan kembali sejumlah agenda wisata di Kabupaten Bintan, ajang Tour de Bintan, dan juga sementara di Pulau Penyengat berbagai kegiatan budaya dan pariwisata juga mulai diperbanyak. Nah, di mana hingga April jumlah kunjungan wisatawan ke Kepri telah mendekati 700 ribu, catatan tersebut dinilai cukup positif sebagai modal untuk mengejar target tahunan. Nah, di mana optimis tentunya untuk capaian dan juga bahkan periode pada jumlah wisatawan yang datang satu bulan pernah mencapai sekitar 300 ribu orang. Mudah-mudahan dengan berbagai event dan berskala internasional bisa mendatangkan banyak turis yang dekat tentunya negara jiran kita seperti Malaysia dan juga Singapura.

Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biotama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biotama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini, dan juga untuk Anda yang menyampaikan berbagai keluhan permasalahan, silakan melalui WA kami di 0811 778 1051, ataupun melalui line telepon di 0778 463 351. Nah, mendengar informasi lainnya, di mana dari Kota Batam, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau terus mendalami dugaan aliran dana dalam kasus penipuan dan penggelapan pengurusan tiket keberangkatan Kutingan Parawi ke Kepulauan Riau ke Manokwari, Papua Barat. Nah, penyidikan belum menyimpulkan apakah perkara tersebut juga mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Nah, disampaikan Kabit Humas Polda Kepri Kombes Nona Priscilia Hoy, menegaskan penyidikan masih fokus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, di mana penyidikan membutuhkan waktu untuk menguji seluruh keterangan saksi dengan dokumen dan barang bukti yang telah dikumpulkan. Seluruh fakta yang muncul dalam pemeriksaan akan diverifikasi sebelum diambil kesimpulan. Informasi yang beredar mengenai aliran dana, termasuk dugaan adanya transfer 700 juta kepada salah satu pihak, masih sebatas keterangan dari saksi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Kita tunggu saja seperti apa kasus ini. Dan tentunya mudah-mudahan Anda mendapatkan titik terang terkait tentang yaitu pemesanan tiket dan aliran dana dan orang-orang yang bertanggung jawab dari perkara tersebut. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran, main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Dengan itu dia Citra Scholastika dengan pasti bisa sekaligus menutup kebersamaan kita untuk program Halo RRI edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 dan Anda bisa mendengarkan kembali pada minggu depan tentunya di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi setiap hari Senin dan juga Jumat. Nah selanjutnya mendengar kita hadirkan dialog Indonesia Sehat Transparansi Informasi Puskesmas Tanjung Buntung melalui digitalisasi bersama presenter Joshua Suryadi. Tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Masuk di Prosotor dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sepertinya saya Joshua Suryadi menemani Anda untuk Lintas Batam siang hari ini hingga nanti di jam 3 sore. Dan kita akan awali program Lintas Informasi Siang dengan Indonesia Sehat. Kami akan menghadirkan teman-teman dari Puskesmas Tanjung Buntung. Kita akan bahas tentang digitalisasi. Selamat pagi pendengar untuk di Indonesia Sehat. Kali ini saya akan menemani Anda dengan teman-teman Puskesmas Tanjung Buntung. Kita akan bahas terkait tentang digitalisasi. Di studio kami, kami telah hadirkan untuk Anda ada penanggung jawab Promkes Puskesmas Tanjung Buntung, ada Pak Amiruddin SKM, kemudian juga ada perawat ahli madya Puskesmas Tanjung Buntung, ada Nurse Juniarta Manalu Escap yang akan menemani Anda untuk obrolan Indonesia Sehat kali ini. Kita mengangkat tema yaitu transparansi informasi Puskesmas Tanjung Buntung melalui digitalisasi. Langsung saja kita akan sapa kedua narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Bang Amir dan juga Bu Juniarta ya. Okay. Saya panggil abang soalnya muda, masih muda banget nih kayaknya.
1: Seumuran kayaknya.
0: Tapi Bang Amir ini adalah sosok dibalik dari Puskesmas Tanjung Buntung yang membuat informasi ke masyarakat Bang ya, yang apa, menyalurkan informasi lah, memudahkan masyarakat Tanjung Buntung supaya bisa mendapatkan informasi terkait tentang puskesmas ini melalui digitalisasi. Dan di sini juga ada perawat ahli madya Ibu Juniarta yang tentunya juga terlibat di dalam ini untuk menyampaikan informasi. Karena tadi kita ngobrol-ngobrol pendengar kepada Bang Amir dan juga Bu Juniarta, ada layanan balas-balasan, cet-cetan gitu ya. Nah kalau di banyak platform itu mereka biasa menggunakan AI, artinya akurasinya juga kita belum tahu gitu ya, namanya juga robot ya, bisa salah. Tapi kalau di Puskesmas Tanjung Buntung ini masih real dipegang oleh petugasnya, artinya jawabannya lebih akurat dan juga bisa sharing dengan apa yang ingin kita tanyakan dari layanan itu. Nah untuk itu benar kita akan tanya dulu nih kepada kedua narasumber kita, ada Bang Amir. Bang Amir selamat pagi.
1: Pagi Mas Joshua ya.
0: Iya. Bu Juniarta gimana, apa kabar?
2: Pagi
0: ya. Boleh lebih dekat lagi mic-nya, Bu.
2: Selamat pagi, Bang Joshua.
0: Iya, selamat pagi. Ya, sehat ya untuk semua ya, teman-teman ya.
1: Iya, sehat. Sehat.
0: Oke. Pagi ini kita akan bahas tentang digitalisasi. Kalau kita lihat semua instansi di pemerintah juga sudah melakukan digitalisasi, swasta bahkan juga personal-personal gitu ya, sudah menggunakan sosial media. Tapi kalau dari Puskesmas itu kenapa harus menggunakan digitalisasi nih, Bang Amir?
1: Jadi gini Mas Joshua ya, pada dasarnya memang sekarang ini zamannya memang sudah digitalisasi ya. Memang pada dasarnya kami di Puskesmas untuk memberikan informasi selama ini memang ada menyampaikan informasi ya. Tapi secara langsung berupa bentuk leaflet, kemudian brosur-brosur juga ya yang kita sampaikan. Kemudian juga mungkin ada edukasi langsung, tatap muka langsung, itu biasanya kita lakukan di posyandu ataupun di puskesmas sendiri di dalam gedung, kegiatan di dalam gedung. Dengan era sekarang ini kita lihat digitalisasi ini ada sebagai kami promosi kesehatan, juga dukungan dari pimpinan Puskesmas Tanjung Buntung serta Dinas Kesehatan juga memiliki inovasi nih untuk menyampaikan informasi digital, bagaimana masyarakat memudahkan untuk mendapatkan informasi kesehatan khususnya di wilayah Tanjung Buntung ya, masyarakat Tanjung Buntung. Jadi hanya satu klik aplikasi mereka sudah dapat informasinya.
0: Iya. Langsung dari Puskesmas memang yang satu tentang informasi dan juga yang melayani mereka di wilayah Tanjung Buntung. Tanjung Buntung yang dilayani itu di daerah mana saja, Bang?
1: Kalau Tanjung apa Buntung saja? Kita ada dua kelurahan, Kelurahan Tanjung Buntung dan Bengkong Laut, seperti itu.
0: Jadi mereka kalau bertanya cek informasi bisa langsung cek di puskesmas mereka gitu ya. Iya. Lebih enak daripada kita cek di Google, cek di GPT. Takutnya nanti jadi ngecek self apa sih nama istilahnya? Dia itu ngecek mendiagnosis sendiri, self diagnosis gitu kan? Iya. Akhirnya kan. Takutnya salah gitu ya, karena kita kan pemahaman kita beda-beda nih, kemampuan kita mengeja jawaban dari Google gitu ya. Tapi dengan ada aplikasi ini kita bisa langsung tanya dengan aplikasi itu ya. Nah tadi kita ngobrol-ngobrol juga peringat nama aplikasinya ini cukup lucu gitu ya, Dek Gotik gitu ya.
1: Dek Gotik ya.
0: Dek Gotik ya gitu ya.
1: Dek Gotik.
0: Ini menarik sekali ini nama aplikasinya. Yang buat ini siapa nih? Bikin aplikasi Dek Gotik ini.
1: Ini kita sama pimpinan juga duduk bersama membuat inovasi ini gitu. Sama pimpinan
0: punya. Harus sesuai dengan kedaeraan kayaknya ini ya, Dek gitu ya. Dek Gotik yang menarik juga.
1: Mungkin Melayu ya.
0: Melayu ya, benar ya. Dek Gotik ini singkatan dari apa, Bang?
1: Kalau Dek Gotik ini digital edukasi kesehatan go to public.
0: Go to public.
1: Iya.
0: Oke, memang tujuannya memang go to public gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk saat ini di Tanjung Buntung aplikasi sosial media apa saja sih yang digunakan untuk mempublish informasi ini?
1: Ya, untuk kita saat ini media sosial kita ada Instagram, Facebook, kemudian YouTube, dan yang juga yang lagi booming TikTok ya.
0: TikTok, TikTok ya.
1: Ya, karena memang pada dasarnya sekarang masyarakat tuh lebih senang melihat kebanyakan di TikTok nih, edukasi-edukasi, informasi-informasi itu di TikTok. Jadi kami juga punya program, setiap hari kami meluncurkan itu video-video terkait edukasi setiap hari kami share terus di TikTok. Jadi untuk masyarakat khususnya Tanjung Buntung dan Kota Batam, silakan buka TikToknya Puskesmas Tanjung Buntung, itu ada edukasi kita semua terkait kesehatan.
0: Dalam kontennya itu apa aja yang dibuat tuh? Misal seperti apa kontennya?
1: Kalau konten kita dalam ini melihat juga dari tren
0: gitu
1: kalau
0: ya.
1: Misalnya biasanya kalau musim-musim penghujan nih kalau
0: DBD gitu ya.
1: DBD. Jadi kita mengedukasikan terkait bagaimana penanggulangan DBD untuk di rumah 3M plus seperti itu.
0: Jadi 3M plus itu seperti apa?
1: Ya.
0: Ada nanti di konten itu. Ya, kontennya gimana? Tulisan flyer atau video-video lucu gitu kan? Karena kalau kita lihat kan Indonesia ternyata selain suka nonton konten horor, ternyata konten yang lucu-lucu juga suka mereka ternyata ya.
1: Ya, jadi kalau kami itu ada juga bentuk flyer kita share kepada masyarakat melalui juga Ibu Kader, karena kan yang punya, bukan punya sih, wawasan yang lebih banyak mencakup masyarakat itu di Ibu Kader kita Posyandu.
0: Ya.
1: Jadi kami dari Puskesmas meng-share ke Ketua Kader Posyandu, mereka nanti bantu nge-share flyer-flyer terkait informasi kesehatan. Kalau di TikTok ya videonya ya mix sih, campur.
0: Mix ya, campur-campur yang lucu-lucu. Talentnya siapa nih? Ibu, talentnya di dalam.
1: Kalau talent sih kayaknya teman-teman di
2: semua.
1: Tanjung Buntung ini talent semua.
0: Ya. Semuanya jadi talent ya. Termasuk ibu juga ya.
1: Iya, termasuk
0: Bu. Pernah memerankan apa, Bu? Di talent itu memberikan informasi apa?
2: Banyak, pernah mengenai hipertensi, pernah
0: hipertensi. Jadi memang konten-konten itu langsung dari orang yang memang ahlinya gitu ya, langsung dari nurse Juniarta, langsung dari teman-teman dokter lainnya gitu ya. Jadi dibungkus dengan nuansa yang gampang dibaca, menarik gitu ya. Dan itu memang yang dibutuhkan saat ini gitu, Bang ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau Abang lihat sendiri masyarakat kita ini lebih suka konten yang seperti apa sih supaya mereka tetap teredukasi, poin edukasinya tetap dapat. Mereka suka yang seperti apa sih?
1: Kalau kita lihat di masyarakat, mungkin di TikTok itu sih kita banyakkan untuk kegiatan edukasinya. Jadi kalau kita lihat pada pada dasarnya mungkin ya, mungkin saya sendiri juga suka nih melihat edukasi-edukasi ya, dalam bentuk apapun itu edukasinya kita senang lihat di TikTok, karena dalam artian juga durasi yang disampaikan juga tidak terlalu lama, orang tidak bosan seperti itu.
0: Jadi mereka nggak bosan gitu ya, mengikuti trik-triknya para influencer lah di ya, social media gitu ya.
1: Kita mengikuti karena memang pada dasarnya kita Puskesmas tidak ada yang maksudnya betul-betul dari orang-orang influencer seperti itu. Maksudnya kita ini belajar juga.
0: Karena memang basicnya seperti Bu Junarta juga basicnya ya perawat gitu ya. Tapi bisa juga terjun. Gimana perasaannya, Bu? Bisa terjun ke memberikan informasi gitu, tugas tambahan jadinya, Bu ya.
2: Iya, senang aja supaya masyarakat kan banyak lebih tahu gitu bagaimana nah, kesehatan.
0: Nah, sebenarnya informasi yang seperti apa sih, Bu, yang paling dibutuhkan masyarakat Tanjung Buntung ini, Bu? Sebagai seorang nurse yang ingin Ibu bagikan di platformnya Puskesmas.
2: Terima kasih, Bang Joshua. Sebenarnya melalui siaran ini hari ini itu kami tadi sudah dari teman saya, rekan saya Pak Amir menyampaikan di Goti, kebetulan ada juga inovasi terbaru dari kami yang sekarang tuh Atur Rajali.
0: Biasa Rajali ya.
2: Ini kan masih mau
0: ya,
2: sangat
0: lagi
2: Melayu,
0: ya.
2: Jadi kita inovasi kita Atur Rajali, yaitu singkatan dari atur rujukan agar zona integritas terkendali.
0: Terkendali. Mm-mm. Atur zona integritas agar terkendali.
2: Iya.
0: Apa yang mau dikendalikan di sini, Bu?
2: Rujukan.
0: Rujukan ya.
2: Dari masyarakat.
0: Iya. Yeah. Kenapa dengan rujukan ini? Ada masalah dengan rujukan di masyarakat?
2: Iya, kebetulan kenapa inovasi ini bisa lahir itu karena merupakan di Google Review itu muncul komplainan dari masyarakat.
0: Oh gitu.
2: Banyak komplainan dari masyarakat nih. Masyarakat menyampaikan itu saya berobat ke Puskesmas Tanjung Buntung tapi nggak dikasih rujukan gitu, Bang. Jadi beberapa kebetulan juga dari BPJS juga top pengaduan yang masuk ke BPJS juga mengenai rujukan.
0: Mengenai rujukan gitu.
2: Iya, jadi mungkin masyarakat belum tahu, banyak masyarakat belum tahu rujukan itu diberikan tuh seperti apa gitu.
0: Untuk siapa?
2: Untuk siapa dalam seperti kondisi apa, seperti apa? Apa gitu
0: ya. Lahirlah gitu.
2: Atuk Rajali
0: ini. Jadi Atuk Rajali ini bagaimana cara menggunakannya?
2: Jadi Atuk Rajali itu kita mengatur rujukan supaya rujukan itu bisa terkendali. Jadi di sini kebetulan kita kan dari BPJS itu ada untuk rujukan itu hanya bisa 17,2% per mil. Itu per bulannya. Jadi dilihat dari jumlah kepesertaan BPJS kita itu dikali dari 17,2 per 1000. Jadi dalam satu hari itu kita bisa sekitar 8 orang dirujuk. Jadi semakin tinggi jumlah kepesertaan kita, ya semakin banyak bisa kita merujuk.
0: Semakin
2: gitu.
0: Banyak merujuk ya.
2: Iya.
0: Kalau Tanjung Buntung gimana? Berapa jumlahnya?
2: Kalau jumlahnya kita sudah banyak juga.
0: Banyak ya?
2: Iya, Bang Joshua, banyak juga.
0: Karena memang banyak komplain dari masyarakat juga yang kita tahu ya. Kita juga kan sering men-share informasi terkait tentang kejadiannya di Batam, termasuk juga tentang BPJS dan rujukan. Itu memang mereka sering bertanya tuh, Bu. Kok saya nggak dirujuk-rujuk sih? Saya udah lemah, udah sakit gini gitu ya.
2: Iya.
0: Sementara saat ini di Puskesmas kan sudah cukup lengkap ya pelayanannya, Bu ya?
2: Iya.
0: Jadi nggak semua juga harus dirujuk.
2: Iya, nggak semua.
0: Dan ini memang yang nggak mereka tahu nih. Apa yang harus dilakukan nih Pak Amir di digitalnya kita supaya mereka paham ini?
1: Makanya kami buat inovasi digital ini tadi Mas Joshua ya. Jadi masyarakat tuh biar bisa nanti kita share barcode-nya. Satu link barcode ini bisa untuk informasi. Satu barcode untuk semua informasi kesehatan yang ada di Puskesmas Tanjung Buntung. Jadi ketika mereka sudah nge-share, jadi mereka tidak perlu lagi nih repot-repot mau datang dulu ke Puskesmas bertanya masalah kesehatan. Jadi cukup chat dari WA kita karena di link
0: Linktree itu ya.
1: Linktree itu sudah ada kontak kita di situ, bisa chat, bisa telepon.
0: Ini mungkin yang lagi dengarkan di radio mungkin membayang-bayangkan gitu ya. Jadi Linktree ini itu barcode ya, Bang ya.
1: Ya
0: barcode ya, Bang ya, benar ya. Barcode kita scan dengan handphone kita, kemudian nanti akan muncul link ya, domain biasanya. Ya. Kita klik domain, terus nanti yang muncul di situ apa, Bang?
1: Di situ ada
0: logo apa?
1: Logo media sosial, Facebook,
0: TikTok,
1: kemudian Instagram. Kemudian ada WA. Ketika nanti diklik WA, logo WA itu langsung connect ke kontak kita.
0: Oke, berarti ada 4 media aplikasi lah yang ada di sana gitu ya. Kita coba yang pertama. Di yang pertama tadi yang muncul apa, Bang? Paling depan.
1: Instagram.
0: Nah, di Instagram ini kalau diklik apa yang kita dapat di sana
1: sebagai masyarakat Tanjung Buntung? Itu muncul profil Instagram Tanjung Buntung sendiri. Di situ nanti kita mengupload jadwal dokter, adanya jadwal dokter, kemudian juga update jadwal kegiatan posyandu setiap bulan. Jadi kita mengeset informasi jadwal posyandu dengan jadwal dokter.
0: Okay.
1: Karena gini, kami itu selalu menilai gini, ketika pasien datang tuh pasti dia nyaman dengan ada satu atau dua orang dokter nih.
0: Yeah.
1: Oh saya misalnya hari Sabtu besok mau ke Puskesmas nih, kira-kira siapa ya besok hari Sabtu?
0: Oh siapa petugasnya gitu ya?
1: Oh gitu. Seperti itu. Jadi mereka sudah tahu, oh dokter ini saya maulah hari ini berobat, hari Sabtu berobat, seperti itu.
0: Saya pengennya dilayani nurse junior tak? Ada juga
1: dapetnya. Ada nanti.
0: Oh gitu ya.
1: Jadwal kegiatan kita.
0: Oh berarti sekarang ini Puskesmas pun lebih transparan ya, lebih integritas ya. Jadi bisa menentukan, oh besok nanti aja lah berobat siang. Kalau pagi ini kayaknya ibu junior tak, saya pengennya ketemu Pak Amir gitu ya. Bisa gitu ya.
1: Jadi kalau untuk Puskesmas Mas, kita cuman pelayanan itu dari kalau hari Senin sampai dengan hari Kamis kan dari jam 7.30 sampai dengan jam 2.30 pelayanan kita. Jadi tidak ada, mungkin tidak sip seperti sama di rumah sakit. Jadi kalau satu hari itu mungkin dokter si A, mungkin nanti hari berikutnya dengan dokter si B, ataupun perawat si A
0: gitu ya. Oke, itu kalau yang di Instagram lebih ke sana ya informasi yang dibagikan di sana. Kemudian aplikasi apa lagi?
1: Kalau itu macam di TikTok juga kami share juga.
0: Di TikTok juga. Karena di sama isinya ya.
1: Karena kita tahu mungkin beda usia beda juga nih yang di
0: ya sukanya apa gitu
1: sukanya
0: ya.
1: Apa. Jadi kalau misalnya yang mungkin yang muda-muda
0: suka di TikTok gitu
1: kami
0: ya.
1: Share juga informasi di
0: yang milenial ke Instagram.
1: Iya.
0: Yang lebih ke Facebook gitu ya.
1: Facebook gitu.
0: Iya juga ya, tergantung kebutuhan gitu ya. Kebutuhan. Nah, yang ini yang menarik nih, yang WhatsApp gitu ya. Yang WhatsApp nanti yang melayani siapa nih? Ibu Jiniarta ikut masih bertugas di ini pelayanan untuk ini.
1: Jadi kita memang untuk di, HP yang balasan yang chat ataupun telepon itu nanti kita ada memang petugas ditugaskan.
0: Ada petugas ya.
1: Ya ditugaskan. Kalau misalnya di waktu jam pelayanan dari jam 7.30 itu nanti kalau ada di UGD HP di standby kan nanti misalnya masnya nanya misal terkait masalah jadwal posyandu. Misalnya hari Sabtu besok posyandu di mana ya katanya.
0: Nanti jadwal posyandu.
1: Jadwal
0: gitu
1: posyandu
0: ya.
1: Ada juga kita jadwal posyandu nanti dibalas sama admin kita. Nanti admin menanyakan sama PJ posyandunya ke tanggal sekian di mana ya, nanti dibalas. Di reply pertanyaan dari pasien.
0: Pasiennya gitu ya. Langsung ya dibalas ya secepat
2: langsung
0: mungkin
2: dibalas.
0: Gitu ya. Oke. Yang ingin bertanya bersama kedua narasumber kami, terutama masyarakat Tanjung Mutung yang lagi dengerin, langsung ditanya aja karena di sini ada petugasnya langsung. Apa yang Anda mau tanyakan terkait tentang Dek Rojali, Atuk Rojali,
2: Atuk
0: Rojali dan juga Dek Gotik gitu ya. Jangan sampai berubah ya. Atuk kita jangan sampai gotik ya. Terima kasih untuk yang nonton di YouTube-nya kita Pro 1 RRI Batam ya. Di sini saya lihat cukup banyak ya yang memberikan atensi ya, mengatakan mantap Puskesmas Tanjung Buntung, memberikan apresiasi ya. Yang ingin bertanya boleh nih ditanya. Silakan ditanya, nanti akan saya sampaikan, saya akan bacakan, akan dijawab langsung kedua narasumber kita. Yang ingin bergabung di line telepon juga boleh di 463351. Tadi tampaknya ada yang menelpon, silakan dicoba lagi, saya akan angkat, kita akan berdiskusi nih dengan kedua narasumber kita. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Amar.
0: Bapak siapa?
3: Pak Amar.
0: Bapak Amar.
3: Ya, Anwar.
0: Bapak Anwar di mana Pak Anwar?
3: Di sini di Penyalai.
0: Oh, di Penyalai. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Walaupun dari Penyalai mungkin ada informasi yang pasti mirip-mirip lah ya, pelayanan puskesmas ya.
1: Iya, Pak.
0: Ada apa tuh Pak Pak Anwar?
3: Ini Pak, saya mohon bertanya kepada Ibu ataupun Bapak Dokter tadi, apakah pelayanan rumah sakit itu udah lama apakah masih baru?
0: Kalau pelayanan di puskesmas ini apakah lama udah baru gitu ya? Oke. Lalu apa lagi?
3: Seandainya umpamanya kan, kami dari kecamatan kami ini ke sana ibaratnya kan pakai surat rujuk gitu kan, ingin berobat di sana gitu kan, macam mana tanggapan Pak Dokter gitu kan?
0: Oke, siap. Oke, Pak Anwar, kita sampaikan lagi narasumber kita ini dari Puskesmas Tanjung Buntung.
3: Ya, ya. Oke.
0: Okay. Oh, ini mungkin terkait.
3: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Anwar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Anwar di Tanjung
1: Penyalai.
0: Penyalai ya, di Tanjung Penyalai. Tadi menanyakan terkait tentang rujukan sebenarnya ya, apakah bisa merujuk ke Batam mungkin maksudnya ya. Nah sebenarnya kurang lebih sama sebenarnya ya, setiap puskesmas ya, jadi di Tanjung Penyalai juga, di Tanjung Buntung juga, cuma mungkin layanan digitalnya aja yang berbeda-beda gitu ya. Nah mungkin ada tanggapan nggak Bang Amir terkait tentang apa yang ditanyakan tadi itu?
1: Mungkin sedikit ya tanggapan, kalau pada dasarnya mungkin ya Pak Anwar ya, kebetulan kami bukan dari rumah sakit nih Pak, kita dari Puskesmas Tanjung Buntung, sama mungkin dari Bapak kebutuhan untuk merujuk ke tingkat yang lebih tinggi. Pada dasarnya sih bisa.
0: Pada dasarnya bisa.
1: Ya? Untuk aturan dari BPJS itu bisa untuk merujuk dari Puskes 1 ke Batam pun bisa. Karena juga ada teman-teman kita yang di luar konteksnya, dari luar provinsi Kepri ya, yang dari kayak Meranti itu bisa melakukan rujukan ke Batam.
0: Ke Batam.
1: Iya.
0: Itu biasanya caranya gimana tuh Pak? Kepada siapa itu mereka mengajukan?
2: Kalau untuk rujukan itu, Bang, sebenarnya selagi kita punya BPJS, di mana aja bisa kita bisa gunakan. Ya? Iya. Hanya saja untuk rujukan itu, misalnya nih, Pak Anwar dari Penyalai mau datang liburan ke rumah anaknya, kemudian sakit, mau berobat ke rumah sakit, itu kan harus sambil rujukan dulu dari paskes pertamanya. Jadi misalnya boleh ke puskesmas ataupun ke klinik ngambil rujukannya boleh. Jadi selama berada di Kota Batam itu satu paskes hanya bisa mengeluarkan 3 kali rujukan. Jadi misalnya Pak Anwar itu datang ke Tanjung Buntung, kita bisa mengeluarkan 3 kali rujukan untuk ke rumah sakit. Satu rujukan itu berlaku 3 bulan. Jadi 3 kali. Pada saat 3 kali ini sudah selesai, kami tidak bisa mengeluarkan rujukan. Jadi Pak Anwarnya boleh datang ke klinik lain atau ke puskesmas lain untuk minta rujukan, begitu. Itu berlaku juga tetap 3 kali. Jadi satu paskes itu bisa mengeluarkan 3 kali. Jadi selagi rujukan itu ada, bisa dibawa ke rumah sakit, Pak Anwar bisa menggunakan BPJS
0: gitu. Itu ya. Karena pada dasarnya BPJS ini bisa digunakan di mana aja.
2: Iya, bisa.
0: Selagi
2: digunakan.
0: Dia adalah warga negara Indonesia.
2: Iya, benar.
0: WNI ya, kecuali WNA baru nggak boleh gitu ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Tapi karena mungkin Pak Anwar ini merasa ya, wah kayaknya Puskesmas Tanjung Buntung ini pelayanannya luar biasa sekali nih. Ramah baik gitu ya, dan juga dilayani dengan sesuai harapan saya lah. Dia masyarakat Penyala itu. Dia udah mau datang ke Batam. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Saya pengen di puskesmas ini lah berobat biar dilayanin dengan benar gitu.
2: Dengan senang hati Pak Anwar, kami dari Puskesmas Tanjung Buntung, kalau misalnya Bapak ada waktu datang, boleh kita bantu nanti gitu.
0: Jadi pada dasarnya bisa ya?
2: Iya bisa, kita bantu nanti.
0: Okay. Itu regulasinya gimana? Maksudnya gini kan KTP ini kan bukan KTP Puskesmas Tanjung Buntung.
2: Kan ada BPJS-nya.
0: Ada BPJS-nya ya. Apalagi kalau emergensi mungkin ya.
2: Iya, tapi biasanya kalau misalnya ada masyarakat yang seperti misalnya dari daerah lain yang memang dia misalnya nih di Karimun dia tidak memiliki subspesialis onkologi apa gitu, misalnya mereka sudah ada pas kesatunya langsung mengeluarkan rujukan ke rumah sakit. Biasanya yang banyak itu masyarakat seperti yang disampaikan Pak Anwar pada saat liburan,
0: tiba-tiba iya, sakit. Lagi liburan. Misal keluarganya di Tanjung Buntung, dia tidur di rumah keluarga sakit, ya mau tidak mau yang paling dekat kan Puskesmas Tanjung Buntung gitu kan.
2: Iya begitu.
0: Tetap dilayani ya.
2: Tetap dilayani.
1: Ya kebetulan kemarin kan Bu Juni ya, saya beberapa hari kemarin bantu di pelayanan nih di pendaftaran. Jadi saya lihat tuh berapa hari tuh memang ada paskes dari Sumatera Barat, yang dari Jawa. Ibu kenapa kesini? Oh kebetulan main ke rumah cucu katanya, ke rumah anak.
0: Benar-benar.
1: Itu kita layani, bisa. Selagi status BPJS-nya aktif.
0: Aktif ya.
1: Iya, selagi status BPJS aktif kita layani, masih bisa kita layani. Ataupun dia mau ngambil rujukan bisa kita kasih rujukan.
0: Oh rujukan juga bisa diajukan gitu ya?
1: Bisa
0: oh sama seperti yang dikatakan ibu tadi ya?
2: Iya bisa.
0: Ada 3 kali gitu ya untuk merujukan di satu tempat gitu ya, puskesmas atau di klinik gitu.
2: Cuma tetap kembali Bang, seperti tadi kita sampaikan, kita punya inovasi Atur Rajali. Jadi masyarakat bisa menggunakan pelayanan, tetap kita ketentuan dan peraturan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
0: Iya. Ya, jadi memang ada aturannya supaya nanti juga puskesmas juga enak ke BPJS untuk
2: punya
0: gitu kan, karena ini dua instansi yang berbeda yang tujuannya sama untuk menyehatkan, mengobati masyarakat gitu ya. Kalau tadi Dek Gotik itu udah digambarkan sama Pak Amir, itu adalah sebuah barcode link yang menghubungkan kita ke 4 platform digitalnya, ada Instagram, TikTok, Facebook, dan juga WhatsApp tadi belum dijelaskan nih, tapi karena mumpung diingatkan Atur Rajali ini, nah biar masyarakat bisa menggambarkan juga nih atur rujukan
2: agar zona integritas
0: terkendali. Nah ini berupa aturan atau berupa aplikasi ini Bu?
2: Kita punya spreadsheet. Jadi kita punya link. Jadi pada saat masyarakat datang, misalnya nih masyarakat datang, Ibu mata saya sudah kabur, kata ibu yeah. dokter, mata saya sudah kabur. Jadi saya punya kacamata tapi kok kayaknya kurang nyaman. Jadi boleh saya minta rujukan? Jadi kita lihat mana yang lebih urgent, Bang. Jadi kalau masyarakat itu memang urgent, kita pasti keluarkan rujukan. Tapi kalau misalnya masih bisa menunggu, kita akan mengatur untuk bookingannya di misalnya, Bu, nanti boleh datang lagi, kita nanti kasih memo, nanti boleh datang lagi 2 minggu kemudian untuk ambil surat rujukan. Gitu. Jadi mereka nanti datang ambil rujukan di 2 minggu lagi. Jadi kita sudah di dalam spreadsheet itu, dalam link itu, kalau misalnya pasien itu datang, kita sudah tandain, oh ini rujukannya sudah diambil, oh ini belum. Misalnya satu hari itu bisa kita merujuk 8 pasien, misalnya 8 pasien, itu 5 sudah kita bookingkan untuk 5, 3-nya itu untuk yang urgent, yang emergency. Nanti tiba-tiba ada datang, ya obat saya habis, saya sudah 2 bulan tidak minum obat jantung misalnya. Selama ini saya pergi ke rumah anak saya di luar kota, jadi saya nggak bisa, nggak sempat ke rumah sakit katanya gitu. Jadi kita mengeluarkan rujukan, kita kan ada kota 3 gitu. Jadi kita atur supaya kita juga dari BPJS kan ada tingkat kepatuhan, ada rapot setiap bulan puskesmas. Jadi kalau misalnya kita itu mengeluarkan rujukan melebihi dari kota, kita akan dapat rapot merah.
0: Iya, gitu. Takutnya terganggu kepada pelayanan berikutnya kepada yang emergency gitu ya pokoknya.
2: Iya.
0: Nah, makanya itu diatur dengan atur rajali ini. Iya. Nah, dan itu juga bisa dibaca sama masyarakat Jepuntu kan, Bu?
2: Kalau aturannya kan? Kalau untuk linknya itu hanya dokter.
0: Hanya dokter ya. Tapi secara regulasi itulah yang dilayankan kepada masyarakat itu ya, sesuai karena, dengan aturan yang ada.
2: Karena yang bisa mengeluarkan, karena kalau rujukan itu ketentuannya kan ya, dokter. Sama dengan surat sakit. Jadi dia dokter. Kalau menurut dokter itu harus dirujuk, pasti dirujuk. Pasti. Tapi kalau dia masih bisa ditangani puskesmas, ya nggak bisa dirujuk, ya kita juga akan melayaninya di puskesmas sampai tuntas.
0: Iya. Nah, biasanya di Google Review itu apa sih yang mereka komplainkan terkait tentang sakitnya mereka? Kenapa saya nggak dirujuk sih, kan udah sakit ini? Sakit apa biasanya mereka tuh di
2: Google terkadang ada misalnya nyeri lutut gitu. Iya, saya sudah berobat ke puskesmas Tanjung Muntung, minta rujukan kok susah sekali, nggak dapat gitu.
0: Padahal karena masalah kesehatan itu di tingkat puskesmas pun bisa sebenarnya.
2: Bisa, karena ada memang beberapa diagnosa yang nggak bisa dirujuk dari ketentuan BPJS.
0: Gitu. Jadi memang masyarakat pun harus memahami ya, Bu ya, harus mengetahui bahwa memang tidak semuanya itu harus langsung dirujuk ke rumah sakit. Ada puskesmas memang yang bisa melayani sakitnya.
2: Biasanya itu juga, Bang, kita di semua meja dokter itu kita sudah siapkan seperti informasi.
0: Table informasi gitu ya.
2: Iya, akrilik itu informasi, di situ ada diterakan apa-apa aja yang bisa dirujuk dan mana yang tidak bisa dirujuk.
0: Jadi kalau enggak sempat ke puskesmas untuk lihat di sosial medianya Dekotik itu ya, ya Bang Amir ya.
2: Itu ada.
0: Oke, saya coba bacakan lagi di sini ada beberapa pesan di sini. Oke, di sini kebanyakan memberikan apresiasi kepada Tanjung Buntung. Kayaknya masyarakat Tanjung Buntung nih, Bang ya. Ibu ya. Luar biasa teman-teman dari Tanjung Buntung, masyarakat di sana mengapresiasi layanan kesehatan yang ada. Ada Yohana Sinaga di sini. Kalau kontak darurat bisa pakai scan barcode itu juga enggak?
1: Ya, kalau untuk terkait kontak darurat itu bisa di scan barcode kita yang di Gotik itu, sekali scan nanti ada logo WA langsung bisa dihubungi.
0: Nah, itu tadi yang WA belum dipaparkan dengan rinci tadi itu. Nah, kalau kita sudah klik di link tree itu logo WA, kita masuk ke mana tuh?
1: Langsung ke WA.
0: Ke WA gitu
1: ke
0: ya.
1: Ke WA Puskesmas Tanjung Buntung.
0: Puskesmas Tanjung Buntung.
1: Itu nah, namanya tanya capung. Jadi terkait informasi kesehatan ataupun terkait masalah pelayanan puskesmas itu kita tampung semua di
0: sini. Ditampung di situ ya. Nah, apa saja yang biasanya mereka tanya di WA ini?
1: Biasanya kalau ini ada juga
2: banyak pemeriksaan. Kayak tadi kan ada pemeriksaan.
1: Kalau misalnya pasca imunisasi.
0: Pasca imunisasi. Nah,
1: misalnya kan ada kegiatan posyandu, anaknya sudah diimunisasi, mereka nanya, ini kenapa ya anak saya kok demam, mungkin ada atau bengkak seperti itu, nanti kita balas dengan penanggung jawab kita yang imunisasi. Hmm. Kalau memang tidak ada itu, kita anjurkan untuk datang ke puskesmas. Hmm. Biar nanti dilihat lagi sama tenaga kesehatan kita, dokter dan PJ imunisasinya.
0: Paling banyak pertanyaan itu ya puskesmas, habis imunisasi ya. Karena memang biasanya imunisasi ada efeknya ya Bu ya.
2: Sebenarnya bukan imunisasi aja sih Bang, semua.
0: Semua
2: jadi,
0: ya?
2: Iya, kadang mereka juga menanyakan, Bu, apakah di sana ada pemeriksaan IMS, apakah di sana ada pemeriksaan HIP, terkadang apa aja mereka mau bertanya gitu.
0: Mau bertanya. Oh ya, kalau saya kemarin pernah undang dari petugas AIDS
2: dan HIV. HIP.
0: Ya. Nah, kalau tingkat puskesmas pun nggak usah khawatir karena pasti dentis akan direcehkan ya Bu ya.
2: Iya.
0: Karena biasanya juga pengambilan obat, pengecekan, konsultasi juga itu akan di secara rahasia Bu ya. Itu juga bisa digunakan di WhatsApp Bu. Terkait tentang misal dia ada yang HIV gitu, dia tanya di WhatsApp itu boleh juga.
2: Boleh
0: juga ya. Dijamin rahasianya Bu ya itu ya.
2: Dijamin.
0: Ya. Karena memang kemarin juga diingatkan juga saya lupa tuh dengan Bapak itu siapa ya? Pak Peter Proklolong yang dari Dinas Kesehatan yang membidangi AIDS dan juga HIV. Mm-hmm. Kemarin memang masyarakat banyak yang takut-takut gitu ke puskesmas. Puskesmas kan banyak orang di sana. Nanti kalau saya tanya, saya berobat sana, saya HIV ditahu orang, nanti semua pada kabur katanya.
2: Biasanya itu kita sangat menjaga
0: privasi ya.
2: Privasi. Yang untuk konsultasi konseling aja biasanya hanya dokter.
0: Dokter ya.
2: Iya, sama pasien. Untuk petugas saja kadang tidak.
0: Kadang nggak tahu gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, petugas pasti diminta keluar gitu.
0: Jadi jangan khawatir. Jadi layanan tiga platform ini benar-benar memang digunakan untuk melayani masyarakat ya Bang ya.
1: Ya kebetulan Mas Joshua yang megang akun seperti Instagram, kemudian Facebook, itu saya sendiri yang megang akunnya. Jadi pun ada memang pertanyaan-pertanyaan terkait masalah IMS itu kita balas. Tetap ini privasi. Kita konsultasikan juga sama dengan pemegang program kita yang HIV.
0: Jangan khawatir, Bang Amir sudah disumpah di atas Quran ya Pak ya. Karena memang masyarakat ini kalau di kita Indonesia mungkin karena ada apa ya stigma-stigma zaman dahulu ya, ada beberapa penyakit yang dianggap aib gitu Bang ya. Misal mungkin asma, bronkitis, ya TBC gitu ya. Pasti mereka jauhkan gitu ya. Banyak yang mengira asma itu sama dengan TBC gitu ya. Sementara asma itu Bu, ini ya Bu ya, penyakit
2: sesak.
0: Tidak menular kan Bu?
2: Iya enggak.
0: Tidak menular.
2: Biasanya
0: jadi
2: dia karena cuaca dingin.
0: Cuaca dingin, debu gitu ya. Jadi kesalahpahaman itu mungkin terkadang yang membuat orang takut berkonsultasi ke puskesmas. Ah nanti ketahuan ada orang di situ gitu ya. Sementara pemahaman mereka yang salah di situ ya. Tidak membedakan mana yang menular, mana yang tidak gitu ya. Nah mudah-mudahan mungkin ini juga menjadi ide juga Bang ya, untuk konten-konten sosial media Bang ya.
1: Siap.
0: Karena kita harus mematangkan stigma-stigma masyarakat ini ya. Karena kasihan buat mereka seperti orang yang terkena HIV kemarin dikatakan orang dinas kesehatan harus dia berlaku sama seperti manusia pada umumnya gitu ya, jangan dijauhi, jangan didiskreditkan gitu ya, diskriminasi, karena kasihan nanti mereka gak sembuh-sembuh nantinya, mentalnya juga kena gitu ya Bang ya,
1: karena mereka juga butuh dukungan dari
0: butuh dukungan semua. Juga dari kita ya. Nah itu tuh konten-konten yang menarik nanti yang mungkin mudah-mudahan bisa jadi ada di platformnya Tanjung Mutung juga Bang ya.
1: Siap.
0: Supaya teman-teman masyarakat Tanjung Mutung juga sehat semuanya Bang. Ada pertanyaan di sini terakhir di WhatsApp kita, ada kotak persen nggak dari Tanjung Buntung selain dari barcode ini yang bisa kita hubungi?
1: Kalau untuk informasi ya, kita di barcode itu sudah ada kontak persennya yang di WA itu.
0: Oke, yang di WA itu ya.
1: Ya. Nah. Bisa saya mau disebutkan aja?
0: Boleh disebutkan. Gak apa-apa kan Bang?
1: Nggak apa-apa, karena memang untuk
0: diinformasikan,
1: kan, untuk diinformasikan nano kontak kita yang di Tanjung Buntung.
2: Kan go to public
0: ya. Oke, jadi buat masyarakat Tanjung Buntung mungkin yang belum memiliki barcode-nya atau tidak memiliki sosial media, karena masih ada loh Bang orang yang nggak mau sosial media.
1: Ya.
0: Iya kan? Jadi mereka mungkin nanti nggak bisa menghubungin, jadi mungkin bisa disampaikan kontak yang bisa mereka hubungi.
1: Oke, izin ya Mas Joshua, kami menyampaikan untuk informasi kontak Puskesmas Tanjung Buntung di nomor 0815 1447 1165. itu nomor kontak kita untuk informasi pelayanan yang ada di Puskesmas Tanjung Buntung. Silakan WA ataupun via telepon bisa
0: ya, akan digubris. Ini khusus Tanjung Buntung ya?
1: Ya, ini untuk khusus Tanjung Buntung.
0: Dan untuk Puskesmas lainnya bisa langsung ditanya, karena tadi kita ngomong-ngomong juga dengan Ibu dan juga Bang Amir bahwa semua Puskesmas juga sudah melakukan digitalisasi, Bang ya.
1: Siap.
0: Bahkan juga mungkin memiliki konsep yang sama, beda nama gitu ya, dan tujuannya sama, itu untuk menyiapkan kita semua. Terakhir, Ibu Juniata dan juga Bang Amir, kita satu-satu bisa menjawab apa sih harapannya dengan ide-ide cemerlang ini, Degotik dan juga Atu Razali ini, apa yang diharapkan kepada masyarakat dengan adanya dua inovasi baru ini?
1: Kalau mungkin yang Degotik ya, kalau Degotik kami itu berharap masyarakat memanfaatkan semaksimal mungkin platform-platform digital Tanjung Buntung untuk mendapatkan informasi-informasi terkait kesehatan, seperti itu.
0: Kalau Ibu terkait tentang Atuk Razali.
2: Razali
0: ya.
2: Iya, Atuk Razali. Kalau kita berharap ke masyarakat, masyarakat itu kalau misalnya ada yang enggak paham, ada yang enggak tahu atau enggak mengerti, bisa ditanyakan baik ke petugas ataupun tadi yang lewat WA, lewat media-media kita, boleh ditanyakan. Kemudian kami berharap juga masyarakat itu kan kita udah banyak kegiatan-kegiatan keluar, kadang kita juga kasih tahu kalau kita itu kita memberikan informasi jika ada screening IVA, screening untuk pengecekan, dan banyak juga kegiatan-kegiatan luar kita. Jadi kami berharap masyarakat itu dapat memanfaatkan semua pelayanan kesehatan yang kita berikan gitu Bang. Jadi kadang-kadang masyarakat ini kan banyak yang takut, malas, saya nggak mau ngecek gula, nanti takut jadi saya panik, itu iya gitu jadi panik, jadi bahan pikiran gitu. Jadi semakin dini, semakin cepat kita mengetahui dengan screening kesehatan, maka untuk mengatasinya akan lebih semakin cepat gitu. Jadi kami berharap masyarakat juga dapat memanfaatkannya, dan juga masyarakat dapat memberikan masukan atau solusi yang dapat membangun pelayanan kami itu lebih baik lagi.
0: Ya, ini masuk ke Bang Amir juga nih gitu ya Bang ya, isi-isi kontennya nanti kali Bang ya, supaya mereka tidak takut berobat, karena betul tuh yang dikatakan Ibu Juniarta, banyak yang mereka takut ngecek kesehatannya, takut ketahuan gitu ya, jadi nanti jadi bahan pikiran nih, padahal enggak Bu ya.
2: Iya,
0: justru di situ kita bisa melakukan antisipasi awal
2: lebih cepat gitu ya. Cara ya, mengatasi
1: juga kan kebetulan memang sekarang programnya juga presiden ya, cek kesehatan gratis, memang itu satu kendala juga nih, kendala besar juga bagi kita, kami Puskesmas, untuk mengajak masyarakat, yuk kita cek kesehatan nih gitu.
0: Ah takut nanti ketahuan gulanya, nanti jadi dilarang minum teh obeng, kata teh obeng kan enak gitu ya.
2: Kadang kita udah turun gitu kan, kita udah buka posko, udah buka, kita di situ udah ada pemeriksaan, kita aja udah kita panggil masyarakatnya, pada nggak mau, enggak gitu. Mereka pada takut.
1: Semalam ya baru selesai kegiatan di Posyandu Mawar 13. Malan Ibu Kader itu yang inisiatif. Nanti kalau datang kami kasih bibit loh.
0: Wah, iya.
1: Jadi lumayan juga ada yang datang, gimana ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi pulang dibekali ada bibit cabai sama, karena kebetulan memang ibu-ibu kader kita di Wilayah Tanjung Buntung tuh mereka punya kayak tanaman-tanaman inilah.
2: Toga.
1: Okay. Nah, jadi dikasih nih bibit, ada bibit cabai kayak bibit jagung, dikasih oleh-oleh setelah pulang pemeriksaan.
0: Memang kita sekarang harus lebih kreatif gitu Bang. Kalau enggak, mereka nanti enggak mau datang untuk CKG ini, karena memang harus sekreatif itu juga sih ya, baik itu digitalnya bahkan juga langsungnya Bang. Ya, tidak masuk untuk menyogok tapi untuk kesehatan ya Bang. Oke, terima kasih Bang Amir sudah hadir di Prosatria Ribatan. Ibu Juniarta juga setelah menyampaikan bagaimana transparansi informasi itu ada di Puskesmas khusus di Tanjung Buntung. Jadi masyarakat Tanjung Buntung secara khusus tidak usah khawatir lagi terkait informasi kesehatan dan layanan apa yang ada di sana. Tidak perlu jauh-jauh juga langsung pergi ke Puskesmas, tinggal buka platformnya, ada sosial medianya, TikTok, ada Instagram, ada Facebook, tergantung kita sukanya lebih kemana gitu ya. Kalau pengen langsung chat dengan Ibu Juniarta, dengan timnya, bisa langsung ke WhatsApp gitu ya. Kalau ingin langsung ke lokasi, langsung bisa ketemu dengan Bang Amir juga gitu ya, Puskesmas. Demikian berkat untuk obrolan kita pada siang hari ini, Indonesia Sehat. Terima kasih Bapak Ibu.
1: Terima kasih.
0: Kita jumpa lagi waktu kesempatan ya. Demikian peringatan untuk Indonesia Sehat hari ini. Kita akan jumpa lagi esok di lain waktu dan kesempatan. Untuk nanti kesempatan siang saya masih akan menemani Anda. Nanti akan ada program hiburan untuk Anda. Akan ada lagu-lagu Melayu yang akan menemani Anda dan juga berbalas pantun.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih di Prosetor Hari Batam, kita lihat informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan hadirkan untuk Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita akan dengarkan informasinya untuk Anda.

0: terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta,

0: Tenis Papua kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable, and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itu yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
0: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Marit, 73 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, Batu Besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun.

masih di Prosa Terari Batam, channel informasi dan inspirasi untuk lintas Batam siang hari ini. Ada Spring dengan Kenapa Di Aku Jatuh Hati. Dan kita masih hadirkan lagu Melayu untuk Anda untuk menjelang sholat Jumat di hari ini, untuk Jumat 3 Juli 2026. Selanjutnya saya akan hadirkan lagu dari salah satu juga penyanyi legendaris dari Malaysia, Thomas Arya, dengan lagu Syahara. Dan nanti tentunya pendengar di jam 12 kita akan jelang juga dengan lagu-lagu religi sebelum kita hadirkan secara Jumat ya, secara langsung dari Masjid Agung Raja Hamidah.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Warga perumahan Gracia Residen Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sebeduk kembali mendesak pihak pengembang segera memperbaiki sekaligus mengaspal jalan utama menuju kawasan pemukiman. Selama 5 tahun terakhir, kondisi jalan tersebut rusak parah dan berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Kelurahan warga kembali mencuat lantaran hingga kini belum ada perbaikan permanen terhadap akses utama tersebut. Selain menyulitkan pengendara, kondisi jalan juga dinilai membahayakan keselamatan pengguna, terutama saat musim hujan. Minat warga Kota Batam untuk bekerja di luar negeri terus menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sebanyak 278 pekerja migran asal Batam telah diberangkatkan ke berbagai negara melalui jalur resmi, dengan Malaysia menjadi negara tujuan utama. Kepala Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan

0: penempatan kerja migran dilakukan melalui prosedur resmi yang diawasi pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja. Berdasarkan data sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia atau Sisko P2MI, dari total 278 pekerja migran tersebut terdiri dari 153 laki-laki dan 125 perempuan. Pelaku usaha logistik di Batam berpotensi menghemat biaya hingga 30% seiring penerapan sistem direct billing di Terminal Peti Kemas Batu Ampar. Skema pembayaran langsung kepada operator terminal itu menjadi babak baru transformasi pelabuhan yang telah dipacu BP Batam. Beberapa skema tersebut menjadi fokus dalam kegiatan sosialisasi dan distribusi transportasi pelabuhan Batu Ampar yang mempertemukan BP Batam, PT Batam Terminal Peti Kemas atau BTP, serta pelaku usaha logistik dan jasa pelabuhan. Dan bagi yang peringat untuk lintas informasi, selanjutnya kita akan jelang untuk sholat Jumat ya, silang pada hari ini dari Masjid Agung Raja Hamidah.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Masih bersama kami penyiar Prosotara RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan tiba saja kita akan jelang untuk sholat Jumat yang kita siarkan tentunya untuk Anda dari Masjid Agung Raja Hamida pada siang hari ini. Dan kami mengucapkan untuk saudara muslim yang menjalankan, dan untuk Anda sebagai musafir mungkin yang sedang berada di perjalanan, bisa mendengarkan siaran sholat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda di Prosotara RRI Batam setiap hari Jumat di jam 12 atau tepatnya di Asan Suhur. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center, Indonesia.

Ya, pendengar, dan saat ini sedang melakukan persiapan untuk azan kedua. Untuk zuhur tadi sudah dikumandangkan di pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan menunggu pendengar untuk terhubung kembali bersama Masjid Agung Raja Mida yang ada di Betong Center.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amala wa la yaruddu man sa'ala wa la yaqta'u man wasala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wa an-nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala al-mujahidina wal ansar. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال ايضا في ايه اخرى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحماني ورحمكم الله حاضرين sidang salat Jumat Masjid Agung Raja Hamidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin bahwa hari ini kita semua dianugerahi kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, sehingga kita bisa datang ke Masjid Agung Raja Hamidah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berharap, kita memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sholat Jumat pada hari ini menjadi sholat Jumat terbaik dari sekian sholat Jumat yang telah kita tunaikan setiap pekannya, menjadi sholat Jumat terbaik yang setiap doanya, gerakan sholatnya, zikirnya, khutbahnya, insya Allah akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mumpung badan masih bisa bergerak, bibir lidah masih berucap, perbanyak baca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi di surga nanti adalah yang paling banyak baca selawatnya sesuai dengan janjinya. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling berhak berdampingan denganku, yang paling berhak berdekatan denganku, aktsaruhum alaiya salatan, yang paling banyak baca selawatnya di antara kalian kepadaku. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, nanti di surga kita tidak hanya bersua, kita tidak hanya berjumpa dengan Nabi, tapi kita bisa mencium tangan Nabi, kita bisa memeluk badan Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Agung Raja Hamidah yang dicintai oleh Allah, tajuk khutbah kali ini adalah tiga perkara yang merusak amal. Sebagai orang yang beriman, tentu kita sudah banyak salat wajib, bukan hanya wajib tapi sunnah. Tentu kita banyak sudah bersedekah, umroh berkali-kali, haji berkali-kali. Tapi waspada, hati-hati. Rasulullah sudah memberikan pesan dalam hadisnya 1448 Hijriah yang lalu. Rasulullah sudah menyampaikan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi. Apa kata Rasulullah? Salasatun muhlikatun. Ada tiga perkara muhlikat yang akan merusak amalmu, pahala salatmu, pahala puasamu terbang begitu saja. Faja'allahu haba'an mansura. Nanti di akhirat seperti debu berterbangan. Apa saja yang tiga? Yang pertama, suhun muta'un. Pelit yang diperturutkan. Suh dalam bahasa Arab ada bakhil, ada suh. Selaras dengan Rasulullah, diksi dalam Al-Quran persis. Di surat Al-Hasr ayat 9, Begitu juga di surat At-Taghabun 16, sama persis kalimatnya, diksinya pun sama. Wa may yuqah suhah nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa saja yang menjaga dirinya dari sifat kikir, sifat pelit, sungguh dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, kata Allah. Dua kali Allah sampaikan bahasa dan kalimatnya sama. Kalau bakhil, pelit kepada harta sendiri, tapi syuh, bukan hanya pelit kepada harta sendiri, tapi pelit kepada harta orang lain. Haknya orang lain tidak dikeluarkan, tidak mau mengeluarkan zakat 2,5% setiap tahunnya. Memalut, disimpan, padahal itu hak orang miskin. Juga tidak mau orang lain bersedekah, justru malah sebaliknya, diprovokasi, jangan kau bersedekah, orangnya tidak amanah. Orang diprovokasi, padahal harta itu bukan miliknya. Zaman Nabi sudah ada, yaitu adalah ayah dari Abu Bakar, Abu Quhafa. Begitu Abu Bakar bersama Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, wahai Asma, bilang sama kakaknya Siti Aisyah, coba cek hartanya Abu Bakar ayahmu, jangan-jangan sudah dibawa oleh Muhammad, dihipnotis, ditipu Muhammad, dibawa semua hartanya. Waktu itu Abu Quhafa masih belum masuk Islam. Jadi zaman Nabi, orang pelit kepada harta orang lain sudah ada. Kalau bakhil kepada harta sendiri, kenapa dia bakhil? Kenapa orang pelit? Kenapa kikir? Dia tidak yakin dengan janji Allah. Bukankah Allah sudah menyindir di surat Al-Lail ayat 8-10? Wa amma man bakhila wastauna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, wastauna, dia merasa cukup, tidak butuh pertolongan Allah. Lalu kemudian dia kadzdzaba bil husna, orang yang pelit, yang kikir, dia mendustakan dengan pahala Allah. Bukankah janji Allah sudah banyak? Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kita seandainya menanam satu biji, maka biji itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji. Bukankah janji Allah sudah ada dalam Al-Qur'an? Kenapa orang pelit tidak percaya dengan janji Allah? Bukankah Nabi juga sudah mengingatkan kepada kita, kalau ingin sembuh, banyaklah bersedekah. Da'u mardakum bisedekah, obati sakitmu dengan sedekah. Bukankah kata Nabi juga, inna sedekah tadfa'u maitatasu, sesungguhnya sedekah bisa menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukankah sedekah itu juga salah satunya adalah pahala yang Allah berikan, cash and carry, di dalam kubur sebelum pindah ke alam akhirat? Satu-satunya amal perbuatan yang dibalas Allah di kubur adalah sedekah. Rabbil la akhartani ila ajalin qarib fa saddaqah. Seandainya ada orang mati mau hidup lagi, dia tidak mau sholat, dia tidak mau umrah, dia tidak mau jalan-jalan untuk pergi ke mana saja, tapi dia fasadqah, dia ingin bersedekah, bahwa amal ibadah sedekah langsung dibayar oleh Allah di kubur, tak susah nunggu ke yaumil akhir. Yang pertama, maka jauhi suh. Apa obat daripada suh untuk tidak pelit? Al-Karim, yang dinisbatkan kepada sifat Allah, yaitu Maha Pemurah. Kalau dinisbatkan kepada Nabi Al-Jawad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ajwadu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di bulan Ramadan, dia lebih dermawan. Bahasanya kalau disanding dengan Allah, Al-Karim, Maha Pemurah. Bukankah sesuai dengan bahal karim, ikram fal yukrim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, muliakan tetanggamu, muliakan tamumu. Maksud muliakan bukan kita mengendap-endap bilang sopan santun, tapi berilah makanan, berbagi kepada tetangga. Lalu yang kedua, amal atau perkara yang bisa merusak ibadah kita, wahawan muttaba'un, nafsu yang diladenin, nafsu yang dimanjakan. Islam mengajarkan bukan menghilangkan nafsu. Nabi mengajarkan kepada kita bukan hilangkan nafsu syahwat kita. Selama ruh masih berada dalam jasad, hawa nafsu masih ada. Hawa nafsu makan, mohon maaf, hawa nafsu juga libido ada. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Setiap hari kita mungkin dihadapkan ada dua perkara, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik. Maka kita harus bisa memilih, apakah kita mau berlama-lama nonton sesuatu yang haram, apakah tidak lebih baik saja mengaji Al-Quran. Setiap hari kita disodorkan, bukankah saya harus duduk
1: di warung kopi berlama-lama membicarakan hal lain daripada kita berzikir saja. Setiap hari kita diajarkan bagaimana mengendalikan hawa nafsu. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak beriman setiap seseorang dari kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku perintahkan. Kita diajarkan bukan menghilangkan dan menghapuskan hawa nafsu, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga, perkara yang merusak amal, merusak ibadah kita, i'jabul mar'i li nafsihi, ujub, bangga, merasa lebih baik. Kalau ekstern, keluar, dia sombong, ria, pengen dilihat, sum'ah, pengen didengar. Tapi kalau ujub, tidak berkata-kata, tidak action, tidak berbuat, dia ada dalam diri kita. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita, lau lam tudnibu, seandainya kalian selama hidup di dunia tak pernah berdosa, la khasyitu alaikum, maka aku khawatir kepada kalian, ma huwa akbar minhu, ada yang lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Apa dia? Al-ujubah, ujub. Ujub tidak berkata, dia merasa dirinya saya yang paling baik, saya yang paling mantap, saya yang paling paten, saya yang paling banyak amalnya, saya yang paling banyak sedekahnya. Dia di dalam, tidak keluar. Kalau keluar dia ria, kalau keluar dia sum'ah, kalau keluar dia takabur. Tapi ujub di dalam. Maka apa obatnya ujub? Kita pasrahkan bahwa semua itu tergantung Allah. Fala tuzakku amfusahum, jangan pernah engkau mensucikan dirimu, kata Allah. Wa huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua yang sudah rajin beribadah, yang sudah beriman, yang sudah menyatakan dirinya Islam sampai mati, jangan sampai ada tiga perkara dalam diri kita agar sholat, umroh, puasa, sedekah kita tidak hancur dan binasa. Yang pertama, suh, pelit yang diperturutkan, pelit kepada harta orang lain. Lalu yang kedua adalah menturuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, ujub, merasa lebih baik daripada orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfirunahu wal ghafurur rahim.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Barisan diluruskan dan dirapatkan. Saf yang masih kosong langsung diisi. Kiri kanannya dirapatkan. Mohon cek sekali lagi alat komunikasi agar tidak mengganggu ketika kita sholat nanti. Salatul jamiah rahimakumullah.

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك.

الله أكبر. الله أكبر.

Masih bersama kami pendengar di Prosetir Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi. Usai kita hadirkan siaran langsung salat Jumat dari Masjid Raja Agung Hamidah, Prosetir Radio Batam, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami menghadirkan warta berita daerah RRI Batam.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Barat menyampaikan warta berita daerah.
1: Supaya orang jangan cuma ngerti agama, tapi gaptek.
2: Problemnya adalah bukan sekedar menjadikan isu.
0: Mengawali warta berita pada siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Ustadz Abdul Somad, pendidikan harus satukan agama dan sains. Wali Kota Batam dorong aspirasi daerah jadi kebijakan nasional. Inilah warta berita siang selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Wawasan ilmu agama dinilai perlu berjalan seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Dengan kesembangan tersebut, generasi muda diharapkan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Dilaporkan Renita Suharjana.
1: Dalam tausiahnya di Batam, Ustadz Abdul Somad mengatakan kemajuan umat tidak cukup hanya ditopang oleh penguasaan ilmu agama ataupun sains secara terpisah. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang sekaligus memiliki karakter yang kuat. Ia menyebut semangat tersebut telah menjadi cita-cita almarhum Haji Andi Ibrahim saat mendirikan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam.
2: Supaya orang jangan cuma ngerti agama, tapi gaptek. Nggak ngerti teknologi, medis, fisika, kimia, biologi, matematika. Dia mau dalam satu hembusan napas, anak-anak Kepulauan Riau, anak Batam ini hebat matematika, hebat fisika, hebat kimia, hebat biologi, fakultas kedokteran. Tapi dia juga akidahnya benar, baca Qurannya mantap, ibadahnya lurus.
1: Menurut Ustadz Abdul Somad, perpaduan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan pesan yang selama ini diwariskan almarhum Haji Andi Ibrahim kepada dunia pendidikan. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam, Dr. Gigi Andi Tenri Umu, mengatakan pesan pendiri yayasan itu terus menjadi pijakan dalam membangun pendidikan yang tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik.
3: Semasa hidup, beliau selalu berpesan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya sekedar mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia dengan menanamkan serta memberikan bekal untuk kehidupan dunia maupun di akhirat.
1: Pesan tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter.

0: karakter, kepedulian sosial, serta nilai-nilai moral. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keseimbangan antara kompetensi dan akhlak dinilai menjadi kunci dalam mencetak generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Wali Kota Batam Sakar Ahmad mendorong aspirasi pemerintah daerah dikawal secara agar dikawal bersama agar diwujudkan menjadi kebijakan konkret di tingkat nasional. Dilaporkan kembali Renita Suharjana.
0: Berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah menjadi pembahasan dalam dialog Kota Tangguh pada Rakernas 18 Apeksi 2026 di Medan, Sumatera Utara. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi tetapi harus mendapat perhatian pemerintah pusat melalui langkah bersama yang melibatkan kementerian, lembaga negara hingga DPR RI.
2: Problemnya adalah bukan sekedar menjadikan itu isu saja, tapi bagaimana agar isu itu menjadi atensi Jakarta. Tugas kita berikutnya adalah bagaimana mengikhtiarkan gagasan ini menjadi sesuatu yang konkret di tingkat kementerian lembaga. Nah, ini yang saya pikir sekarang sudah harus ada langkah bersama untuk menyampaikan aspirasi ini misalnya ke DPR RI, misalnya ke ombudsman, misalnya ke kementerian lembaga. Jadi dia tidak hanya berhenti di atas kertas.
0: Selain menyoroti pentingnya mengawal aspirasi daerah, Amsakar juga mengangkat persoalan kewenangan kepegawaian, keadilan fiskal bagi daerah kepulauan, serta pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di berbagai kota. Ia berharap sinergi antar pemerintah daerah dapat memperkuat posisi daerah dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Batam bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN memperkuat sistem keamanan aplikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan memasang teknologi Endpoint Detection and Response atau EDR. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan upaya peretakan dan juga kebocoran data yang sempat mencuat selama proses penerimaan peserta didik baru. Sistem EDR berfungsi untuk mendeteksi aktivitas kecurigaan sejak dini sehingga potensi serangan cyber dapat segera diantisipasi. Pemasangan sistem keamanan tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi yang dilakukan BSSN bersama tim cyber pemerintah Kota Batam untuk memastikan aplikasi SPMB tetap aman digunakan masyarakat. Selain memasang perlindungan tambahan, tim juga terus melakukan audit terhadap sistem guna menelusuri sumber daya serangan yang menutup celah keamanan yang berpotensi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Pemerintah Kota Batam juga memastikan proses penerimaan murid baru tetap berjalan normal meskipun penguatan sistem keamanan terus dilakukan. Kedepan, perlindungan terhadap layanan digital pemerintah akan terus ditingkatkan agar mampu menghadapi berbagai ancaman cyber sekaligus menjaga keamanan data masyarakat yang digunakan layanan berbasis teknologi. Berita lainnya pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Dilaporkan Faik Iqbal Musaki.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi pemborosan makanan yang masih layak dikonsumsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP 2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan. Menurutnya, pelaku usaha, khususnya sektor retail, memberikan respon positif terhadap gerakan tersebut karena selain memiliki nilai sosial, penyelamatan pangan juga dapat mengurangi biaya akibat makanan yang terbuang.
4: Nah, saya kira tadi saya sudah berkomunikasi juga dengan teman-teman retail. Mereka sangat menyambut baik. Ini bukan hanya gerakan ekonomi dari sisi mereka. Karena dari sisi mereka juga sebetulnya pangan terbuang di mereka itu kos. Nah, artinya kalau kos ini mereka bisa reduksi dengan ada program ini, mereka makin senang begitu kan. Tadi saya pesan kalau bisa para sampai akhir tahun paling tidak ada launchingnya sudah berjalan ini kolaborasi ini ya Pak ya.
3: Selain mendapat dukungan pelaku usaha, Gerakan Selamatkan Pangan juga mendapat perhatian dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Supriyani, menilai seluruh unsur Pentahelix perlu berkomitmen agar penyelamatan pangan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah dan berkelanjutan.
5: Tentunya ada komitmen yang bisa disepakati terhadap upaya penyelamatan pangan, dan karena ini ada di dalam target RPJMN, tentunya daerah juga akan menyusun target RPJMD dan bisa didampingin oleh perguruan tinggi untuk bisa mencoba melakukan kajian-kajian jenis terhadap potensi pangan yang Kepri untuk menjadi target kinerja daerah juga.
3: Melalui sinergi tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap Gerakan Selamatkan Pangan dapat berkembang menjadi aksi nyata yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat dalam mengurangi pemborosan pangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
1: Gubernur Kepri serahkan penanganan polemik dana paduan suara wanita Pasparawi kepada Polda. Dilaporkan Sarah Melina.
6: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyerahkan penanganan dugaan penyelewengan dana yang melibatkan kontingen paduan suara wanita Pasparawi Kepri kepada Polda Kepulauan Riau. Polemik pendanaan kontingen yang sempat viral di media sosial itu menurutnya kini telah memasuki proses hukum sehingga pemerintah memilih menunggu hasil penyelidikan. Ansar mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri telah menyalurkan anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah untuk mendukung keberangkatan kontingen itu. Ia juga memberikan bantuan pribadi sebesar 20 juta rupiah setelah menerima permintaan dari panitia.
7: Tapi mungkin dalam proses pelaksanaannya ada sedikit turbulensi lah. Dan kemarin sudah dilaporkan oleh pengurus Pasparawi Kepri-nya ke Polda. Dan nanti kita tunggu aja hasilnya. Gimana saran dari Polda lah ya, ketika sudah memproses itu, kita harapkan mereka bisa ngikuti itu. Harapan kita ini tidak terjadi lagi. Kalau memang nanti ASN-nya terbukti bersalah dan mereka harus menerima konsekuensinya gitu.
6: Meskipun demikian, Ansar mengaku terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Ia menyebut persoalan itu telah dilaporkan oleh pengurus PSW Pasparawi Kepri ke Polda Kepri. Saat ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan pengembalian dana, Ansar mengatakan hal itu akan mengikuti proses hukum yang dilakukan kepolisian. Ia berharap polemik yang terjadi tidak berulang kembali apabila nantinya terdapat aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus itu, maka yang bersangkutan harus menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan perlunya reformasi sistem keuangan global agar lebih adil bagi negara-negara berkembang. Menurutnya, sistem keuangan internasional saat ini masih lebih menguntungkan perusahaan multinasional dan negara-negara maju, sehingga banyak negara berkembang serta pelaku usaha kecil menghadapi kesulitan memperoleh akses pembiayaan dan juga lebih rentan terhadap gejolak ekonomi global. Anwar sendiri menilai perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau AI, dapat dimanfaatkan untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi, serta mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat dan usaha mikro. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pesatnya perkembangan AI harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, agar perusahaan data dan teknologi tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak. Pemerintah Malaysia juga tengah menyiapkan regulasi mengenai tata kelola AI sebagai bagian dari penguatan ekosistem digital nasional. Selain itu, Anwar juga menyambut putusan perusahaan teknologi Financial Aid International yang menjadikan Malaysia sebagai lokasi pusat perkembangan globalnya. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kemampuan Malaysia dalam mendukung inovasi di bidang teknologi finansial, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital. Pemerintah berharap investasi semacam ini dapat memperkuat posisi Malaysia sebagai salah satu pusat teknologi dan keuangan digital di kawasan Asia. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
0: Berikut Berita olahraga hari ini kita mulai dari dunia golf. Golf Norwegia Victor Hovland mengaku gelar juara Travelers Championship 2026 menjadi salah satu pencapaian paling istimewa dalam karirnya. Kemenangan tersebut diraih setelah mengalahkan pegolf nomor 1 dunia, Scotty Scheffler, melalui playoff yang berlangsung dramatis. Hovland mengatakan keberhasilan ini terasa sangat spesial karena menjadi bukti bahwa dirinya mampu kembali ke performa terbaik setelah melewati masa-masa sulit dalam beberapa musim terakhir. Ia merasa kerja keras yang dilakukan bersama tim akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Menurut Hovland, kemenangan bukan hanya soal mengangkat trofi, tetapi juga mengembalikan rasa percaya diri untuk bersaing di level tertinggi. Ia berharap momentum positif tersebut dapat terus berlanjut dalam turnamen-turnamen besar berikutnya. Gelar di Travelers Championship juga menjadi modal penting bagi Hovland menjelang rangkaian kompetisi besar selanjutnya, termasuk The Open Championship. Dengan performa yang kembali stabil, ia optimistis mampu bersaing menghadapi para pegolf terbaik. Kita beralih ke padel. Para juara bertahan kembali menunjukkan dominasinya pada ajang Junior Padel Cup 2026 yang berlangsung di Porto, Portugal. Sejak pertandingan pembuka, sejumlah tim unggulan tampil meyakinkan dengan meraih kemenangan atas lawan-lawannya. Penampilan konsisten tersebut semakin menegaskan status mereka sebagai kandidat kuat untuk mempertahankan juara pada edisi tahun ini. Turnamen ini mempertemukan atlet-atlet muda terbaik Eropa di kelompok usia di bawah 14, 16 dan 18 tahun. Selain memperebutkan gelar juara, kejuaraan ini juga menjadi ajang penting untuk mencari bibit-bibit baru yang akan menjadi bintang padel masa depan. Persaingan diprediksi akan semakin ketat memasuki babak-babak berikutnya, mengingat banyak negara menurunkan pemain-pemain muda terbaik mereka. Setiap pertandingan menjadi kesempatan bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level internasional. Dengan dominasi yang kembali ditunjukkan para juara bertahan, Junior Padel Cup 2026 diperkirakan akan menghadirkan persaingan sengit hingga partai final dan menjadi panggung lahirnya generasi baru olahraga padel Eropa. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suarjana. Salam olahraga.

Demikian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Ustaz Abdul Somad, pendidikan harus satukan agama dan sains. Wali Kota Batam, dorong aspirasi daerah jadi kebijakan nasional. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapat informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi bertugas, siang ini saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetaplah di Pro 1 Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tahukah Anda, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay, yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Langsung di Prosoter RRI Batam, channel informasi dan inspirasi yang disiarkan langsung dari Jalan Abu Yatama 2 Batam Center Indonesia di program Di Goda dengan lagu-lagu dangdut tentunya akan menemani Anda nanti di 3 sore. Dan lagu-lagu yang kita dengarkan tadi sebagai pembuka ada Elvi Sukesi, Sojung Kuku, dan yang sedang kita dengarkan ada Titik Nur dengan Badai Derita. Buat Anda berikan pencinta lagu dangdut Indonesia bisa bergabung sama kami dalam telepon atau juga di WhatsApp Prosoter RRI Batam untuk request lagu dangdut kesayangan Anda. Assalamualaikum, selamat siang juga buat yang udah gabung di WhatsApp Prosoter RRI Batam. Ini ada kakak dari siapa nih ya? Oke, dari kakak Putri. Salam katanya lagunya Jangan Menangis, lagu Malaysia. Salam katanya buat Erma Rosita dan juga putrinya ada Vera Nuriska. Ini masih dari WhatsApp Prosoter RRI Batam. Di sini hadir dari Kak Yani di Seberas yang suka jalan-jalan biasanya kalau di siang hari. Lagu di pantun maksudnya ya. Dari Seberas titip salam katanya untuk Kira Nazwa, Mancung Ima, buat Ajas, ada Kak Sur, ada Kak Zul, ada semua peringkat Prosoter RRI Batam. Terima kasih kembali atas waktunya ya. Oke, masih dari WhatsApp Prosoter RRI Batam, di sini ada Ci Asna ya, yang mau request lagu Badai Ranting Yang Kering, Bagai Ranting Yang Kering ya. Salam katanya buat Monik dan Mas Lidar, ada Kak Pa, Lukas Wulan, Sarina, Kapten Syam, dan Bang Udin Buton, Pak Ci, Ayam Bekoko, Mas Prabu, dan semua peningkat Prosoter RRI Batam. Oke, di lantai telepon 463-31, kita angkat penelpon pertama kita di Digoda. Halo.
1: Halo, Digoda, mantul, mantap betul.
0: Mantap betul, dengan siapa di sana ini?
1: Datang baru, woy.
0: Woy, woy, ada Pak Ngah di sana, woy.
1: Datang baru, woy.
0: Oh iya, woy. Aduh, apa kabar Pak Ngah?
1: Alhamdulillah, sehat, Jos.
0: Sehat ya, Alhamdulillah ya,
1: Mak. Lagi makan, Jos, ngadap makan ya?
0: Lagi makan?
1: Balik semangat Jos, jadi nak makan kan?
0: Oh, sebenarnya
1: dengar jagoan apa saran kan? Kalau orang lain saran tadi, siapa marah juga tadi dengar Jos saran. Rindu aja dengar Jos
0: kan? Rindu ya, siapa lah Pak Ngah, saya rindu juga nih. Keluarga macam mana Pak Ngah?
1: Alhamdulillah sehat Jos.
0: Sehat semua ya, samping semua. Samping kiri, samping kanan, depan, belakang semua.
1: Tinggal bertiga aja rumah aja, anak-anak libur semua.
0: Libur ya, libur sekolah ya?
1: Libur sekolah, libur jalan lah.
0: Berjalan pula dia kan, kemana-mana kan?
1: Tadi dengar suara macam konser aja, tadi agak lain suara.
0: Suara siapa Pak Ngah? Suara saya?
1: Haa.
0: Lagi ini apa, cuaca Pak Ngah.
1: Oh, cuaca. Banyak durian namanya tak?
0: Macam mana lah, dibilang durian, durian TBK tak sampai ya.
1: Kata Pak Haji kemarin ngirim durian.
0: Pak Haji, mana boleh bawa durian?
1: Nah, itulah.
0: Tak boleh bawa durian kan? Ya Pak Gaya? Tak boleh bawa apa kan?
1: Jos, kalau kita buat lagi lama, Monik pasti telefon Jos. Dia marah ya.
0: Mengamuk dia kan?
1: Ngamuk dia. Dia nak masuk kata dia. Telepon cepat dia ke pangah kata dia. Dia nak masuk. Saya buat Haji Monik ya.
0: Pangah mau dengar lagu apa?
1: Lagu Gadis Malaysia, Jos.
0: Gadis Malaysia?
1: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia, ya? Siap.
1: Salam buat Monik tadi, buat Ayam Kokok, ya? Buat Tok Cik, buat Abang Haji, buat Pusliman. Buat semua juga, buat Naik Gembar, buat Naik Karin. Buat Nenek-Nenek sekarang, Nenek, ya?
0: Buat Nenek Peggy, ya? Ingat kan, Nenek Peggy, ya? Nenek Peggy, Selat Panjang,
1: ya? Buat Araha, Selat Panjang. Dia tahu nyalam Pak Ngah ya, Pak Ngah tak salam dia tak pula kan?
0: Mumpung
1: yang menyanyi kan? Selat Panjang siapa tu Jos?
0: Yang menyanyi Selat Panjang siapa yang menyanyi ni?
1: Yang pandai menyanyi tu, yang selalu masuk karaoke tu.
0: Nenek Peggy juga
1: bisa nyanyi? Betty Lavia.
0: Oh, Betty Lavia,
1: Kak Betty. Betty Lavia ya? Salam balik semua. Yang lain satu buat semua aja lah, mana satu ada lagi. Buat Jos. Dari salam Jos, lagi ini Bunda yang salam.
0: Salam kembali Bunda, sehat selalu ya.
1: Kata Bunda kan kau ajak makan sini aja Jos, makan gitu deh.
0: Boleh OTW sekarang. Boleh kan?
1: Oke. Oke Jos, selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Ngah, sehat selalu. Horas. ada Pak Ngah kita ya. Jarang-jarang ini Pak Ngah ini jadi penelpon pertama ya. Luar biasa nih dari Karimun ya. Dengan Bunda tadi yang ada di samping ya, lagi makan siang katanya karena libur sekolah anak-anak dia. Pak Ngah kita ini lagi berlibur lah ya. Oke, di line telepon di 463-51. Halo.
1: Ras.
0: Halo.
1: Oras.
0: Oras. Abang
1: Mail. Hujan sana.
0: Wah, mendung. Bukan
1: berarti hujan. Beliau hujan, Gus.
0: Beliau hujan.
1: Siapa yang jadi tamu satu yang?
0: Pak Ngah tadi ya.
1: Oh, makanlah di seorang. Gus, besok kami ke sana, Gus.
0: Kemana tempat Pak Ngah?
1: Tempat awal lah besok.
0: Oh, ke RRI ya?
1: Jam 2 sampai lah.
0: Jam 2 ya? Pak Haji
1: kalau
0: ya?
1: Kalau mau datang, itu merasa datang ya.
0: Ah, siap Pak Haji. Semoga bisa.
1: Tak jamin.
0: Baru nih.
1: Nanti makan sore Bang Haji tersepiran di situ.
0: Eh, mantap.
1: Mantap ya?
0: Pak Haji.
1: Tunggu aja Bang Haji, jangan lupa aja. Pak Ngah gak mau. Kita gak dekat sekerami. Jadi ya, sehat ya?
0: Sampai kapan di Batam Pak Ngah?
1: Tak tahu lah, dia janji dia mau berangkat sama tapi dirubah jadwalnya.
0: Saya soalnya besok.
1: Tapi Bang Haji tak sanggup katanya dari dulu tu dengan kangen betul sama awak tu.
0: Saya soalnya besok ke Pinang, Pak Ngah. Pak Haji. Saya ke Pinang besok Pak Haji. Bangkat Pak Haji.
1: Lagu Jun.
0: Lagu apa Pak Haji?
1: Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah.
1: Melawan Gadis Malaysia tadi.
0: Baik. Gadis Malaysia.
1: Salam Jun.
0: Salam lanjut.
1: Salam Pak Ngah Bunda, selamat makan, menikmati makan siang ya. Untuk ini gala juga untuk Bang Saiman, Cik Togi, Pak Tuang, Agar.
0: Halo Pak Haji. Halo. Alamak, hilang pula suara Pak Haji kita ini ya, ditelan sapu tangan merah tampaknya ini ya. Nah itulah tadi melawan Gadis Malaysia katanya, sinyal kayaknya ini ya. Pak Haji bisa dicoba lagi ya, tampaknya gangguan sinyal karena memang hujan di Batam juga beberapa daerah kayaknya udah hujan karena di Batam Center juga sudah mulai gerimis dan juga sudah mulai mendung. Yang ingin request lagu silakan kembali di lantau pada 463-51. Halo, Rata Melayu, jom heboh kan? Rentak Melayu pula.
2: Halo Joshua, apa kabar? How are you?
0: Kabar baik, Captain Syam. Gimana kabarnya?
2: Yes, Captain Syam ya. As always, selalu doakan. May the God bless you, eh?
0: Okay. Terima kasih, Captain. Ya.
2: Okay,
0: Captain. Lagi jam istirahat.
2: Ya, tidak. Sedang nak makan lauk India di sini, lah.
0: Oh, sedapnya lauk India ya, siang-siang ya.
2: Di sini kalau kamu ke Singapura, ada dipanggil Pasar Tekka ini, di pendatang India banyak orang dagang di sini, lah.
0: Oh, itu daerah mana itu?
2: Itu di Serangoon Road. Dia dipanggil Little India lah, maknanya India. Little India. Di sini mereka banyak jual martabak, chapati, abe tosi macam-macam lah.
0: Macam-macam.
2: Tapi, tapi kalau kamu masakan India, kamu pernah makan tak, Josh?
0: Pernah. Kemarin ada chef dari India Utara ke studio kita. Okay. Dia masak.
2: Oh, dari India mana? Kerala, eh?
0: Utara. Dari India Utara.
2: Utara. Oh, itu tempat kita punya daerah lah tu. Kita India Utara, dia ada India Selatan kan?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau India Selatan, dia Tamil tu. Dia cakap, sorry, nalai rejama, saw rejama. Macam itu.
0: Iya.
2: Tapi kalau bahasa Cap, tum kaisa hai, hum bahut pyar karte hain, sabse acha hai. Itu bahasa Hindi lah.
0: Ini yang biasa digunakan di Bollywood ya?
2: Di Bollywood, bahasa Bollywood.
0: Bahasa Bollywood.
2: Okey, siap nak lagu macam biasa lah, dia datang India eh. Boleh, wakil Melnik lah eh.
0: Okey, Captain. Salam untuk siapa, Captain?
2: Okey, siap special untuk Monik. Dan lagi satu, and special untuk Joshua. Semoga dulu ketawa, mungkin dia bercanda. Captain ingat, kalau cakap jangan dengar cakap Captain Sam, jangan cari perempuan India dia cakap. Jangan cari ini, cari orang kita dah cakap. Tapi kalau dah untuk gala ya, kalau dah jodoh tak ke mana kan, baik India ke Indonesia tetap jodoh juga ya.
0: Iya.
2: Nanti kamu kalau dengar kan, kan tetap pertama Iwa Monita nyanyi, dia akan cakap apa tau. Hari ini cowok, bukan cowok India tu akan cakap, hari kami Indonesia mencahie, ada tak dia cakap?
0: Iya ada.
2: Itu artinya apa tau, aku sangat memerlukan Indonesia lah. Perlukan Indonesia itu maknanya dia tujukan untuk wanita.
0: Wanitanya.
2: Lepas tu baru dia cakap Muhammad. Muhammad apa tau? cinta kasih, cinta kasih. Ah, itu maksudnya itu muhabbat, muhabbat, muhabbat.
0: Cinta kasih artinya Captain ya.
2: Yeah. Tapi special untuk makku ne, the blind lady tetap sayang dia macam ibu kan Captain, walau ibu Captain orang Inggris.
0: Hmm. Okay, Captain. Halo Captain. Halo. Halo Captain. Ini tampaknya jaringan terputus dari Batam tampaknya ya. Soalnya dari dua daerah yang berbeda tadi sama-sama mengalami kendala yang sama kayaknya ya. Oke, buat Pak Aji dan juga Captain Syam bisa dicoba lagi ya. Pak Aji tadi juga terputus dari Tanjung Batu ya, selat belia. Ada Captain Syam juga dari Singapura tadi terputus. Ini tampaknya memang gangguan dari kitanya ya. Oke, kita mau dengarkan dulu lagu yang pertama. Ini Gadis Malaysia dari Yus Yunus. Ini lagu spesial dari Pak Ngah kita. Menyenggol Pak Aji lah tadi yang ada di Kudur ya, di Tanjung Batu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar yang kami kutip dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja didebarkan. Diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Narasi ini mencantum pernyataan Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Darman Pongrekun, MM, yang disebut sebagai ahli biokimia dan juga pengamat geopolitik. Faktanya pendengar, klaim yang mengatakan hanta virus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Darma Pongrekun, MM, tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia ataupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976

0: Dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, dan dari tikus ladang, menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea di tahun 1951 sampai dengan 53 yang berbeda dengan COVID-19. Hantavirus menularkan melalui debu yang terhirup dari kotoran urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Penularan antara manusia jarang terjadi, dan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus hantavirus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis sel virus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026, tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta. Dengan ada informasi ini, penggiat menyatakan hal tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: अरे यार हमको इंडोनेशिया में चाहिए।

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, lain teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Masuk di Prosa Terari Batam, kanal informasi dan inspirasi dengan lagu dangdut tentunya. Tadi kita dengarkan dulu Kilau Pancasila untuk Prosa Terari Batam hari ini. Yang ada di WhatsApp, terima kasih sudah hadir. Saya coba bacakan dulu di sini pesan dari Bang Roni di STB yang mau request lagunya Akulah Aku Bukan Rahwana dari Nasar. Salam katanya untuk Kakak Raha, ada Kak Sarina, kemudian ada Kak Betty Lavia. Ada Putra Rangsang dan juga Nenek Peggy, ada Putri Udin, ada Prabu dan semua pengusaha terakhir di Batam. Ya, dapat salam dari Bang Roni di STB. Ada Pak Salim alias Pak Ngah juga. Oh, ini fotonya Bukti sedang makan ya. Wah, sedap luar biasa memang ya. Ada sambal merah, waduh, ikan, ayam, telur. Wah, lengkaplah sudah, luar biasa memang Pak Ngah kita ini ya. Di sini ada juga di WhatsApp kita dari Rara di Melcem ya. Minta lagu Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Salam kenal buat Pro 1 RRI Batam ya, untuk semua pengusaha RRI Batam. Salam spesial kata buat Bang Oli tersayang di Singapura. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Rara ya. Ada Kak, benar ya Kak Rara ya, Kak Rara di Melcem. Melcem itu di ini kan? Apa sih namanya? Songkuang ya kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih Kak Rara sudah hadir ya di line telepon kita, coba angkat 463331. Halo.
3: Halo, bersama Joshua.
2: Halo Kakak Monik yang cantik, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, sikit lebih putus,
2: hampir saja ya.
3: Aduh.
2: Oke, sehat ya Kakak Monik ya.
3: Sehat, minta lagu lah Jess.
2: Boleh Kakak mau dengar apa?
3: Yang sedang-sedang saja ya.
2: Yang sedang-sedang saja, Iwan. Iwan ya. Bukan Iwan Fals kan? Bukan Iwan Fals.
3: Jess udah makan.
2: Saya udah makan Kakak. Kakak udah makan semua keluarga. Apanya? Udah pada makan semua?
3: Udah makan tadi gulai ayam tadinya.
2: Gulai ayam lemaknya.
3: Nunggu Joshua. Belum lagi yang datang keempat kali.
2: Sabar ya kamu nih ya.
3: Ya, kita tunggu Kak Tim Syam nanti datang ya.
2: Ya, kita tunggu
3: Kak Tim Syam. Aduh lupa Joshua, ya. OTW di rumah kamu nih, Kak Tim Syam, Ardo. Oke, kalau gitu salam kebetulannya. Pertamanya buatnya Joshua. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin, ya Allah.
2: Amin.
3: Salam kebetulannya buatnya Kak Tim Syam pemuda India, Sam Kumar kita. Mak Siti, Koko Ayam, Mama Lina, Mama Boy, Rahma Ika, Nenek Karin, Pak Ngah tadi bersama Pak Adi Gemoy, Nenek Kembar, Kak Seterwani, Kak Aisyah, Kak Rahak, Mak Dio, Mak Jamila, Kak Ani.
2: Jamila.
3: Kalau gitu, kalau Kak Mastura, Kak Mastidar, kalau gitu buatnya. Dia semua satu lagi.
2: Siapa
3: Kak,
2: tuh?
3: Kak Juliana.
2: Oh, Kak Juliana.
3: Siap selalu ya, Kak. Kak Pak kita. Oke lah, kalau gitu buatnya Joshua yang tampan.
2: Terima kasih Kakak.
3: Yang tampan bersama Kak Tampan. Semoga sehat dimurah rezekinya. Terima kasih.
2: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ada Kak di Kota Batam, Tanjung Uma ya. Dengan lagunya yang sedang-sedang saja ya. Ini lagu legendaris juga nih. Lagu yang banyak didengarkan sampai dengan saat ini. Oke, di line telepon 46351. Silakan kembali bergabung untuk request lagu dangdut kesayangan Anda. Halo, dengan siapa di sana?
4: Halo.
2: Halo juga.
4: Juga yang dangdut. Mantap betul.
2: Wah, Mama Leni, Mama Lina, siapa?
4: Siti Jamila di Guntung.
2: Oh, Kak Siti Jamila di Guntung ya. Oke, sehat ya.
4: Apa kabar, Jos?
2: Kabar baik, di sana gimana?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya, keluarga-keluarga gimana semuanya?
4: Sehat semua, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Orang lagi melukis di depan apa, Jos?
2: Lagi melukis?
4: Melukis jambu apa segala macam.
2: Oh, lagi melukis jambu, semutis jambu ya.
4: Ya.
2: Mantapnya sedap.
4: Wow, ya? Mantap.
2: Mantap betul ya. Lebih mantap lagi kalau dengar lagu requestnya Kakak Siti nih. Kakak Siti mau dengar lagu apa?
4: Jangan bilang-bilang.
2: Oh, jangan bilang-bilang. Ini lagunya ini ya, King Nazar ya?
4: Iya.
2: Jangan bilang-bilang gitu ya.
4: Asik.
2: Kalau yang saya nyanyi kabur semua nanti nih ya.
4: Mantap kalau Joshua nyanyi nanti.
2: Bukan, Saipul Jamil ya. Jangan bilang-bilang itu Saipul Jamil apa? Nazar ya?
4: Nazar kayaknya.
2: Iya ya. Ya. Coba kita cari ya. Saipul Jamil kayaknya, jangan bilang-bilang.
4: Saipul Jamil.
2: Iya. Kita putar lagunya ya.
4: Oke.
2: Salam untuk siapa?
4: Salam perdana buatnya Joshua yang
2: lagi berduka.
4: Semoga selalu sehat, meraih rezekinya bersama keluarga.
2: Mm-mm.
4: Buat Monik, buat Betin Sam, buat Tiku Nurma, buat Mak Dio, Mak Kun, Nek Gembar, Nek Karim, Nek Tegi. Buat Sarina Kiu-Kiu, buat Bang Iman, Benggala,
2: Putra
4: Ransang, buat Pak Tohat juga, Tuk Nikah Kawin, Tuk Cik juga, buat Jorais juga, buat Ari Effendi, buat Rapah juga, buat Adi juga, buat Pak Mus juga,
2: Pak
4: buat...
2: Mus. Okay.
4: Buat siapa lagi ya? Buat ayam buat ayam berkokok, Prabu Bangkit juga.
2: Prabu Bangkit.
4: Buat Bang Iman juga. Buat Juliana 123
2: jenis. 123. Sayang semuanya ya.
4: Buat Nurbilkis.
2: Nurbilkis.
4: Silodia, Lukasuran. Buat Ito Rahma juga, Ika Setiawan di Jambi. Buat Teh Unik, Ratu Ayah, Ratu Engkang. Satu untuk semua aja.
2: Ya. Khususnya orang Guntung semua gitu ya.
4: Khusus orang ya di Guntung, di mana-mana aja lah.
2: Ya.
4: Penting berteman gitu.
2: Ya benar. Ya terima kasih Kak Siti.
4: Oke, terima kasih atas waktunya Jo. Semangat menjalankan tugas. Semoga selalu sehat. Oras.
2: Oras. Ya ada Kak Siti Jamila di Guntung. Ya. Ada Kak Nur Ain juga dari Mentingi di WhatsApp kita. Salam katanya buat mak mertuanya. Ada pak mertuanya juga, orang tuanya juga yang ada di Gunung Bintan. Buat Pak Ci, Mak Ci, Mak Ina, Mak Nur, Usukia, dan buat suaminya ya. Lagunya katanya Salam Terakhir dari Mansyur S. Terima kasih Kak Nur Ain yang ada di Mentingi. Mentingi itu di mana ya? Mentingi itu daerah Karimun, bukan? Nah, yang tahu boleh di komen ya. Oke, di WhatsApp kita ada di sini dari Bang Saiman hadir mau request lagu Sapu Tangan Merah spesial buat Pak Haji Gemoy, Bang Haji Gemoy ya. Jaka Suara, ada Bang Jais, Pak Tohat, Andi, Bang Udin, Alex, Frankie, ada Nak Karin, Yasmin, dan semua untuk semua pendengar Satu RRI Batam. Kebetulan tadi lagunya ada yang request di telepon, sudah diputarkan ya. Di sini ada Kak Jamila di Penyalai, terima kasih. Mantap betul-betul-betul. Ya. Kabarnya Jos di sini baik, yang lagi monitor aja. Terima kasih Kak Jamila ya, sudah monitor Pro 1 RRI Batam. Di line telepon saya angkat lagi. Halo, dengan siapa di sana?
5: Siapa di sana?
2: Siapa di situ? Di
5: siapa
2: sini,
5: di siapa? Sana? Orang yang tampan.
2: Bang Jais ya, Bang Jais.
5: Oh, Bang Jais.
2: Iya benar kan?
5: Benar.
2: Ah, benar.
5: Benar tapi salah dong.
2: Ya, Banggala, Banggala kan?
5: Ah, itu mau benar ah, dia.
2: Galak, galak.
5: Itu ada tak kesini besok?
2: Jam berapa bang sini? Soalnya saya siang
5: jam,
2: pagi ke
5: jam
2: siang.
5: Jam 1 lah.
2: Jam 1 ya, masih di Pinang kayaknya saya itu bang. Saya pagi udah janji ketemu di Pinang.
5: Oh di Pinang sama Doi ya?
2: Hmm? Siapa?
5: Sama Doi ya?
2: Doi ya?
5: Doi.
2: Oh bukan, ada.
5: Bukan.
2: Ada kerjaan sedikit di sana. Sampai jam berapa bang di Batam?
5: Jam berapanya nanti sana?
2: Sore dah balik lah dari Pinang udah
5: balik.
2: Abang
5: jam berapa nanti? Jam 4 lah baru pulang.
2: Oh, abang jam 4 baru pulang.
5: Besok.
2: Oh, cepat betul. Kenapa tak nginap?
5: Nah, lepas itu mau ke Bengkong Laut.
2: Oh, Bengkong Laut.
5: Mau pulang 3 hari baru pulang.
2: Oh, kontek-kontek lah malam. Kalau malam nanti kita bisa minum di apa? Ada di
5: malam
2: sini
5: malam Minggu ya?
2: Di sini ada Talua namanya, sedap
5: ikan. Roning sama nanti Roning sama Baji Gemoy ya.
2: Kontak ya.
5: ada bawa rambutan sikit.
2: Wih, mantapnya rambutan ya.
5: Maka itu justru harus ada. Kalau tak ada pun nanti lah ada tahu kasih dia.
2: Kalau memang 3 hari ke Batam kan?
5: Tiga hari
2: kan? Nah, boleh, pasti ketemu ya.
5: Lagunya apa?
2: Lagu apa tuh?
5: Menyesal aja, menyesal dari Mansur S juga tuh.
2: Menyesal? Nyesal pula Mansur S.
5: Menyesal
2: pula
5: lah kalau jumpa Joshua besok.
2: Alamak, janganlah pula Mansur S kita hadirkan
5: Salam Jus ya. Dan pertama buat Jus, saya selalu Jus.
2: Panjang
5: rezeki Jus.
2: Amin.
5: Tampan juga Jus.
2: Amin. Semua-semua doa terbaik ya.
5: Ada Pak Haji Gemoy, Kak Haji juga. Saya selalu panjang rezeki. Ada Iman, ada Nika Kawin. Ada Malini Malina juga, Nor Breki. Boy sama Roy, Kak Mas Tura. Ada Mas Lidar juga. Ini Gembang, Malia Galah tuh. Ada Pangga dan Bunda, ada Mak Azi, ada Mbak Dinda juga, ada Ania ya.
2: Iya, ada Kak Monik ini. Bang Galah katanya.
5: Mulai. Kak Monik, tunggu sabar Kak Monik. Kak Monik yang cantik. Ada Udi Butun, ada Koko, ada apa tuh. Inira sama Roni, sama Pinego juga, Pak Toha, sama Sadali Penyalang, Sulimin, Majihan, Jamila, Kak Mila, tiga di situ. Siti Jamila kan diguntung kan?
2: Benar.
5: Oh, ada siapa lagi? Salam saat semua lah, Jun.
2: Semua.
5: Ada Tokci ya, Tokci lupa.
2: Tokci.
5: Dan Tiko Norma juga, ada Ani Roma. Salam semua, Jun ya.
2: Oke, terima kasih Bang Galo udah gabung ya.
5: Selamat siang,
2: yuk. Siang, ditunggu lagunya Bang Galah ya. Nanti dengan Oras, dengan lagu Sapu Tangan lagi. Menyesal ada Mansur S ya. Sudah kita bacakan beberapa pesan ya. Ada Kak Monik juga di sini di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Ada Kak Jamila tadi. Nanti yang baru saja kirimkan pesan, nanti akan coba bacakan ya. Kita mendengarkan dulu Iwan yang sedang-sedang saja.

Langsung di Plus Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sebelumnya kita akan hadirkan terdulu rilas panggilan dari pengendali RRI Batam. Untuk Anda yang mengetahui dan mengenal bisa menyampaikan ke bersangkutan atau keluarganya. Telah memanggil Nora Aini binti Zainal Abidin, tempat datangnya lahir Medan 28 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kavling Mandiri Blok E nomor 104 RT3 RW12 Kelurahan Sungai Pelungkut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas pasti berada di NKRI. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Senin 5 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RM Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Dodi Raiman bin Sudirman sebagai pemohon melawan Nora Aini binti Zainal Abidin sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada yang termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu diajukan tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan oleh waktu sidang tersebut. Untuk Anda yang mengetahui Nora Aini binti Zainal Abidin sebagai termohon bisa menyampaikan agar datang ke muka sidang pada Senin 5 Oktober 2026 di Pengadilan Agama Batam. Panggilan berikutnya pendengar, telah memanggil Yosef Wahyudi bin Sujani, tempat tanggal lahir Blitar, 23 September 1997, umur 28 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin, laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD sederajat, dahulu pekerja swasta, dahulu bertempat tinggal di perumahan Permata Rabayu, Blok E, nomor 17, RT2, RW8, Kelurahan Tebesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau GOIP sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Widi Cahyani Putri Suradi binti Helmi Rinduan sebagai penggugat melawan Yosef Wahyudi bin Sujani sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian pendengar rilas panggilan yang kami sampaikan dari Pengadilan Agama Batam.

0: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih di Prosatur RRI Batam, mengenal informasi dan inspirasi peringat dengan lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Tadi ada lagu Saipul dengan Jangan Bilang-Bilang, ada Iwan yang sedang-sedang aja, dan next nanti akan ada lagu Menyesal dari Mansyur. Ya, kita angkat lagi dalam telepon untuk request lagu dangdut. Halo.
3: Halo.
2: Halo juga, dengan siapa di sana?
3: Dangdut, mantap, betul. Apa kabar, Gus?
2: Kabar baik. Siapa di sana ini?
3: Kak Ani.
2: Kak Ani, ya nggak pakai ya, nggak pakai ya ya. Nanti Ania ya.
3: Nyanyi lagu.
2: Lagu apa kak?
3: Lagu Jus ha?
2: Ah, lagu saya.
3: Lagu Jus.
2: Apa tuh?
3: Lagu ini belajar dengan lagu Romeo Bercinta ya?
2: Romeo Bercinta ya. Ngeri ya? Lagu dia.
3: Romeo. Oh, jelasnya lagu itu lagu lama semua pula.
2: Ah, dari Boy Sandi featuring Lala Bunga ya. Benar kak, itu lagunya enggak?
3: Lagu Jamil Mirdad.
2: Oh, Jamil Mirdad.
3: Ah, dengan Sis Kuenda.
2: Romeo Bercinta kan?
3: Iya,
2: ada
3: Romeo Bercinta. Ada untuk Jamil juga ya.
2: Saya.
3: Untuk suami Kak Ani yang tersayang nih, yang dia nih. Untuk anak di untuk Norma ha, Norma ha.
2: Norma. Kak Norma belum masuk di hari ini.
3: Belum, tak muat nak masuk ya.
2: Tak muat, tak boleh.
3: Untuk Norma, suami ini suami istri ya. Satu keluarga di sini semua, suami kecil yang di Tanjung Musa anak ya, di Pelaka semua. Yang di Lebong ya, yang di Debarasu apa? Mas ya. Nama Mas yang di sebelah lama.
2: Lama ya.
3: Atan, semua ada sebelah yang di Senarai, Nopi, Pak Awal, Gatar, segala sini. Yang berkokok ya.
2: Ayam berkokok juga.
3: Yang jemutan ya. Atan, Sedongkol. Itu dia satu untuk semua aja.
2: Itu semua ya.
3: Semua siapa semua.
2: Terima kasih dah bergabung.
3: Ya,
2: Horas. Ya, ada Kak Ani ya, tampaknya Kak Ani malah jadi pelompon terakhir nih. Tak sadar waktu sudah menunjukkan di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, karena kita sebatang sore masih akan menemani Anda nanti. Dan esok di jam yang sama kita masih akan hadirkan program lagu dangdut dan lagu hiburan laginya. Malam jangan lupa juga, karena ada ruang rindu, tentunya Anda bisa bergabung nanti dan telepon juga di WhatsApp kami. Saya pamit pendengar, saya dedikasikan lagu berikutnya The Boy Sandi, Romeo Bercinta. Ada Mansion dengan lagu Menyesal. Saya pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 3 Juli 2026. Informasi pertama pendengar, BPS Kota Batam mencatat inflasi tahunan Kota Batam pada Juni 2026 mencapai 4,75% dengan indeks harga konsumen sebesar 113,91. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang mencatat IHK sebesar 108,74. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan inflasi terjadi akibat kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran masyarakat. Dari 11 kelompok pengeluaran, seluruhnya mengalami kenaikan harga. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Disnaker Kota Batam mengoptimalkan peran bursa kerja khusus atau BKK di sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi guna memperluas penempatan kerja bagi alumni. Kepala Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan di 2026 terdapat 39 BKK yang aktif, terdiri atas 37 BKK di SMK serta 2 BKK di perguruan tinggi yakni UIB dan Politeknik Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Pemerintah Kota Batam memastikan kesehatan ternak tetap terjaga dengan melakukan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK yang akan diberikan pada September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Mardanis mengatakan ternak yang tersisa dari Idul Adha 1447 Hijriah masih terdapat 563 sapi dan 932 kambing.

0: Dan yang menjelaskan sebanyak 700 dosis vaksin PMK telah diusulkan kepada pemerintah Provinsi Kepri dan seluruhnya diperuntukkan bagi sapi, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Informasi edisi 3 Juli 2026. Dan kami akan mengupdate informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi bisa didengarkan melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan bahkan mendapatkan berita terkini kami di rri.co.id dan juga di frekuensi 105,1. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Asta Cita menghadirkan obrolan UMKM untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Aku bukan Rama dan kau, Anda pun bukan Sinta. Itulah lirik lagu yang baru aja kita dengarkan dari Raffi Ahmad, Bukan Rama Sinta, yang membawa kita ke menit 14 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dan tentunya di Jumat Berkah ini Hana akan melanjutkan di Batam Sore menghadirkan berbagai informasi-informasi update. Dan pendengar, untuk saat ini Hana masih menunggu narasumber yang akan hadir di Pro 1 RRI Batam, karena di jadwalnya kita akan menghadirkan mengenai membangun branding UMKM di era digital. Nanti akan ada owners Bana Design Culinary yang akan hadir, dan kita tunggu saja seperti apa nanti obrolannya ya pendengar. Dan Hana berharap juga narasumber bisa hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Dan untuk Anda pada sore hari ini yang mungkin lagi dalam beraktivitas, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Anda juga bisa bersiap-siap juga ya dari sekarang untuk umat muslimin dan muslimah untuk mendengarkan dan melakukan ibadah sholat asar, karena akan berkumandang pada pukul 15:34 waktu Indonesia Barat untuk daerah Kota Batam dan sekitarnya. Pendengar, Hana juga akan menemani Anda dengan beberapa lagu Indonesia. Kali ini ada Raisa dengan Cinta Sempurna.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, kali ini Hana hadirkan informasi mengenai harga emas antam yang terbaru dipantau dari laman Logam Mulia ya. Ternyata hari ini mengalami kenaikan untuk emas antam begitu ya. Kenaikannya Rp11.000 dari semula Rp2.640.000 per gramnya, sekarang menjadi Rp2.651.000 per gramnya. Nah, begitu pula juga untuk harga beli atau buyback, emas antam juga turut naik menjadi Rp2.400.000 per gramnya, pendengar. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan memang kalau misalnya bicara emas, pasti fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun, yang harus tetap dipantau di laman resmi Emas Antam, pendengar.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kalau tadi Hana sudah announce ya, sudah sampaikan bahwa kita akan ada nanti di dialog ekonomi digital dan akan ada pelaku UMKM yang akan hadir di Pro 1 RRI Batam. Kalau kata pepatah pucuk cinta ulang pun tiba, akhirnya kita bertemu juga bersama dengan narasumber kita ya. Beliau ini adalah owners Bana Design Culinary dengan Ibu Dewi Ayu Andamari ya, ya. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Dewi.
1: Waalaikumsalam Mbak Hana.
0: Bu Dewi, kenapa suaranya kecil ya sekali? Boleh lebih dekat lagi dengan mic-nya ya Bu ya.
1: Oke. Kabar
0: sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini kita kompakan. Bajunya batik cinta Indonesia.
1: Betul.
0: Pas sekali juga memang ini salah satu pelaku UMKM yang bisa memajukan UMKM Kota Batam ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, Bana Design Culinary ini sebenarnya bergerak di bidang apa? Kuliner kah atau desain yang dijual?
1: Lebih ke kuliner sih sebenarnya Mbak. Awalnya itu memang dari desain anak saya. Jadi terciptalah tamban menari ini gitu. Ya, awalnya dari desain anak saya, kebetulan dia ada kayak kompetisi gitu kan. Kemudian dan temanya waktu itu kok pas gitu, ekonomi kreatif masyarakat setempat gitu. Jadi jadi masyarakat setempatnya kan kebetulan Batam ya. Jadi kita mengangkat kekayaan laut yang ada di Pulau Batam terutama gitu. Jadi waktu itu kami ambil, nah inilah ikan tamban itu, di mana ikan ini adalah ikan populer ya yang ada di Kepulauan Riau gitu.
0: Iya. Susah tidak Bu untuk mendapatkan ikan tamban?
1: Alhamdulillah karena kita memang mengangkat kekayaan laut yang ada di Kepulauan Riau, kekayaan laut lokal terutama gitu. Jadi memang kita ikan ini kan musiman ya. Tapi dengan kita apa adakan kayak gini, nelayan-nelayan itu kan biasanya kita support ya mereka. Di pulau-pulau itu masing-masing itu kan ikan tamban ini banyak gitu kan. Terutama yang di di sekitaran Batam. Nah kami Mbak, kayak
0: menampung
1: gitu. Okay. Jadi supaya kalau pada saat ikan ini tidak ada, kita masih ada stok gitu. Kadang-kadang ada event bulan-bulan tertentu ikan itu memang mungkin karena cuaca ya Mbak ya. Jadi ombak tinggi, angin kencang, kadang-kadang nelayan kan enggak melaut gitu. Nah, kami masih ada stok gitu.
0: Berarti itu cara mensiasatinya ya. Kalau misalnya bahan bakunya ikan tamban ini mulai menipis.
1: Betul.
0: Tapi pernah enggak punya pengalaman ikan tambannya memang betul-betul susah untuk didapatkan dan stok juga memang sudah menipis, bahkan enggak ada lagi? Pernah punya pengalaman begitu enggak Bu?
1: Belum sampai sih Mbak, tapi belum, karena memang kita sudah antisipasi ya. Terutama kayak Desember itu Mbak, Desember tuh hujan, terus
0: ombak tinggi.
1: Betul. Iya. Sedangkan permintaan banyak karena itu kan libur
0: akhir tahun
1: betul gitu.
0: Oh, baik. Jadi kalau misalnya dibilang, kalau kita flashback lagi ke awal mulanya, berarti ini termasuk unik karena dari desain dulu baru dijadikan kuliner gitu.
1: Betul,
0: ya Bu ya.
1: Betul.
0: Tapi sebelumnya pernah buka usaha di bidang kuliner Bu?
1: Saya lebih ke ini sih, memang mengangkat kekayaan laut yang ada di Kepulauan Riau, terutama yang nelayan itu yang semula ada di pasar-pasar tradisional. Nah, ini kita naikkan kelas ke pangsa pasar modern. Jadi tamban ini bisa langsung siap makan. Jadi makanya kalau ditaruh di supermarket, toko oleh-oleh, nah itu
0: cocok ya.
1: Betul.
0: Karena
1: gitu,
0: itu jadi daya tariknya untuk daerah lokal.
1: Betul.
0: Yang bisa dipasarkan begitu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau bicara tentang kulinernya, berarti Ibu yang masak sendiri atau sudah ada tim nih Bu?
1: Ada sih tim produksi ada.
0: Oh, ada tim produksi gitu, ya. Jadi kalau Ibu sudah bagian untuk
1: tapi saya masih ke produksi juga gitu. Kadang-kadang saya bantu packing gitu.
0: Nah, untuk menemukan resep yang pas begitu untuk lidah-lidah Kepri, bagaimana nih Bu?
1: Kebetulan kan saya belajar di nelayan sih kebetulan. Ini enaknya dibikin apa ya? Kadang-kadang kayak gitu.
0: Oh, Ibu bertanya juga ya kepada nelayan setempat ya.
1: Ya, Bu, ini cocoknya ini, cuman kalau kan di sambal belacan ya, kalau khasnya apa namanya Melayu ya. Mm-hmm. Nah, tapi kan kalau dibikin belacan itu enggak kurang tahan lama.
0: Yeah.
1: Jadi saya ambil kering aja originalnya. Oh, gitu. Okay. Jadi dibikin crispy, Mbak. Mm-hmm. Jadi bisa tahan lama sampai 347 hari.
0: 340 hampir setahun juga ya.
1: Ya, itu okay. Berdasarkan ini lab ya, hasil uji lab.
0: Udah pernah diuji lab
1: udah,
0: juga.
1: Sudah.
0: Mantap, berarti ya. Udah aman untuk dikonsumsi semua kalangan ya, Bu ya.
1: Iya. Okay, gitu okay. Karena ikan ini memang kaya kalsium, mm-hmm. protein, kemudian bagus juga untuk omega 3.
0: Oh, omega-3-nya tinggi juga ya, Bu ya?
1: Iya, gitu.
0: Oke, jadi cocok lah untuk anak-anak yang betul. Lagi tumbuh kembang ya?
1: Iya, untuk masa pertumbuhan. Mm-hmm. Terus untuk lansia juga bagus juga karena dia membantu untuk menguatkan tulang, gigi. Mm-hmm. Terus untuk anak-anak tadi, otak kan?
0: Iya.
1: Nah, gitu, perkembangan otak.
0: Tapi ditahan dulu, Bu, untuk obrolan kita karena kita juga mengajak ya untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kita pada sore hari ini. Silahkan Anda mungkin mau bertanya seputar produknya Ibu Dewi atau juga mungkin ada yang sedang memulai usaha ingin ya bertanya-tanya, sharing. Nah, boleh ya. Silahkan. Bergabung bersama dengan Ibu Dewi pendengar. Caranya gampang, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 463-351 atau juga di WhatsApp kami 08 11 77 81051. Dan juga Anda bisa menyaksikan secara visual wajah cantiknya Ibu Dewi hari ini ya melalui kanal YouTube RRI Batam. Jadi kita buka live chat di sana. Jadi silakan kalau misalnya mau bertanya boleh banget. Dan kalau dilihat di YouTube RRI Batam ini, Ibu juga membawakan produknya, Bu ya.
1: Betul.
0: Ini desain dibuat oleh anak Ibu.
1: Iya.
0: Wih, kalau boleh tahu anak Ibu ini punya sekolah desain kah atau masih SMA atau perguruan tinggi?
1: Iya, dia lagi kuliah. Kebetulan memang dia itu suka menggambar, melukis gitu. Nah, kebetulan ya itu karena ada talenta seperti itu, mungkin dari sekolah waktu itu support ya. Setiap ada kegiatan kompetisi. Nah itu jadi perwakilan sekolah gitu.
0: Oh, baik. Berarti sudah banyak pengalaman juga untuk di bidang lukisan gitulah, Bu ya. Desain-desain gitu. Jadi sekarang desainnya ke produk mamanya. Kalau boleh tahu nih, Bu, tahun berapa memulai buka usaha ini?
1: Saya di 2020.
0: 2020.
1: Iya, pasca COVID.
0: Wih, gimana Bu rasanya saat pasca COVID sama sekarang, penjualannya lebih laris manis mana nih?
1: Sekarang dong gitu, karena waktu COVID itu kita baru memulai usaha.
0: Kenapa ini, itu Bu? Ada cerita seru tidak?
1: Karena memang kami berawal dari kan waktu itu kita waktu COVID itu semua ekonomi itu lagi down ya, Mbak ya, termasuk saya sendiri sekeluarga gitu waktu itu. Terus di mana suami saya juga kena stroke ringan waktu itu.
0: Okay.
1: Anak butuh sekolah gitu. Yeah. Jadi terbitlah usaha ini gitu.
0: Iya.
1: Awalnya tuh ya itu tadi setelah dari desain anak saya tuh terus waktu itu belum terbersit, Mbak, untuk usaha itu waktu itu belum, cuman kepikiran ini memang ikan ini potensi banget untuk dijadikan oleh-oleh gitu waktu itu. Kayaknya di Batam belum ada gitu. Nah itu, tapi waktu itu belum terbersit. Begitu COVID, langsung ide-ide langsung muncul.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya usaha ini. Nah, cuman memang kendalanya karena waktu itu lockdown, jadi kita online, Mbak, ya.
0: Jadi langsung merambah ke digitalisasi ya.
1: Betul.
0: Kalau biasanya dari open to open, door to door gitu, sekarang langsung melalui online ya, Bu.
1: Iya.
0: Nah, kalau sekarang masih juga mempertahankan.
1: Masih.
0: Gimana nih, Bu, kalau misalnya dilihat perbedaannya waktu menata dengan sekarang, pasti sudah mulai ada peningkatan ya, Bu ya?
1: Betul. Jadi kalau lebih mudah sih sebenarnya kalau online itu kan gitu. Jadi orang langsung duduk manis aja, tinggal chat gitu
0: betul.
1: Nah, nanti kita antar by GoSend, Grab gitu kan, Shopee Food gitu. Nah, kayak gitu sih. Saya pun juga ada di Shopee kan. Jadi dari customer di luar Batam biasanya mereka pakai Shopee gitu.
0: Okay. Nah kalau misalnya kita balik lagi nih Bu ke yeah. awal mula, tadi kan sempat dari awal pandemi begitu yeah, ya betul. Memulainya. Betul. Gimana Bu, sulit tidak untuk bisa membranding sebuah usaha Ibu yeah. ke orang-orang di masa itu dan sekarang?
1: Iya, kalau waktu itu memang kita agak susah ya kalau untuk branding karena waktu itu sering lockdown ya. Mm-hmm. Nah begitu lepas lockdown, nah sudah mulai dari pemerintah membantu kita untuk mulai apa namanya ngajak pameran atau apa gitu. Oh, cuman okay. Apa namanya nggak langsung di tempat yang ramai nggak gitu. Mm-hmm. Jadi kita masih bisa berinteraksi mm-hmm. gitu kan. Jadi dari situ mulai pelan-pelan. Kita mulai dikenal gitu. Oh, jadi okay. dari pameran-pameran. Jadi
0: Ibu sering iya. juga ya pameran-pameran kolaborasi iya. dengan ya UMKM dinas, lainnya dinas, ya.
1: Suka UMKM lain mm-hmm. gitu.
0: Itu berpengaruh enggak Bu kalau kolaborasi begitu?
1: Pengaruh banget, Mbak. Jadi saya pun juga bisa masuk ke supermarket, ke toko oleh-oleh dari pameran itu sebenarnya gitu. Okay. Jadi mereka datang waktu yeah. pameran, nyicip produk kami, mm-hmm. kemudian tertarik, mereka telepon. Karena kan saya selalu bawa kartu nama. Oh, nah di pameran itu saya selalu bawa kartu nama, ada sampel gitu kan, mereka cicip pasti langsung kan. Nah itu di kartu nama itu mereka bawa gitu, kemudian kami ditelepon minta sampel. Yeah. Nah nanti karena sampel itu untuk ke manajemen ya, yeah. gitu. Ya udah, nanti setelah itu baru dapat seminggu dua minggu kita di open PO.
0: Wih mantap, berarti sekarang peningkatannya drastis ya Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Karena sudah ke supermarket besar juga ya,
1: ya.
0: Wow ya, itu bisa ditemui di mana aja daerah lokasinya Bu?
1: Kalau di Batam hampir di semua supermarket yang di mall-mall ya.
0: Wow.
1: Itu sudah ada Hypermart. Terus Hypermart yang di Nagoya Hill, di Mega Mall ada. Kemudian yang di One Batam Mall ada.
0: Keren.
1: Kemudian yang baru lagi yang Ski Square
0: ya.
1: Gogo ada gitu.
0: Wow, keren dong Bu
1: ya.
0: Gimana
1: di
0: nih Bu?
1: Di mall juga ada.
0: Kalau misalnya masuk begitu syaratnya apa aja sih Bu? Susah atau tidak?
1: Enggak Mbak, mereka alhamdulillah membantu banget. Jadi terbuka untuk ke ini apa namanya untuk KM.
0: Oh,
1: gitu
0: okay.
1: membantu KM.
0: Jadi dengan adanya pemasaran ke supermarket begitu Bu.
1: Yeah.
0: Berarti produksinya udah bukan yang sekilo, 2 kilo atau 3 kilo
1: yeah,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau misalnya sehari berapa banyak Bu memproduksi?
1: Saya enggak harian Mbak, saya okay. berdasarkan PO.
0: Oh berdasarkan PO ya?
1: Iya okay, berdasarkan okay. PO.
0: Karena gitu. Memang tadi ikan tambannya bisa lama ya.
1: Betul. 347
0: hari. 47
1: hari.
0: Wow. Dan yeah. situ langsung ada nanti kode expirednya ya Bu ya.
1: Ada.
0: Layak atau enggak untuk yeah. dikonsumsi ya.
1: Betul.
0: Jadi aman untuk para konsumen. Yang penting cerdas saja ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah Bu, kita kan membahas tentang branding ini juga yeah. nih. Kalau menurut Ibu sebenarnya desain ini memiliki dampak enggak untuk UMKM kita yang kita jual itu?
1: Berpengaruh banget Mbak, menurut saya ya,
0: iya.
1: karena
0: kenapa,
1: mereka tertarik istilahnya pertama kali itu ke kemasan dulu, ke desain kemasannya gitu.
0: Memang manusia visual dulu dilihat
1: betul,
0: ya.
1: Betul, nanti baru dirasakan.
0: Itu
1: gitu.
0: Nomor dua ya berarti
1: iya.
0: ya. Okay. Berarti ya desain itu memang untuk meningkatkan kepercayaan konsumen ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi untungnya Ibu punya anak yang lihai.
1: Kebetulan ya apa namanya? Support system saya sih gitu.
0: Oke. Nah kalau sekarang boleh tahu Bu berapa yeah. banyak tim yang berproduksi?
1: Kalau produksi kami 3 orang Mbak.
0: 3 orang
1: yeah.
0: ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke. Okay, dalam sehari bukan kalau PO berarti berapa
1: kalau
0: banyak?
1: Yang pasti itu saya seminggu tuh 2 kali produksi.
0: Mm-hmm.
1: Gitu karena tiap minggu pasti ada.
0: Oh, okay, okay.
1: Dan itu kami sekali produksi untuk berapa toko gitu. Gitu.
0: Oke okay, Bu, kalau misalnya yeah. lihat ini kan produknya ada gambar
1: Cipuan
0: dan yeah. juga apa
1: Jembatan Barelang,
0: yeah. ikonnya Kota Batam.
1: Betul.
0: Ini ya. Pernah nggak Bu ganti desain dan itu berpengaruh nggak juga untuk penjualan?
1: Untuk saat ini saya belum, tapi next time mau ganti juga sih
0: oh,
1: Mbak.
0: Ganti.
1: Ya, yang lebih ya maksudnya karena kalau ini kan Desain udah lama ya, memang harus rebranding gitu kan. Hmm. Nah, memang sudah ada sih kepikiran untuk rebranding, dan biar penyegaran sih Mbak, enggak orang gini terus ya Taman Menari gitu. Nah, pingin yang ganti suasana terus disesuaikan dengan ini juga sih Mbak, pasar mungkin kan, karena sudah merambah ke nasional dan internasional. Jadi maunya nanti akan lebih universal gitu ya. Nah, gitu.
0: Tapi kalau misalnya nge-rebranding begitu kan, Bu, itu bisa menghilangkan ikonnya dari Bana Design Culinary ini enggak sih?
1: Makanya itu yang kita pikirkan, supaya tidak langsung berubah drastis ya Mbak ya. Nah, jadi nanti pelan-pelan deh gitu. Jadi nggak harus semuanya diganti, mungkin pelan-pelan kita kurangin mana yang perlu dihilangkan, mana yang tetap harus ada karena itu yang merupakan ikonnya gitu. Nah, gitu sih. Ya, ini lagi dipikirin.
0: Nah, kalau boleh tahu nih Bu, gimana sih caranya untuk bisa pelaku UMKM ini melakukan pembuatan logo supaya lebih dikenal orang begitu?
1: Kalau logo
0: atau juga gambarnya gitu, yang ikonik gitu.
1: Iya. Kalau kebetulan contoh ke saya aja ya Mbak. Nah, kebetulan kan ikan saya lebih ke Batam ya, maksudnya produk-produk khas Batam gitu. Yeah. Jadi saya tampilin kayak ada Encik Puannya gitu kan Mbak. Nah, kayak gini Encik Puan, di mana Encik Puan itu kayak ikonnya kota Batam kan, Cipuan gitu.
0: Panggilannya
1: gitu. Kalau mungkin di Jakarta Abang None gitu kan, Surabaya itu Cak Dening gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Nah, saya tampilkan di situ terus supaya orang tahu ini khas Batam. Jadi enggak perlu ditulis oleh-oleh khas Batam, tapi melihat visualnya udah
0: tahu gitu.
1: Maksudnya gitu. Terus Jembatan Barelang memang udah tahu ya ikonnya Kota Batam gitu. Nah, itu sih. Terus ikannya ya udah visualisasi kalau udah digoreng beginilah gitu.
0: Bentukannya
1: gitu.
0: Okay. Nah, Bu, kalau misalnya bisa dilihat ini ikan tambannya itu ada rasa apa aja Bu yang dijual oleh Bana Design Culinary?
1: Iya, ada 3 varian. Jadi yang pertama itu ikan tamban yang original.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Terus yang satunya tamban sambal lado. Yang satunya tamban sambal ijo.
0: Sambal ijo.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kami awalnya memang setelah itu mereka terutama pelanggan yang dari seberang ya, kayak Singapura, Malaysia, mereka kalau weekend kan kan mereka suka datang ke Batam kan.
0: Betul.
1: Nah, mereka nyaranin kenapa nggak dikasih sambal katanya gitu. Jadi mereka maunya praktis gitu.
0: Yeah.
1: Jadi akhirnya timbullah 2 varian ini. Nah, saya ambil yang sambal lado sama sambal ijo itu yang umum ya Mbak. Nah, karena saya ambil yang umum karena semua orang bisa masuk gitu. Kalau saya spesifikasikan nanti kayak sambal belacan apa gimana, next time akan kayak gitu Mbak, tapi untuk saat ini yang umum dulu biar orang mengenal. Nah, nanti baru lebih ke spesifik yang khasnya Batam gitu.
0: Berarti ya memang ada gebrakan baru nanti ya Bu ya, dari sambalnya itu, tapi ikan tambannya menjadi ikonnya.
1: Oke.
0: Tapi dari 3 varian ini mana yang paling best seller atau banyak penjualannya Bu?
1: Sambal ijo. Sambal lado.
0: Sambal lado.
1: Iya. Sambal lado.
0: Oke. Kenapa Bu? Ada rasa ikoniknya nggak Bu dengan sambal-sambal lainnya?
1: Tapi sebenarnya Mbak, hampir semua rata-rata sih sama ya Mbak ya. Cuman yang memang lebih sedikit menonjol tuh memang yang sambal lado gitu. Sambal lado tuh karena mungkin warnanya merah menyala gitu. Orang menarik gitu ya. Tapi memang kebanyakan sih yang sambal merah itu orang-orang Singapura tuh paling suka. Gitu. Kan saya suka tanya sama toko lele yang di apa namanya yang ada di Batam kan, saya suka tanya apa namanya kalau pelanggannya di sini orang mana gitu kan. Nah mereka, oh orang Singapura Bu, sukanya sambal merah katanya, gitu bilangnya, sambal lado. Nah kalau yang sambal hijau kebanyakan orang-orang dari Malaysia,
0: Malaysia suka karena nggak terlalu pedas sekali ya,
1: betul,
0: Bu ya.
1: Betul okay. Gitu kalau yang ori kebanyakan dari lokal kita gitu, terus dari Jakarta gitu-gitu, kadang suka yang kayak gitu karena memang orang kita itu lebih kreatif Mbak, sambalnya lebih banyak gitu kan. Ada yang sambal mata, sambal mangga gitu-gitu kan. Nah mereka suka apa ya, maksudnya di campurnya apa, karena kita memang orang Indonesia tuh tahu, sambal itu beragam itu, iya. Jadi kalau orang kita lebih suka kalau kayak dibawa ke Jakarta, dibawa ke apa namanya Pekanbaru kemana. Nah itu mereka kan punya sambal sendiri masing-masing, ya kayak Palembang dibawa sambal tempoyak apa, nah kayak gitu. Jadi mereka mencampurkannya dengan sambal yang sudah ada di daerah masing-masing. Gitu.
0: Okay. Jadi kalau misalnya kita ingin menjual usaha kita, ya kita harus tahu ya target pemasarannya, ya Bu.
1: Betul.
0: Harus membuka juga saran-saran dari customer,
1: betul,
0: supaya enggak lari customernya gitu ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini Bu ada pertanyaan dari Dinda di Tembesi melalui WhatsApp. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk mempertahankan kualitas? Karena biasanya ramai pembeli, apalagi kulinernya makin dikenal, akan makin berkurang rasanya atau porsinya. Terima kasih Ibu Dewi.
1: Terima kasih Kak Dinda.
0: Silakan Bu Dewi kasih tanggapannya.
1: Kalau kami kan kita sudah ada SOP ya Mbak ya. Itu dari kita kan kalau ngurus halal PIRT, BPOM gitu kan, mereka kan sudah ada standarnya tuh Mbak. Nah standar itu SOP itu yang kita jalankan. Jadi nggak berubah rasa, dan di mana standarnya itu benar-benar fix gitu. Misalkan ini berapa gram gitu kan. Nah, terus misalkan garamnya berapa gram, terus ininya berapa berapa sendok gitu kan, ada
0: takaran-takarannya,
1: betul
0: ya?
1: Gitu. Jadi kalau misalkan kayak saya kebetulan pas karyawan yang ngerjain gitu kan. Nah jadi sudah tahu takarannya sama dengan saya yang bikin gitu, maksudnya kayak gitu sih, karena tapi sudah ada SOP-nya.
0: Tapi kalau misalnya kata orang kan yang kalau misalnya beda tangan yang masak, rasanya bakal berbeda nih Bu. Tanggapannya seperti apa nih Bu?
1: Kalau seperti itu memang mungkin ya Mbak ya. Kalau dibilang mitos mungkin ya. Tapi yang pasti meskipun kita berbeda tangan, tapi kalau ukurannya tetap sama gitu, insya Allah 11-12 deh.
0: Oke, rasanya tetap hampir mirip dengan ownernya yang buat ini ya.
1: Iya, karena kalau memang ya betul orang bilang beda tangan, beda rasa gitu. Gitu. Cuman kan kita sudah ada takarannya.
0: Berarti ya harus ada ukurannya lah ya, yang ditulis supaya karyawan juga tahu begitu. Kalau misalnya ingin membuat lapangan kerja juga ini untuk orang-orang ya. Oke, Bu. Kalau di menit-menit terakhir ini bolehlah bercerita, kalau misalnya menjadi pelaku UMKM itu kan udah lumayan lama Ibu ya. Ada tidak kejadian-kejadian yang menyedihkan yang membuat Ibu harus bangkit lagi ini dari keterpurukan tersebut? Pernah tidak Bu?
1: Kadang-kadang kalau kayak gini Mbak, kita ikut kurasi gitu. Terus tapi nggak sampai jatuh banget gitu ya. Kita ikut kurasi terus dibilang produknya harus begini begini begini gitu kan. Nah udah kita kerjain gitu, kadang-kadang udah sesuai itu, masih nggak lulus gitu kan. Kadang-kadang kenapa ya gitu kan,
0: kita jadi bertanya
1: salah ya gitu. Kadang-kadang seperti itu gitu, cuman nggak sampai jatuh. Oh berarti harus belajar lagi nih. Jadi kita supaya bisa bangkit ya, itu tadi positive thinking. Jadi berarti kita harus belajar lagi nih gitu. Oh mungkin Allah nyuruh kita untuk nggak boleh apa putus asa, cuman sampai di sini gitu, iya, kan. Pasti ada yang lebih baik lagi gitu. Kadang oh rezeki ada lagi ya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita seperti itu sih, enggak sampai jatuh sih, karena ya alhamdulillah saya selalu positive thinking gitu.
0: Punya,
1: kan,
0: mental yang kuat ya, Bu ya.
1: Iya. Kalau memang apa namanya, pelaku usaha memang harus positive thinking, Mbak, gitu.
0: Itu kuncinya ya, Bu ya. Oke, karena ya kita menjual produk dan juga mental kita harus kuat begitu. Betul. Ya, mendengarkan komentar-komentar dari para customer.
1: Iya.
0: Oke. Ini pembelajaran juga ya. Tapi Bu, kalau misalnya nih, dalam penjualan begitu, barang-barangnya sudah expired, harus ditarik lagi, tidak bisa dikonsumsi, apa yang Ibu lakukan begitu untuk produk-produk
1: kita,
0: tersebut?
1: Kita buang, Mbak.
0: Oh, dibuang ya, Bu?
1: Iya. Jadi apa? Karena kan sudah nggak bisa dikonsumsi lagi kan, Mbak. Jadi nggak mungkin apa namanya, kita olah lagi kan? Nah itu nanti takutnya apa, berefek ya? Gitu.
0: Ya, menjaga branding itu harus. Betul. Ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Dengan kualitas yang sama ya.
1: Iya. Oke,
0: okay. Ibu, ini mungkin bisa kasih saran kepada para pendengar kita, bagaimana caranya Ibu bisa menyemangati juga untuk para pelaku UMKM yang mungkin baru memulai, dan juga mungkin bisa kasih tips sedikit juga nih, Bu, mengenai desain untuk produk supaya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Silakan, Ibu.
1: Kalau saran saya sih, berdasarkan pengalaman aja ya, Mbak, gitu. Karena kalau saya yang pertama harus eye catching gitu kan. Jadi karena pertama customer itu lihat kan apa, tampilan kemasan gitu. Baru ya orang langsung, oh saya mau coba ini deh gitu. Nah itu tampilan pertama memang di kemasan gitu. Nah terus nanti kalau kemasannya kurang menarik, mereka juga kayaknya enak nggak ya, kayak gitu, jadi tanda tanya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kalau memang apa itu ciri khas kedaerahan, nah terutama kadang-kadang kita itu ini apa ya, lebih ke sekarang, makanan sekarang ya, Mbak ya. Jadi semua ini, jadi ciri khas kedaerahannya nggak ada, padahal itu yang jadi ikonik kita ya, terutama produk lokal gitu. Nah itu malah yang harusnya disupport gitu, gitu Mbak. Jadi kebetulan kan kayak ini tamban. Nah itu saya memang membantu nelayan yang ada di pulau-pulau. Jadi yang semula mereka cuman ke pasar tradisional dan belum tentu ada omset. Nah itu kita naikin kelas ke pangsa pasar tradisional, dari pasar tradisional ke pangsa pasar modern. Supermarket. Nah otomatis setiap bulannya kan kita ambil bahan bakunya dari nelayan, gitu. Jadi mereka otomatis setiap bulannya ada omset, otomatis meningkatkan pendapatan mereka, gitu. Jadi ini ya apa namanya, membantu ekonomi masyarakat sekitar, gitu. Terus yang kedua, terus kayak karyawan juga tetangga sekitar. Jadi mereka terbantulah gitu kan, untuk terutama kadang-kadang ibu rumah tangga kan, jadi kadang-kadang ya untuk uang jajan anak gitu, itu. Terus kemudian yang ketiga juga ini apa namanya, kebetulan saya udah cantik gini kan, nah itu kita donasikan tuh anak-anak, terutama anak-anak lain yang tidak mampu di pulau-pulau, terutama yang yatim, duafa gitu-gitu.
0: Emang jadi, apa dampaknya, Bu?
1: Bisa

0: depannya. Nah, dengan kita bantu, nah mereka otomatis bisa bersekolah seperti anak yang lain.
1: Oke, berarti banyak dampaknya gitu. Bu ya, ya kalau kita gitu. Bisa menjadi pelaku UMKM. Jadi tetap semangat untuk para pelaku UMKM yang baru memulai atau juga sudah punya branding ya, ya. Oke, terima kasih Bu Dewi sama-sama. Sudah bergabung bersama dengan kita. Sebenarnya bisa ngobrol ya. Panjang ya. Betul, kita. Tapi karena mana. Tadi sempat macet, tapi gak apa-apalah ya. Anda bisa menyimak obrolan kita kembali nanti di YouTube RRI Batam. Pendengar Bu Dewi, semoga sukses terus ya. Amin. Untuk produknya.
0: Terima kasih.
1: Semoga nanti di tahun 2027 ini ada 3 varian, abis itu ada 10 tahun depan ya. Amin.
0: Amin.
1: Baik, demikian untuk obrolan kita di Ekonomi Digital pada sore hari ini. Pendengar, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

harapan kita besar kepada mereka. Merekalah generasi kita, generasi bangsa Indonesia, generasi Kabupaten Tanah Datar, dan generasi dari Sumatera Barat.

Berita utama, Wakil Bupati Kuansing Muklisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genre menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Saudara, untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, serta juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Mas yang pertama dari Pekanbaru, saudara, Wakil Bupati Kuansing Mukhlis yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Pasca penetapan Bupati Kuantan Sengi atau Kuansing Suhardiman Ambi sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi

0: KPK terkait operasi tangkap tangan atau OTT, Wakil Bupati Kuansing Muklisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan atau SK yang diserahkan PLT Gubernur Riau SF Haryanto Kamis sore kemarin di kantor Gubernur Riau. Dengan telah diterimanya SK PLT Bupati, maka Muklisin menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah baru yang diberikan. Muklisin menuturkan PLT Gubernur saat menyerahkan SK berpesan guna menjalankan tugasnya sebaik-baiknya agar roda pemerintahan Kuansing tetap berjalan di tengah situasi hukum yang menimpa Bupati Suwardiman Ambi.
1: Dengan pertemuan ini dan penyerahan SK PLT, kita juga memberikan imbauan kepada kita semua untuk menjaga kondisi kondusif di Kuansing ini. Dan kita pastikan roda pemerintahan kita bisa berjalan normal di Kabupaten Kuansing sehingga dengan adanya kegiatan MTQ yang insya Allah akan berakhir pada besok dan juga bisa dilaksana dengan baik dan lancar jika tidak ada halangan atau apapun.
0: Sebelumnya, PLT Gubernur SF Haryanto sudah menyampaikan pesan agar tetap menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya kepada PLT Bupati Muklisin.
2: Kita tetap jaga pemerintahan dan tetap sangat baik sesuai dengan rencana.
0: Penahanan Bupati Kuansing Suwardiman Ambi oleh KPK karena terkait kasus operasi tangkap tangan atau OTT dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genre menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Padang, Widi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat peran Duta Generasi Berencana atau Genre sebagai agen edukasi bagi generasi muda. Program tersebut diharapkan mampu melahirkan remaja yang menjadi teladan sekaligus penggerak dalam menghadapi berbagai tantangan menuju masa dewasa. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batu Sangkar kemarin mengatakan, Duta Genre tidak hanya dituntut menjadi pemenang dalam ajang kompetisi, tetapi juga mampu merancang dan mengimplementasikan program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Duta Genre diukur dari kontribusi nyata dalam mengedukasi dan menginspirasi para remaja. Ia menegaskan para Duta Genre harus memiliki etos kerja, integritas, serta semangat gotong royong dalam menjalankan tugasnya. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan mampu menjadi panutan sekaligus role model bagi teman sebaya.
5: Karena harapan kita besar kepada mereka. Merekalah generasi kita, generasi bangsa Indonesia, generasi Kabupaten Tanah Datar, dan generasi dari Sumatera Barat. Dengan beraninya mereka tampil, beraninya mereka hadir dalam perbuatan atau berbuat baik di Kabupaten ini, tentu kita doakan mereka menjadi anak-anak yang sukses nanti. Berani menyuarakan aspirasinya, berani mengajak teman-teman di kelasnya, berani menjadi duta di sekolahnya. Tentu ini perlu dampingan dari guru-guru dan support dari orang tua.
4: Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Dedi Agustanto mengatakan pihaknya terus mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, produktif, dan berkualitas sebagai bekal menghadapi Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan program genre dan pusat informasi dan konseling remaja.
6: Kita harapkan program genre yang ada dua nyasar, tidak hanya dengan PIK remaja, pusat informasi konseling remaja yang dikelola oleh untuk dan dari remaja tersebut, tetapi orang tua yang punya remaja kita berikan juga bimbingan dan edukasi melalui program-program kita.
4: Melalui program genre, Dedi berharap lahirnya generasi yang mampu menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat maupun teman sebaya. Selain mendukung program Bangga Kencana, para duta genre juga diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Natuna mengapresiasi sinergi Polres Natuna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan bakti sosial. Kolaborasi tersebut diwujudkan dengan program bedah rumah, bantuan sembako, dan layanan kemanusiaan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya dari Ranai Marjani melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan apresiasi kepada Polres Natuna atas kolaborasi yang terus terjalin dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi tersebut terwujud melalui berbagai kegiatan sosial seperti bedah rumah, penyaluran bantuan sembako, hingga layanan kemanusiaan lainnya. Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijinarko Prianto, kemarin mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kerjasama lintas sektor akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.
8: Sama ini, kolaborasi dari sinergi lintas kita luar biasa. Dalam baik memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Polri cukup luar biasa melalui Pak Kapolres, Kapali Pak Kapolres, sehingga antara pemerintah dan kita selalu terjadi komunikasi yang baik, tercipta menjadi suatu harmonisasi di dalam pekerjaan kita bersama Kapolri.
7: Sementara itu, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Natuna melaksanakan bakti sosial berupa bedah tiga rumah warga di Kota Ranai. Program tersebut menyasar masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi mengatakan, Kabupaten Natuna memperoleh bantuan sebanyak 3 unit rumah untuk program bedah rumah tahun ini.
8: Kegiatan lomba-lomba dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Bedah rumah, pembagian paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan, dan juga kegiatan pengobatan masyarakat. Kabupaten Natuna, Bapak Kapolda memberikan bantuan sebanyak 3 rumah yang layak untuk dibedah. Di kota, door to door, kami yang mau datang ke rumah, mungkin tempatnya ya memang sangat-sangat membutuhkan.
7: Selain bedah rumah, Polres Natuna juga menggelar berbagai bakti sosial lainnya. Di antaranya sunatan gratis secara door-to-door oleh tim kesehatan Polres Natuna serta penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Natuna berharap seluruh rangkaian kegiatan sosial tersebut dapat semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna juga berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan NKRI. Demikian Marjani melaporkan.
3: Selanjutnya, Saudara, kami hadirkan informasi dari Bukit Tinggi bersama reporter Nofri melaporkan terkait dengan refleksi satu abad gempa 1462, itu pemerintah kota Padang Panjang dorong budaya siaga bencana.
9: Satu abad gempa Padang Panjang 1926 dijadikan momentum memperkuat budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Komitmen itu mengemuka dalam seminar internasional Padang Panjang Kota Siaga Bencana yang dibuka Wali Kota Hendi Anis di gedung DPRD Senin 29 Juni 2026. Wali Kota menegaskan Padang Panjang secara geologis berada di kawasan rawan gempa bumi dan bencana hidrometeorologi. Dirinya menyatakan kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang dibangun bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, fakta alam tersebut tidak dapat diubah, namun cara menghadapinya dapat diperbaiki. Hendrianis menilai kehadiran narasumber dari berbagai disiplin ilmu menunjukkan pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan warga disebut menjadi kunci dalam upaya tersebut. Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik, PJKIP Kota Padang Panjang. Hendrianis menambahkan, seminar internasional itu sebagai ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana.
10: Padang Panjang adalah salah satu kabupaten kota yang menjadi daerah rawan bencana. Kita berada di patahan yang sangat menjadi perhatian dari seluruh pihak. Kalau terjadi bencana gempa, itulah yang kita khawatirkan bersama.
9: Ketua PJ KIP Padang Panjang Rifnali berharap seminar menghasilkan rekomendasi yang aplikatif. Dirinya menyampaikan harapan agar kolaborasi dalam forum tersebut melahirkan langkah taktis untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan demi mewariskan kota yang lebih aman.
11: Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah selesai melaksanakan PJ dalam rangka siapan kesiagaan bencana wabah gempa Padang Panjang. Dan acara ini adalah acara yang perdana dan kita akan tindak lanjut dengan acara. Dan itu kita akan meminta para narasumber yang berkompeten. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya seluruhnya didukung oleh stakeholder yang berkepentingan dalam kebencanaan.
9: Rifnaldi juga menekankan pentingnya peran media dan jurnalis dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada publik secara akurat dan berkelanjutan. Nofri melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Saudara Danlanal Dumai ajak seluruh elemen masyarakat jaga dan perkuat budaya maritim Indonesia pada peringatan Hari Kelautan Nasional. Dari Pekanbaru, reporter Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
13: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan peran strategis laut bagi Indonesia sebagai negara maritim. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut Abdul Haris mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan laut Nusantara secara berkelanjutan demi kemakmuran bangsa. Menurutnya, kekuatan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola sektor maritim secara optimal, baik dari aspek ekonomi, keamanan maupun keberlanjutan lingkungan.
14: Kami, Kolonel Laut Abdul Haris, sebagai Komandan Danlanal Dumai, dalam rangka peringati Hari Laut Nasional Indonesia, kami berharap bahwa mari kita jaga lautan Nusantara kita. Sudah terbukti bahwa negara maju adalah negara yang hebat maritimnya, negara yang kaya dengan maritimnya, negara yang aman maritimnya. Tentunya ini berkaitan juga dengan kami yang berada di Danlanal Dumai. Kami berharap bahwa keberadaan kami di Danlanal Dumai ini bermanfaat bagi sebaik-baik kemakmuran rakyat Dumai khususnya dan juga umumnya di Provinsi Riau.
13: Senada dengan hal itu, Palaksa Danlanal Dumai Letkol Laut Pelaut Darmawan Wicaksono menyoroti posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan menjadikan laut sebagai penghubung utama antar wilayah. Yang menegaskan bahwa laut memiliki peran kita dalam menyatukan berbagai pulau di Indonesia sekaligus menjadi jalur strategis dalam aktivitas ekonomi nasional.
15: Harapannya di Hari Kelautan ini kita tahu sendiri bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, di mana laut adalah penghubung pulau-pulau sebagai penghubung jalur perdagangan, sebagai sumber energi, sebagai sumber pangan, dan juga tentunya sebagai penopang untuk ketahanan ekonomi nasional. Harapannya kita sebagai negara kelautan, negara maritim, kita dapat menumbuhkan budaya maritim dari seluruh segenap masyarakat. Tentunya sesuai dengan tugas pokok kami selaku Angkatan Laut, kita menjaga keutuhan wilayah laut di Indonesia.
13: Peringatan Hari Kelautan Nasional ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mengoptimalkan potensi besar laut Indonesia. Dengan penguatan budaya maritim, diharapkan Indonesia semakin mampu menjadi negara maritim yang kuat, mandiri dan berdaya saing di tingkat global. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Lebih dari 50 rumah warga Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau, saat ini sudah dialiri listrik PLN, termasuk fasilitas umum seperti masjid. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
16: Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, kini telah menikmati aliran listrik dari PLN. Hingga saat ini, lebih dari 50 rumah warga serta sejumlah fasilitas umum termasuk masjid telah tersambung jaringan listrik. Bupati Siak, Dr. Afni, mengatakan kehadiran listrik di Dusun Bedeng menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil. Menurutnya, akses menuju dusun tersebut cukup sulit, terutama saat musim hujan yang membutuhkan perjuangan lebih untuk menjangkaunya.
17: Terima kasih dan berbahagia bahwa di salah satu dusun yang dulunya kami pernah datangi dalam kondisi yang sangat sulit untuk ditempuh, dusun yang belum ada listrik, dan per hari ini alhamdulillah sudah 50 lebih pelanggan yang sudah memasang aliran listrik di dusun Bedeng, Kampung Kasih Betung, Kecamatan Sungai Mandau, yang akhirnya mereka bisa dapat merasakan listrik rumah masyarakat, masjid, dan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat sudah bisa tersenyum, sudah dialiri listrik PLN. Artinya,
16: warga Dusun Bedeng, Man, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Siak atas terrealisasinya aliran listrik di wilayah mereka. Kehadiran listrik dinilai sangat membantu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ibadah di masjid yang kini telah menikmati penerangan.
18: Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Siak, Ibu Afni, karena kami masyarakat Bedeng betul-betul banyak ucapan terima kasih sudah dimasukkan aliran listrik.
16: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Siak menyebut masih terdapat dua dusun lagi yang belum teraliri listrik. Pemerintah berharap upaya bersama dengan PLN dapat segera merealisasikan jaringan listrik ke wilayah tersebut, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Siak dapat menikmati layanan listrik secara merata. Reporter Bengkalis Maud Fiza melaporkan.
3: Kami hadirkan informasi selanjutnya, Saudara. Pemkab Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik sekolah, khususnya sekolah rakyat tahun 2026. Berikut dari Ranai Afrizal melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik sekolah rakyat pada tahun 2026. Sebanyak 90 siswa dari keluarga kurang mampu akan diterima untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna Censulan saat dikonfirmasi belum lama ini. Menurutnya, keberadaan program tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat, sehingga Natuna kembali mendapatkan kuota penerimaan siswa pada tahun ini. Bupati Censulan mengungkapkan, pembangunan gedung sekolah rakyat di Natuna direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ini dengan nilai anggaran mencapai kurang lebih 200 miliar. Adapun kompleks sekolah rakyat nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk stadion olahraga, sehingga mampu mendukung proses pendidikan secara optimal.
20: Luar biasa bantuan dari Kementerian Sosial, pemerintah kabupaten hanya penerima manfaat. Jadi nun lelangnya semua di pusat, itu kita hanya menerima barang jadi. Nilai itu anggaran 200 lebih, dengan anggaran itu nanti dibangun tribun. Kita sudah ada bikin, kita juga ada di sini. Dengan anggaran itu cukup, kita lagi menyusun layoutnya bagaimana.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Natuna Priyanti menjelaskan, proses penerimaan peserta didik akan dilakukan secara selektif dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN dari Kementerian Sosial. Priyanti menegaskan bahwa program sekolah rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak, tetapi juga memberikan berbagai bentuk bantuan kepada keluarga peserta didik.
20: Jadi di kita data prenis itu ada 3.908, jadi satu desitua. Jadi umurnya itu dari 7 sampai 20 tahun. Jadi itu akan dicelur. Jadi nanti kalau ada tidak terdata di sini, bisa kita masukkan dengan catatan di satu desitua. SD 30, SMP 30, SMA 30.
19: Program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Jadwal masuk tahun ajaran baru yang semula tanggal 6 Juli itu diundur menjadi tanggal 13 Juli 2026. Pengunduran jadwal tersebut, Saudara, sejalan dengan surat edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan Sekretaris Pendidikan membenarkan adanya perubahan tersebut. Informasi ini kami hadirkan dari Bengkalis bersama reporter Muhammad Iqbal.
21: Libur sekolah semester genap bagi peserta didik di Kabupaten Bengkalis resmi diperpanjang. Semula kegiatan belajar mengajar dijadwalkan mulai tanggal 6 Juli 2026. Namun berdasarkan surat edaran terbaru dari pemerintah, jadwal masuk sekolah diundur menjadi 13 Juli 2026. Perubahan jadwal tersebut berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, yakni Taman Kanak-kanak TK, Sekolah Dasar SD, dan Sekolah Menengah Pertama SMP. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Sayli memilih membenarkan adanya perubahan jadwal tersebut saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, keputusan itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang diterbitkan pemerintah pusat dan telah diteruskan kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Ia juga menjelaskan dalam surat edaran disebutkan bahwa masa libur semester genap diperpanjang hingga 13 Juli 2026. Pada hari pertama masuk sekolah nantinya, peserta didik baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Sedangkan siswa kelas 2 hingga kelas 6 SD maupun kelas 7 hingga kelas 9 SMP akan berlangsung mulai kegiatan belajar mengajar.
1: Visi aja yang tanggal 6. Kalau kemudian SMA, ya kan, kita kan SD SMP. Karena pendidikan dari kemajar sudah keluar, karena pendidikan kedua, masih banyak siswa yang belum daftar, Bang. Yang kemarin-kemarin masuk, belum daftar ke sekolah yang ini. Bisa jadi kalau di sekolah SMP 1 itu kan, di luar kota kan. Nah, dia belum daftar ke tempat lain. Nanti kita menurunkan orangnya tak ke sekolah, nanti kita pulangnya salahnya. Tidak ada aturan tentang MPLS yang baru, masa pengenalan lingkungan sekolah.
21: Sementara itu, Kepala SD Negeri 4 Bengkalis Sylvia Gayatri mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan dan langsung menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh orang tua atau wali murid.
2: Perpanjang libur sudah kita share juga ke guru, dan guru mengesarkan ke setiap kelas tanggal 13. Ya, MPLS mereka langsung belajar, dan anak yang kelas 2, yang kelas naik kelas 2 sampai kelas 6, mereka langsung belajar. PLS cuma gue anak kelas 1.
21: Ia juga menambahkan selama masa perpanjangan libur siswa, para guru tetap masuk secara bergiliran untuk menuntaskan berbagai persiapan menyambut tahun ajaran baru. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Untuk berita selanjutnya, saudara, kami hadirkan dari Bukit Tinggi. Ya, melalui skema work from home atau WFH, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Pasaman Barat konsisten membuka layanan paspor kepada masyarakat. Awan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan selengkapnya.
22: Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPA Gam setelah meresmikan layanan jemput bola ke wilayah ujung Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Agam Putu Agus Sigiarto kepada wartawan mengatakan, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari Kantor Imigrasi Agam guna menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Kepala Seksi TIK Imigrasi Agam memastikan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan, yaitu berada di ruang kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tersedia, karena kuota yang baru tersedia saat ini hanya melayani 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan, dan jenis layanan meliputi pembuatan paspor baru, penggantian paspor, dan digitalisasi via M-Paspor. Seluruh proses pendaftaran dan pengunggahan berkas persyaratan dilakukan secara digital melalui aplikasi tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu mengantri secara manual. Caranya, dikatakan Putu Agus, cukup memilih lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada aplikasi M-Paspor, kemudian unggah dokumen yang diperlukan, serta datang sesuai jadwal yang dipilih.
23: Ini pelayanan dilaksanakan sebulan sekali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat.
22: Sementara itu, masyarakat Pasaman Barat, Edi Talif kepada wartawan mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Ia berharap agar layanan ini segera dapat ditambah layanan hariannya.
24: Saya, Edi Talif dari SASA, hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan satu pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dan hari ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor, dan barangkali insya Allah akan lebih memungkinkan untuk umroh.
22: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah kerja terjauh dari kantor imigrasi agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Karena selama ini, warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alon Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Friday Padang ini menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi masukan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat segera mengkaji penambahan fasilitas toilet melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Berikut dari Padang, Febian Safitra melaporkan.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Barat merespon keluhan masyarakat terkait minimnya fasilitas toilet umum di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day. Masukan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI pagi tadi. Pendengar bernama Basrial dari Andalas mengaku kesulitan menemukan toilet saat mengikuti CFD. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan toilet portable atau fasilitas toilet di beberapa titik sepanjang kawasan kegiatan.
4: Maksudnya begini, harusnya Pemko dalam hal ini atau mungkin pemerintah provinsi yang memfasilitasi kegiatan tersebut mungkin menyediakan tempat-tempat tertentu, tempat masyarakat bisa beraktivitas buang air kecil.
0: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembudayaan Dispora Sumbar, Rasidi Sumetri, mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan HBKB. Menurutnya, tingginya partisipasi warga menjadi indikator positif dalam membudayakan olahraga di Sumatera Barat.
5: Namun, kami ada beberapa kantor-kantor yang sudah kita fasilitasi seperti kantor gubernur, Polres Sumatera Barat, dan beberapa kantor-kantor yang lain juga membolehkan masyarakat untuk bisa menumpang untuk buang air kecil. Nah, tapi memang untuk saat sekarang kami belum dapat memfasilitasi karena si portable itu memang juga terbatas.
0: Rasidi mengatakan di Dispora Sumbar telah bekerja sama dengan sejumlah instansi di sepanjang jalur CFD. Kantor Gubernur di Dispora Sumbar dan beberapa kantor lainnya telah membuka akses toilet bagi masyarakat. Namun, ia mengakui fasilitas yang tersedia masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengunjung. Hal itu dikarenakan jumlah toilet umum maupun toilet portable yang dimiliki pemerintah masih terbatas. Febian Cahpitra melaporkan.
3: Dan saudara, untuk informasi yang terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Benang Prabu hari ini, kami hadirkan dari Batam. Ya, penguasaan ilmu agama ini dinilai perlu berjalan seiring dengan pengembangan sains dan teknologi. Dengan keseimbangan tersebut, generasi muda diharapkan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Berikut Renita Suharjana melaporkan selengkapnya.
6: Dalam tausiahnya di Batam, Ustadz Abdul Somad mengatakan kemajuan umat tidak cukup hanya ditopang oleh penguasaan ilmu agama ataupun sains secara terpisah. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang sekaligus memiliki karakter yang kuat. Ia menyebut semangat tersebut telah menjadi cita-cita almarhum Haji Andi Ibrahim saat mendirikan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam.
8: Supaya orang jangan cuma ngerti agama, tapi gaptek. Nggak ngerti teknologi, medis, fisika, kimia, biologi, matematika. Dia mau dalam satu hembusan nafas, anak-anak Kepulauan Riau, anak Batam ini hebat matematika, hebat fisika, hebat kimia, hebat biologi, fakultas kedokteran, tapi dia juga akidahnya benar, baca Qur'annya mantap, ibadahnya lurus.
6: Menurut Ustadz Abdul Somad, perpaduan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan pesan yang selama ini diwariskan almarhum Haji Andi Ibrahim kepada dunia pendidikan. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam, Dr. Gigi Andi Tenri Umu, mengatakan pesan pendiri yayasan itu terus menjadi pijakan dalam membangun pendidikan yang tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik.
25: Semasa hidup, beliau selalu berpesan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya sekedar mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia dengan menanamkan serta memberikan bekal untuk kehidupan dunia maupun di akhirat.
6: Pesan tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepedulian sosial, serta nilai-nilai moral. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keseimbangan antara kompetensi dan akhlak dinilai menjadi kunci dalam mencetak generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sojana melaporkan.
3: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakil Bupati Kuansing, Muklisin, ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genri menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di edisi 3 Juli 2026. Dan kalau dilihat dari gedung RRI Batam, cuacanya sedang hujan deras ya. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi keluar rumah, tentunya hati-hati di jalan ya, apalagi kalau misalnya lewati Batam Center, cuacanya hujan, kurangi kecepatan, lihat kanan kiri depan belakang, gunakan safety belt untuk kendaraan roda 4 dan juga gunakan helm dan juga jas hujan ya untuk kendaraan roda 2. Dan kalau misalnya rasanya ya nggak bisa untuk dipaksa berkendara, jangan sampai dipaksa berkendara saat hujan begini ya pendengar, lebih baik berteduh saja. Dan kami akan menghadirkan nanti informasi-informasi update lainnya, jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada

kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kami hadirkan satu informasi dari Pengadilan Agama Batam telah memanggil Alia Rahma yang lahir di PL Tamiang pada tanggal 4 April 1993, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan dahulu tempat tinggalnya di Bengkong Harapan 1 Blok B nomor 41 RT 003 RW 006 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Selasa 10 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Amrina Rasyada sebagai penggugat melawan Alia Rahma sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Jadi untuk nama yang sudah kami beritahu, bisa menindaklanjuti informasi dari Pengadilan Agama tersebut. Dan kami akan menghadirkan informasi lainnya setelah jeda berikut ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 3 Juli 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berupa tangkapan layar yang mengklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara habis untuk program pemerintah seperti MBG, Kopdes, dan Sekolah Rakyat. Ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.go.id dan kompas.com, pendengar, BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan, jangan sampai terindikasi percaya dengan informasi hoax. Dan kami akan terus mengupdate informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital, aplikasi yang Anda unduh di Play Store atau App Store, dan juga Anda bisa mendengarkan di rri.co.id. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pendengar masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya ya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Dan yang kedua, bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Ketiga, apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Just Fontaine dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Informasi Piala Dunia kami hadirkan untuk Anda pendengar. Portugal meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada. Jadi pertandingan ini berlangsung pada hari Jumat 3 Juli 2026 pagi dengan tempo tinggi sejak awal laga. Kenapa Hana bisa bilang begitu pendengar? Karena Kroasia ini membuka keunggulan lebih dahulu melalui Ivan pada menit 53 dan Portugal merespon dengan meningkatkan intensitas serangan melalui kombinasi lini tengah dan lini depan. Bahkan Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan pada menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Gol tersebut menjadi momentum kebangkitan Portugal dalam menjaga ritme permainan pendengar. Dan juga kalau dilihat Portugal menerima kartu kuning itu di menit ke-17 melalui Ruben akibat pelanggaran di area pertahanan. Dan Kroasia juga mencatat kartu kuning pada menit 59 yang diterima Luka. Dan ini memang kejar-kejaran

Piala Dunia 2026 tampil beda. Bukan cuma satu, tapi ada tiga maskot resmi yang siap menyemarakkan turnamen terbesar di Amerika Utara ini. Kenalan yuk! Pertama, ada Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat, digambarkan sebagai gelandang petualang yang tangguh, yang melambangkan semangat dan keberanian. Lalu ada Maple, si rusa besar dari Kanada. Maple adalah seorang kiper kreatif yang mencerminkan ketenangan, keindahan alam, dan keramahan penduduk Kanada. Terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Sebagai seorang striker, Zayu melambangkan kecepatan, energi, dan kekayaan budaya Meksiko yang penuh warna. Tiga karakter, tiga negara, satu tujuan. Menyatukan dunia lewat sepak bola. Siapa maskot favoritmu?

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi Hana sudah menyampaikan hasil pertandingan, kali ini kita akan melihat jadwal pertandingan untuk besok ya, di tanggal 4 Juli 2026. Ternyata untuk round of 32 atau untuk putaran ke grup 32 ada Australia melawan Mesir, dan selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde, dan juga ada Kolombia melawan Ghana. Pendengar, kita akan saksikan nanti seperti apa pertandingannya, karena jadwalnya sama tapi pertandingannya di jam yang berbeda-beda ya pendengar. Dan tentunya nanti akan kami siarkan seperti apa hasilnya dan seperti apa taktik pertandingan mereka sehingga bisa menjadi pemenang di grup 32 ini. Dan nanti kita akan hadirkan informasi lainnya masih di trivia Piala Dunia.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

kasih berkenan teman setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi tuntas sudah hanya menemani Anda di Piala Dunia 2026, menghadirkan berbagai informasi mengenai Piala Dunia yang sedang berlangsung begitu ya. Dan pendengar, tentunya untuk Anda yang ingin mendengarkan seperti apa informasi update Piala Dunia setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, RRI Batam menghadirkan untuk Anda ya. Dan kami akan menemani Anda di Batam sore hari ini dengan berbagai informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 3 Juli 2026. Informasi pertama, pendengar, gelombang investasi pusat data atau data center yang mulai mengalir ke Batam menghadirkan tantangan baru bagi sektor ketenagalistrikan. Di tengah ambisi Batam menjadi salah satu pusat ekonomi digital dan kecerdasan buatan di Asia Tenggara, PT PLN Batam memastikan pasokan listrik saat ini masih berada dalam kondisi aman, sembari menyiapkan ekspansi kapasitas pembangkit listrik hingga ribuan megawatt dalam beberapa tahun ke depan. Seperti yang disampaikan Yoga selaku Asisten Manajer Komunikasi Korporat PLN Batam, mengatakan beban puncak sistem kelistrikan Batam Bintan sepanjang 2026 sejauh ini tercatat terjadi pada Mei dengan capaian 756,5 MW. Sementara itu kemampuan pasok listrik yang dimiliki PLN Batam saat ini mencapai 880,5 MW. Dan menurutnya, PLN Batam terus menjaga keandalan sistem melalui pengaturan operasi pembangkit, pemeliharaan infrastruktur, serta penguatan jaringan kelistrikan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi di kawasan Batam dan Bintan. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Puskeswan Kota Batam mempermudah akses masyarakat terhadap operasi sterilisasi atau kebiri hewan peliharaan melalui layanan reservasi daring. Kepala UPTD Puskeswan Batam, Yusak Harja, mengatakan layanan tersebut tersedia melalui aplikasi bernama Sistem Pelayanan Informasi Pendaftaran dan Penjadwalan Operasi Hewan Kesayangan Secara Daring atau disingkat dengan Si Pintar Jaring yang dapat diakses melalui laman puskeswan.batam.go.id. Ia menjelaskan sistem tersebut membantu mengurangi penumpukan antrian di Puskeswan sekaligus menghemat waktu dan biaya transportasi masyarakat ke lokasi. Selain itu, hewan yang akan menjalani operasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain telah cukup umur, tidak sedang bunting atau birahi, dalam kondisi sehat, serta telah mendapatkan vaksinasi. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan tidak ada pengurangan ribuan pegawai P3K meskipun saat ini belanja pegawai sudah di batas maksimal 30%. Sekda Provinsi Kepri, Misti, menyebut pemerintah pusat telah memberikan relaksasi terhadap aturan batas maksimal belanja pegawai pemerintah daerah sebesar 30%. Sekda juga menegaskan kontrak P3K khususnya paruh waktu tetap berlanjut hingga 2027. Demikian pula dengan pos belanja pegawai tersebut dipastikan terakomodir dalam APBD Kepri. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital, aplikasi yang bisa Anda unduh di Play Store atau App Store. Dan simak terus siaran kami di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun di frekuensi 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Terima kasih mendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI di Batam. Kini saatnya kita akan mendengarkan azan maghrib akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Dan kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

Pendengar Al-Kisah, di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Ia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen. Sambil menghitung beberapa buah yang akan dipetik dan keuntungan yang ia dapat, tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah petani tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya untuk mengusir tupai tersebut. Jadi semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon semut hitam itu adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam. Petani tersebut lalu penasaran, mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya? Mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya? Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai itu. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan melihat semut yang berbaris di pohonnya. Petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun kita, tentunya pasti memiliki kekurangan. Tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yakni takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah rendah hati meski orang lain tidak sepandai kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi dari Pengadilan Agama Batam, pendengar, bahwa telah memanggil Alizar bin Bujang yang lahir di Batu Sangkar 30 Desember 1962 beragama Islam, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, dan dahulu beralamat di Kafling Sagulung Blok J nomor 4 RT 001 RW 004 Kelurahan Sungai Binti, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hajarnis binti Jakfar sebagai penggugat melawan Alizar bin Bujang sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan untuk nama yang sudah kami sebut, mungkin bisa melanjutkan ya, seperti apa proses dari Pengadilan Agama Batam. Pendengar, kami akan menghadirkan informasi lainnya. Kita kembali menghadirkan lagu untuk Anda.

sudah bersama dengan Hana menemani Anda pada malam hari ini di program acara Batam sore ini pendengar. Dan nantikan sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan di malam hari ini nanti akan bersama dengan Hajar yang menemani Anda di Batam malam ini. Saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
6: tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan.

0: Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
1: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
3: Ini sekarang kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan, ya, gitu. Agar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
5: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di ya secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi, dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
4: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
6: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
4: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
7: Saya dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi.
4: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
9: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
8: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
9: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
10: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
9: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
11: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
12: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
11: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
12: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
13: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
12: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
14: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
15: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
14: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Ya, oh iya betul, harus kerja keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
15: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
16: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
15: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Kepala Timnas, dengan adanya forum ini menambah melengkut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nuli Piloli Proti KRRI terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Sesungguhnya ku ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali untuk saling silaturahim ya, dan juga kita membangun ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah melalui RRI Batam. Selawat beriring salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku pendengar RRI dimanapun berada, sampai jumpa kembali. Alhamdulillah pada detik ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan tausiah kita untuk memperdalam iman, memperdalam takwa, dan memperdalam ilmu pengetahuan sehingga agar mendapatkan keberkahan hidup kita di dunia dan terlebih utama adalah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mengajak kepada pendengar semuanya dimanapun berada untuk saling mengingatkan ya, materi kita pada detik ini, hari ini adalah menumbuhkan optimis dalam kehidupan. Nah, ini. Sekali lagi, menumbuhkan optimis dalam kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa sih itu optimis? Ya, apa sih itu optimis? Nah, jadi menjadi sebuah renungan kita bersama. Kenapa kita harus optimis? Nah, ini yang menjadi motivasi bagi kita agar supaya kita ini bisa senantiasa dalam hidup ini selalu berwawasan masa depan, selalu berpikiran positif. Ya, sehingga yang apa kita lakukan itu terbayang ke depannya adalah lebih baik. Nah, ini optimis. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan harapan besar ya bagi siapapun. Ya, orang mukmin diberikan harapan yang besar ya. Bahkan orang kafir pun, bahkan orang musyrik pun diberikan harapan yang besar untuk lebih baik kembali. Ya. Artinya agar segera memindahkan dirinya, ya, harus segera berubah dari jalan yang sesat menjadi jalan yang benar. Jadi jangankan orang mukmin sudah diberikan harapan apa? Surga, ya. Orang mukmin, orang muslim diharapkan mendapatkan surga. Nah, orang kafir pun, orang musyrik pun Allah juga berikan harapan untuk move on dari kemusyrikannya. Nah, untuk move on dari kemusyrikannya. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah menegaskan ya bahwa Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ini jelas ya. Ini menunjukkan bahwa ya Allah itu juga memberikan harapan ya, motivasi kepada orang musyrik pun untuk berubah agar menjadi orang yang baik. Katakan wahai ya qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, wahai ya hambaku ya
2: yang telah melampaui batas terhadap dirinya. Artinya orang sudah banyak dosa. Orang yang banyak dosa. Bahkan dosa musyrik sekalipun, kalau memang dia betul-betul move on, dia mau bertobat, ya, la taqnatu mir rahmatillah. Itu jelas, ya kan? Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah. Jadi wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan ya engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu ya mengampuni ya semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun dan juga maha penyayang. Ini bukti bahwa optimis itu harus ada. Optimis ya, kita bicara dulu konteks Al-Quran hadisnya kayak apa. Orang maka di dalam Al-Quran itu bahkan hadis Nabi juga banyak diterangkan ya. Jadi optimis menatap masa depan ya. Tadi orang kafir pun, orang musyrik pun diberikan harapan untuk berubah ke arah yang lebih baik ya. Ibaratnya itu seperti seekor ulat bulu ya, seekor ulat bulu ya yang sangat menakutkan orang, jijik dipandang mata ya kan, jijik dipandang mata tetapi ketika mau berubah. Nah, ini ada optimisme baru di dalam berkehidupan kita. Maka sang seekor ulat bulu dia berdiam diri di pohon selama berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu, maka diselimutilah itu selaput putih di pohon-pohon tertentu, kemudian berubahlah seekor ulat bulu menjadi kepompong. Nah, ini kan motivasi untuk berubah, optimis. Dan kemudian setelah jadi kepompong melanjutkan pertapaannya lagi karena memang ingin berubah. Maka saudara-saudaraku sekalian, seekor kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang sangat menyenangkan bagi siapapun. Nah, ini. Ya, yang sangat menyenangkan bagi siapapun. Namanya kupu-kupu, ya. Namanya kupu-kupu, ya tahu sendiri ya, kupu-kupu ini akan disenangi oleh siapapun ya, akan disenangi oleh siapapun ya, mau masuk ke rumah ya, mau masuk ladang, mau masuk sawah, yang pasti ya itu akan berubah yang lebih baik ya. Jadi dari seekor ulat bulu menjadi kepompong, dan kepompong pun berubah menjadi kupu-kupu. Ini artinya motivasi, ya, harapan-harapan, ya, harapan optimis dalam hidup itu nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini kan motivasi. Nah, jadi motivasi bagi kita untuk selalu ya hidup ini harus menjadi ke arah yang lebih baik ya, ke arah yang lebih baik. Nah, makanya itulah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, bagi orang-orang yang beriman, Allah juga berikan harapan yang besar. Ini kan namanya hidup itu harus perlu optimis. Kita itu kalau menatap akhirat optimis, insya Allah kita akan selalu berbuat yang semaksimal mungkin. Contoh ayat yang menyatakan orang-orang beriman itu harus dia akan mendapatkan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jadi mendapatkan balasan surga. Innaladina amanu wa amilus solihat ya, ilaladina amanu wa amilus solihat wa tawasobil hak wa tawasobis sober. Itu ya, jadi barangkali ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Nah, jadi catatan kita semuanya bahwasanya orang-orang beriman itu harus punya optimisme dalam hidup. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ya, maka bagi orang kafir, innal ladzina kafaru ya min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannama kholidina fiha. Ya. Jadi orang-orang yang kafir inadina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin finari jahannama kholidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innaladina amanu wa aminu sholihat, ya. Innaladina amanu wa aminu sholihati ulaika hum khairul bariyah, ya. Khairul bariyah. Jadi itu, ya, yang menjadi buah motivasi bagi kita untuk memotivasi diri kita bahwasanya hidup itu, ya, sangat dibutuhkan yang namanya optimis dalam menghadapi segala sesuatunya. Nah itu. Jadi innaladina amanu wa amilus sholihat, ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi itu banyak diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah surga. Di antaranya adalah surga. Jadi makanya saudara-saudaraku sekalian, kita dalam pertemuan ini terus, ya, memberikanlah untuk motivasi diri kita. Nah, kemudian saudara-saudaraku sekalian, ya, jadi kita mengambil contoh dalam kehidupan selama masa pandemi, ya, selama masa pandemi kemarin, ya. Selama masa pandemi, ya, kita sudah berupaya, ya, sudah berupaya bagaimana kita tetap, ya, memantau pandemi. Kemudian kita mencari solusi. Nah, itu kan bagian daripada orang yang punya harapan. Orang yang punya harapan. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, 2 tahun lebih kita menghadapi itu. Nah, kalau tidak punya optimis, tidak punya harapan, saya yakin banyak orang yang tidak sanggup menghadapi itu. Dan tentunya saudara-saudaraku sekalian, orang yang punya harapan, punya optimis dalam hidup, dia akan selalu dibarengin dengan yang namanya sifat kesabaran. Jadi materi kita tentang optimis dalam hidup itu selalu berbarengan dengan yang namanya sifat sabar dalam kehidupan. Nah, kalau menghadapi COVID-19 kemarin itu kita tidak sabar, wow, banyak orang bunuh diri itu. Orang mawabahnya itu yang diberikan hanya beberapa bulan, ternyata sampai bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun baru selesai. Maka kita sebagai manusia bersabar dan berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya diantaranya cuci tangan dengan sabun, menjaga protokol kesehatan. Ya. Protokol kesehatan dengan mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak. Sopnya berjarak, ya. Berarti bukan sawu sufu vakum, tapi tubait baina sufu vakum. Bukan luruskan barisan, tapi bukan rapatkan, tetapi saling menjauh. Tubait sufu vakum. Nah, tubait, ya. Jadi artinya jaga jarak. Bahkan pernah terjadi lockdown, ya. Tidak boleh kumpul-kumpul sama sekali. Karena memang wabah luar biasa. Itu kan bagian daripada yang namanya orang yang punya optimisme dalam hidup diikuti dengan kesabaran. Yang menyangkut dengan kajian kita berharap lah, ya, masih sangat hangat sekali. Saudara-saudara kita, ya, dari aspek kemanusiaan, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di Palestina, semoga Allah berikan yang namanya optimis dalam hidupnya. Berikan kesabaran dalam hidupnya. Nah, itu. Berikan optimis, sepenuh harap. Jadi optimismenya apa? Saudara-saudara kita Palestina pengen merdeka, berdaulat. Sebagaimana dukungan Republik Indonesia, negara kita NKRI mendukung sahabat kita Palestina. Ya. Supaya apa? Kita berikan motivasi luar biasa dalam berbagai aspek, aspek politiknya. Aspek siasahnya, bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri kita di berbagai forum dunia menyerukan kemerdekaan, menyerukan yang namanya perdamaian, gencatan senjata, stop pembantaian terhadap bangsa Palestina. Karena begitu banyak korban manusia, ya, korban daripada masyarakat sipil, perempuan, anak-anak. Kita berharap, kita memberikan dukungan agar apa? Dukungan moral, dukungan politik, dukungan siasah, diplomasi. Semoga saudara-saudara kita Palestina punya harapan, masih punya secercah harapan. Walaupun embun ya di siang hari, tapi kawan kita juga ingin merdeka. Dan Allah berikan kesabaran kepada mereka. Kesabaran apa? Kesabaran dalam menghadapi peperangan. Makanya semoga dengan peristiwa ini saudara-saudara kita diberikan harapan, tetap semangat, sabar, tabah dalam menjalani berbagai macam gempuran senjata saat ini oleh Yonis Israel yang jelas-jelas menjajah. Ya. Semoga kawan-kawan kita tetap semangat untuk merdeka. Jadi punya optimisme, penuh harap bahwasanya kemerdekaan itu insya Allah di depan mata. Dan tentunya kesabaran kepada mereka. Kita berikan dukungan doa itu otomatis ya setiap lima waktu. Allahumma aizal Islam wal muslimin wansur ikhwanana fi bilad Palestin. Ya Allah berikan kekuatan Islam dan muslimin dan bantulah berikan pertolongan kepada saudara kami. Ikhwanana fi bilad Palestin di negara Palestina. Semoga merdeka. Jadi ini kaitannya dengan tentang optimis dan sabar dalam menjalani kehidupan. Nah, itu tadi. Jadi berbagai aspek ya kita berbagai ayat kita bawakan agar supaya apa? Kita lebih mendalami ini semua. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nah, untuk menumbuhkan sikap optimis atau selalu berprasangka baik atau berpandangan baik dalam segala hal, terdapat beberapa faktor yang dapat membantu mengembangkan sikap optimis seseorang. Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan dan fokus pada hal-hal yang positif. Nah, ini penting. Kita harus memiliki keyakinan dan juga fokus pada hal-hal yang positif. Memiliki keyakinan dan fokus pada hal-hal positif dalam setiap situasi adalah merupakan salah satu faktor pendukung agar memiliki dan menumbuhkan sikap optimis. Karena Allah Subhanahu wa taala tergantung pada pengesangkaan hambanya. Hal itu sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 7405, 7505 dan 7537. Dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2675 dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala. Ini sikapnya optimis ya. Yaqulullahu ta'ala ini adalah hadis qudsi, Allah yang berbicara melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana inta zani abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku berdasarkan persangkaan hambaku wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Nah, ini ingat Allah, ini optimis nih. Jadi Allah itu berdasarkan persangkaan kita. Maka kalau kita itu berdoa, yakin doa itu diterima. Ya, jadi kita yakin, kita doa, yakin aja doa itu diterima oleh Allah. Kita melakukan sesuatu, yakin Allah itu suka tentunya. Semuanya berdasarkan koridor yang sudah ditentukan oleh syariat. Kita optimis itu dalam hal-hal yang sifatnya kebajikan yang ditentukan oleh agama, bukan yang buruk. Wah, kita mencuri nggak boleh optimis, jangan. Merampok optimis, jangan. Ya, apa memalas kok optimis, jangan. Ya. Berzina optimis, bukan seperti itu. Tetapi kita sholat lima waktu optimis, sholat kita diterima. Ya. Kita puasa Ramadan optimis, puasa kita diterima. Tentunya tergantung bagaimana kita melengkapi syarat dan rukunnya. Kita berzikir kepada Allah, yakin kita akan tenang. Kita ibadah haji dan umroh, yakin haji umroh kita diterima. Kita bangun tahajud tengah malam, yakin kita akan mendapatkan pahala ketenangan di sisi Allah. Ana inta dzanni abdi bi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya ketika dia menyebutku. Jadi artinya tergantung kita. Kalau kita optimis begitu. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia menyebutku, mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Nah, ini luar biasa. Optimis. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Ya. Dan jika dia mengingatku, ya, mengingatku pada kelompok kecil, maka aku mengingat dalam kelompok besar lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin, jika dia mendekati katu dengan jalan kaki, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatinya dengan, ya, kalau kita mendekati Allah dengan satu jengkal, Allah dekati kita dengan satu hasta. Wa taqa wa in taqaraba ilayya dhira'an, jika mendekati aku dengan satu debat, taqarabtu ilahi ba'an. Jelas kan, lebih jauh lagi Allah akan mendekati kita. Wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Jadi jika dia mendatangi aku, ya, dengan berjalan kaki, maka aku jalankan berjalan cepat. Jadi artinya untuk menumbuhkan sifat optimis itu, yang pertama kita lakukan memiliki keyakinan dan fokus pada hal-hal yang positif. Nah, itu satu. Yang kedua, menjaga hubungan yang positif dengan lingkungan sekitar. Nah, itu. Jadi dengan lingkungan sekitar, menjaga hubungan yang positif dengan lingkungan sekitar kita, baik kepada manusia, kepada hewan, ya, atau kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Hal ini, ya, karena interaksi sosial yang baik dapat memberikan dukungan emosional seseorang, dan kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi, ya, tidak dapat memenuhi kebutuhan kita secara individu. Artinya kita tetap membutuhkan orang lain atau mencerdaskan, ya, memerlukan bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, maka selalulah untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan itu sebenarnya kembalinya untuk diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Itu kan jelas. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikanmu untuk dirimu. Jika engkau berbuat buruk, maka juga untuknya. Jadi artinya apa? Nah, kau untuk memberikan motivasi di dalam kita optimis tadi, kebaikan yang kita lakukan, ya, akan kembali untuk diri kita. Begitu juga perbuatan buruk akan kembali untuk diri kita sendiri. Jadi artinya inilah yang menjadi aspek-aspek agar kita positif dalam kehidupan ini. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang realistis. Nah, ini kalau optimis, menetapkan tujuan itu yang realistis. Menetapkan tujuan yang realistis dan memiliki rencana untuk mencapainya, sehingga seseorang dapat melihat progres yang positif. Segala sesuatu harus terukur dari semua aspek, mulai menyusun rencana, proses dari perencanaan, mengadakan monitoring dari program yang dilakukan. Nah, jadi itu, ya, membuat apa namanya, menumbuhkan sikap optimis. Karena itu bila hari ini sama dengan hari kemarin, digolongkan dalam kelompok orang yang merugi. Minimalnya rugi umur, yaitu untuk bertambah banyak angkanya, namun amal dan perbuatannya tidak bertambah. Dalam hatinya selalu ada rasa, ya, bila amal perhatian baiknya tidak sampai kepada hal yang tidak dapat diterima oleh Allah. Jadi dalam Al-Qur'an itu, ya, Allah menjelaskan walladzina yu'tuna ma'atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka akan, ya, tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Keempat, agar kita menumbuh, dapat tumbuh berkembang optimis kita, melibatkan diri dalam aktivitas yang menyenangkan, ya, melibatkan diri dalam aktivitas yang menyenangkan dan membangun keceriaan seperti hobi atau kegiatan sosial. Maka di dalam Al-Quran itu salah satu ini, ya, melibatkan diri dalam aktivitas menyenangkan, man kana yuk

0: Ahi minal mukminin dhaif, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, jadi oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, yang perlu kita sampaikan bahwa optimis itu sangat-sangat diperlukan. Tanpa ada optimis dalam hidup, nah, makanya siapa yang tidak punya optimis berarti dia akan tidak semangat di dalam menjalani kehidupan dia. Nah, jadi artinya apa? Optimisme itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, agar supaya hidup kita mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan kesuksesan, maka harus kita perkuat kesabaran dan ketabahan kita, dan tentunya jatuhnya adalah endingnya adalah bagaimana hidup itu penuh optimis, masa depan yang baik. Itu kan senang kita pengen keluarga punya harapan yang kedepannya begini-begini, tentunya diikuti dengan ikhtiar. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi mimbar agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar edisi Jumat 3 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Kepri Ansar Ahmad mengusulkan agar seluruh wilayah Kepri ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan bebas atau free trade zone atau FTZ. Menurutnya kebijakan tersebut akan menghilangkan disparitas harga barang antar wilayah sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah kepulauan. Usulan itu disampaikan Ansar saat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago berkunjung ke Mapolda Kepri pada hari Jumat pagi tadi. Menurutnya, penerapan FTZ di seluruh wilayah Kepri akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam pemerataan distribusi barang. Ia mengakui usulan tersebut belum dapat langsung direalisasikan karena masih memerlukan kajian mendalam dari pemerintah pusat. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari sistem pengamanan hingga potensi berkurangnya penerimaan negara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sebanyak 13 warga negara Indonesia atau WNI asal Provinsi Kepri dilaporkan masih berada di Kamboja. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kepri telah menerima belasan pengaduan terkait kasus tersebut. Kepala BP3MI Kepri, Kombes Pol Imam Riyadi, mengatakan laporan berasal dari pihak keluarga maupun WNI yang saat ini masih berada di Kamboja. Menurut Imam, berdasarkan informasi yang diperoleh, para WNI tersebut berangkat ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin situs judi online dan online scamming. Ia menjelaskan dalam penindakan yang dilakukan pemerintah Kamboja terhadap aktivitas judi online dan penipuan daring, para WNI tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai korban melainkan sebagai pelaku karena mengetahui jenis pekerjaan yang akan dijalani sebelum berangkat. Informasi yang terakhir, pendengar, sebanyak 210 warga negara asing atau WNI yang diamankan dalam pengungkapan dugaan sindikat penipuan daring atau online scam berskala internasional di Batam dipastikan segera dipulangkan ke negara asal masing-masing. Namun pemulangan itu bukan sekadar deportasi, melainkan dilakukan dengan pengawalan aparat Indonesia dan aparat penegak hukum negara tujuan agar para WNI tersebut dapat menjalani proses hukum di negaranya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam Wahyu Eka Putra mengatakan hingga kini pihaknya terus mematangkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah terkait serta Kedutaan Besar Negara Asal para WNA. Salah satu koordinasi yang hampir rampung adalah dengan Kedutaan Besar Tiongkok.

0: Menurut Wahyu, seluruh WNA yang diamankan akan dikawal saat proses pemulangan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda ditemani oleh saya Aziza Paleva hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita akan hadirkan Hasanah Budaya Jawa pendengar hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu mini drama dari RRI Singaraja dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola. Selamat mendengarkan.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dan juga pemirsa RRI.
2: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada, hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
3: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
2: Ibu
3: sedang mengenang masa lalu lagi.
2: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
3: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
2: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
3: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
2: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
3: Tidak Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
1: Siap-siap. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul kan?
3: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
2: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
3: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
2: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
3: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
2: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola ini terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
3: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
2: Bersyukur kenapa, Bu?
3: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
2: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
3: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
2: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
3: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
2: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
3: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
2: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
3: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
2: Apa sih itu, Bu?
3: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
2: Aku akan ingat terus itu, Bu.
1: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
3: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
2: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
3: Dan Ibu senang melihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
2: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
3: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, Keluarga, Radio Republik Indonesia Singaraja.

yang digunakan pada seni musik karawitan. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul atau menabuh. Dapat merujuk pada jenis palu yang digunakan untuk memukul instrumen, diikuti akhiran an yang menjadikannya kata benda. Istilah karawitan mengacu pada musik gamelan klasik dan praktik pertunjukan, dan berasal dari kata rawit yang berarti rumit atau dikerjakan dengan baik. Ini berasal dari bahasa Jawa yang berakar dari bahasa Sansekerta rawit yang mengacu pada rasa kehalusan dan keanggunan yang diidealkan dalam musik Jawa. Bahasa Jawa halus untuk gamelan adalah gongso, dibentuk dari kata tigo dan sedoso. 3 dan 10 merujuk pada elemen pembuat gamelan berupa perpaduan 3 bagian tembaga dan 10 bagian timah. Perpaduan tersebut menghasilkan perunggu yang dianggap sebagai bahan baku terbaik untuk membuat gamelan.

Jublak-jublak suweng adalah lagu daerah Jawa Tengah. Lagu tradisional ini digunakan sebagai pengiring dalam permainan tradisional Jawa yang memiliki nama yang sama, yaitu dolanan jublak-jublak suweng. Permainan tradisional jublak-jublak suweng biasa dimainkan oleh anak-anak di desa di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Dalam permainan jublak-jublak suweng diawali dengan hompimpa untuk menentukan siapa yang kalah pertama kali. Setelah itu, ia yang kalah akan berperan menjadi Pak Empong, berbaring telungkup di tengah, dan anak-anak yang lain akan duduk melingkari Pak Empong. Kemudian mereka yang melingkari Pak Empong membuka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empong. Lalu ada salah satu anak memegang biji atau kerikil dan dipindahkan dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya dengan iringan lagu jublak-jublak suweng. Pada lirik Sopong Guyu Deli Ake merupakan pertanda biji atau kerikil harus segera disembunyikan oleh anak yang menerimanya dalam genggaman. Pada akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, berpura-pura menyembunyikan kerikil sambil menggerak-gerakkan tangan. Pak Empong bangun dan menebak di tangan siapa biji atau kerikil disembunyikan. Bila tebakannya benar, anak yang menggenggam biji atau kerikil bergantian menjadi Pak Empong. Bila salah, Pak Empong kembali ke posisi semula dan permainan diulang kembali.

Pendengar, pernah dengar permainan tradisional dari Yogyakarta yang namanya jamuran? Permainan ini dulu sering dimainkan anak-anak secara berkelompok di halaman rumah atau lapangan. Caranya sederhana, para pemain membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu Jamuran Ya Gegeto. Di tengah lingkaran ada satu pemain yang akan memberikan instruksi gerakan atau gaya yang harus diikuti oleh semua teman-temannya. Suasananya selalu penuh tawa karena siapa yang salah atau terlambat biasanya akan bergantian menjadi pemimpin permainan. Meski terlihat sederhana, jamuran mengajarkan banyak hal mulai dari kerjasama, kekompakan, hingga keberanian tampil di depan teman-teman. Semoga permainan tradisional seperti ini tetap dikenalkan kepada anak-anak supaya mereka bisa merasakan serunya bermain bersama, bukan hanya lewat layar kawaii.

Demikian tadi telah Anda ikuti acara Khasanah Budaya Jawa. Acara ini dapat Anda dengarkan kembali pada hari dan jam yang sama hanya di RRI Batam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 3 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan John Jamari Caniago, mengajak seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepri untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondusivitas dinilai menjadi modal utama bagi Kepri untuk mempertahankan kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata. Pesan ini disampaikan Jamari saat bersilaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, hingga organisasi kepemudaan di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri pada hari Jumat pagi tadi. Jamari menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari angka investasi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dugaan praktik pungutan liar atau pungli di kawasan Jembatan Satu Barelang kembali menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pengendara sepeda motor disebut diminta membayar Rp5.000 saat melintas di kawasan wisata tersebut. Menanggapi keluhan masyarakat itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Batam, Suryanto, meminta Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam segera turun tangan untuk mengecek legalitas pungutan tersebut. Menurutnya, persoalan itu tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mencoreng citra pariwisata Batam. Ia meminta Dishub segera mengambil langkah konkret apabila pungutan tersebut terbukti mengganggu masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu dan juga Serumpun. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu pop Melayu dan Serumpun, silahkan bisa dari sekarang ya melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051 atau bisa melalui telepon, nanti kami buka sesi telepon ya di 0778-1051. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1.

0: Anda dengarkan Ruang Rindu Serumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya bisa masih menemani ruang dengar Anda ya. Kali ini dalam program Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu, dengan lagu Serumpun ya, lagu Malaysia, lagu Melayu, lagu Indonesia Melayu, semuanya boleh. Silakan pendengar bagi yang ingin menikmati waktu istirahatnya malam hari ini, sembari berkirim-kirim rindunya kepada pendengar Pro 1 RRI Batam lainnya, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini saya bacakan dulu chat-chat yang sudah masuk di WhatsApp. Yang pertama ada dari Kak Monik di Tanjung Uma ya. Katanya mau kirim salam buat Kapten Syam, Mak Siti, Malina, Nur Bilqis, Koko Ayam, Nek Karin, Nek Kembar, Aisyah, Mak Jamila, Sekar Wangi, Mak Dia, Mama Dewi, Mama Leni, Rahma, Ika, Pak Engah dan Bunda, Pak Haji Gemoy, Udang Galah, Maboy, Arraha, Patmawati, Bu Asri, Kak Ani, Mas Lidar, dan Mas Tura. Terima kasih banyak Kak Monik, sehat dan bahagia selalu Kak Monik di Tanjung Uma ya. Ada Kak Raha dari Selat Panjang mau gabung, request lagu Seribu Kali Sayang. Sudah saya putarkan lagunya tadi ya. Kemudian Kak Raha mau kirim-kirim salam untuk Iman, Roni, Emira, Rahma, Ana di Kabah 7, Kak Norma, Mama Boy, Mahazi, Kak Jamila, Juliana, Wak Normi, Abednego, Mone, Udin Buton, Udang Galah, Nek Kembar, Nek Sakira, Mak Dia, Betty Lafiah, Puan Rika, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Raha. Sehat dan bahagia selalu Kak Raha ya. Ada Bang Yani dari Seberas, katanya mau kirim-kirim salam aja buat Kirana Suwa, Mancong Ima, Ajes, Kak Zul, Kak Sur, dan untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di Seberas ya. Oke baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo, waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan Cikgu di sana, sehat ya. Cikgu.
1: Alhamdulillah sehat, lagi nyandar di sofa aja.
0: Dingin tak di sana?
1: Tidak, agak panas.
0: Oh, kalau dikatam agak sejuk malam ini karena tadi hujan seharian.
1: Iya, tadi hujan ya?
0: Iya, di Batam ini.
1: Kalau di sini tadi sedikit aja gerimis, bentung aja kan. Tapi malam ini kepanasan pula.
0: Itulah.
1: Tadi hampir tertidur Aziza, hampir jatuh tadi kan.
0: Ya Allah, tak jadi terjatuh.
1: Tak jadi.
0: Oke,
1: Aziza Cikgu. Gimana, sehat?
0: Sehat macam biasa.
1: Alhamdulillah. Jadi lagu apa aja?
0: Malam ini Malaysia? Boleh Serumpun.
1: Pokoknya dari online aja lah. Embun Menangis.
0: Embun Menangis.
1: Aziza pernah lihat tak kalau Embun Menangis?
0: Embun kan memang mengeluarkan air kan? Itu lagi menangis ya dia ya.
1: Kalau dapat Embun tu menangis ya, jadi obat lah.
0: Oke, nanti kita putarkan ya.
1: Oke, kita salam-salam lah ya.
0: Boleh sila Cikgu.
1: Salam yang pertama kali dan terutama buat Aziza lah ya, yang tidak pernah dilupakan, orang yang baik hati, yang selalu ceria.
0: Terima kasih.
1: Semoga Aziza selalu berbahagia.
0: Amin.
1: Di samping keluarga yang tercinta begitu. Amin. Juga dengan Kak Nurmah mudah-mudahan ya.
0: Amin.
1: Terus buat yang ada bergabung di WhatsApp tadi ya, ada Kak Raha. Adanya Bang Thank You, adanya Mas Prabu, adanya Kak Jamilah, adanya Pak Usulimin, ada Pak Tohat, ada Pak Fauzi. Narik nafas dulu. Ada Lora Asrin, tak maaf aja kalau Norma itu tidak keundangan ya. Kadang Norma pun kurang sehat juga lagi ya kan.
0: Oh iya, lekas sembuh ya Cikgu.
1: Tak bisa nyeberang laut lagi ya. Okay. Jadi buat Long Asri, semoga Long sehat semuanya, keluarga. Buatnya siapa lagi, Mas Lidar, ada Mbak Indang juga. Adanya ini Roni.
0: Okay.
1: Ada Bang Abednego kita juga. Ada satu untuk semua aja lah, sampai terkecuali.
0: Oke, terima kasih cikgu.
1: Apa? Habis-habis tampil terkecuali, padahal tak mau cakap tampil kan? Tampil, bukan tampar ya. Tidak terkecuali.
0: Tidak terkecuali.
1: Jadi itu aja ya Adija.
0: Siap.
1: Buat yang di belakang nanti ya.
0: Oke, siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak cikgu Norma. Semoga lekas sembuh cikgu ya. Silo pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum warindu.
2: Yes, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
0: Yes, Captain Sam, how are you?
2: Yes, Captain Sam Kumar, insyaallah. Okay, tapi nama Captain Sam betul, Shamsul Nizam lah. Tapi Nizam tu tak ada, kerana orang India dia warga tu kalau Sam tu dia panggil Kumar lah, Sam Kumar lah. Jadi kalau di kerja sini dipanggil Sam Kumar ni.
0: Okay.
2: Pasal di sini banyak ialah agama Hindu juga kan.
0: Iya.
2: Okay. Lagi satu, tapi lagi satu orang India ni ada satu, mereka sayang bangsa mereka walaupun orang tu dia dari India, marga Muslim dan tu dari Kristiani, tapi mereka sayang bangsa lah. Itu.
0: Macam tu.
2: Itu satu lah, mereka bersatu kerana bangsa. Kau boleh jadi Islam, kau boleh jadi Hindu, aku boleh jadi Hindu, aku boleh jadi Kristiani, tapi kita darah India ada dekat. Kuatlah persatuan dia tu.
0: Macam orang Indonesia berarti ya, Kep ya.
2: Betul. Okey. Ini lagu tahun berapa, Liza?
0: Lagu Serumpun, Kep.
2: Oh, ya.
0: Lagu
2: tapi
0: Melayu,
2: satu,
0: lagu Malaysia, lagu Indonesia.
2: Tapi anak panjatan pintar dan pernah senggol lah. Dia, anak panjatan kawan satu kerja dengan kamu. Dia tahu suara Captain Shah walaupun cakap Melayu, tapi suara cara cello India tu ada lah. dia cakap logat India tu nampak itu. Pandai dah anak tu. Itu hari Cap pakai tanjak di Singapura, ada orang beli. Ada orang bercanda, kenapa ini sekarang hang tua ada tukar negara pula, ada pergi India ke hang tua? tapi tak apalah. Apa bangsa semua sayang, semua kita sayang Aiza.
0: Betul ke, betul.
2: Kita orang Melayu cakap apa? Kita hamba Allah. Itu aja.
0: Betul ke.
2: Okey, Cap nak lagu Melayu tahun berapa sayang? Maaf saya cakap saya.
0: Boleh, terserah Captain Sam. Anak lagu tahun berapa bebas.
2: Oh, Melayu boleh
0: Ya, Melayu.
2: Okey. Cap minat dengan lagu apa tau? Cap dah jatuh cinta dengan lagu Syarifah ini, dengan M. Saini. Apa ni, pasangan bahagia lah.
0: Okey, siap nanti kami putarkan lagunya ya, Cap.
2: Itu lagu Cap special tujukan untuk kamu dan Monique Untuk para isteri, kesetiaan kamu pada suami itu adalah kunci kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat.
0: Setuju, ya, Cap.
2: Dan satu, Cap nak senggol Monique, walaupun dia wanita Bugis, dia satu wanita yang tak pilih bangsa lah. Sayang Cap macam keluarga dia walaupun Cap bukan orang marga Bugis atau Melayu
0: Cap.
2: Dan lagi satu, Cap nak senggol my special love, cinta yang special untuk makun yang Cap sayang seperti ibu Dan lagi satu, untuk special untuk Mak Lina, Nol Bekis, dan kadang-kadang memang betul kita lupa ya. Dan satu, dari ni Cap baru juga habis mayang asar lah, pasal agak lambat. Tapi selagi ada air wuduk yang ada dalam bulung batal ni, dengan berkat air wuduk yang Cap masih ada ini, salam doa untuk kamu, bahagialah hidup kamu. Amin. Dan ikhlas kesetiaan kamu tetap membahagiakan kamu dan suami dan anak-anak.
0: Amin, thank you, Cap.
2: Itu saja, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu, Kapten ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Halo, assalamualaikum, Rindu.
3: Halo, Waalaikumsalam, Rindu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
3: Selamat malam, Mbak Ziza.
0: Selamat malam.
3: Nenek Sakira.
0: Oh, Nek Sakira. Lama tak dengar suara nenek ini, padahal dekat rumahnya ya.
3: Kan lama tak dengar, susah nak masuk.
0: Oh, susah nak masuk. Tapi ada pulsa kan ya, Nek Sakira ya?
3: Ada lah. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat dong, Nek Sakira. Seperti Nek Sakira ya, sehat ya.
3: Ya, alhamdulillah, sama-sama sehat.
0: Iya. Yeah. Nek Sakira dari Via Sapa lagunya malam ini. Nak nemankan hari malam Sabtunya.
3: Minta lagu Antara Matamu dan Mataku.
0: Ada apa tuh?
3: Helah.
0: Tak ada apa-apa. Antara Matamu dan Mataku ada apa memangnya? Ada cinta kah di situ? Ada cinta kah di situ?
3: Tak ada.
0: Oh, tak ada. Oke.
3: Okay. Cuma ingat itu aja. Kemarin kan waktu pergi undangan ke Malaysia tu. Jadi malam tu kami karaoke. Ni karaoke. Habis tu siap turun dari panggung tu, kata ada satu orang tu bilang, "Kak, yuk kita nyanyi." Tak pernah kenal kan, tak pernah jumpa. Jadi, "Iya, boleh nyanyi lagu apa ya?" Antara Matamu dan Mataku. Ha? Lagu apa Antara Matamu dan Mataku? Tak pernah dengar, bukan tak pernah dengar, maksudnya tak pernah nyanyi gitu kan.
0: Okey.
3: Kali lagunya macam mana kan? Jadi dia nyanyi lagi ni. Oh, lagu itu. Ha. Boleh, boleh ni Kak. Itulah, ingat itu aje.
0: Asik. Jadi mau didengar lagi ya lagunya ya.
3: Ha.
0: Okey, Nek Sakira. Sila salam-salamnya okay. Boleh.
3: Salamnya untuk Iman, untuk Kak Pat, Nirmala. Habib Nego, untuk Prabu Bangkit. Mas Prabu dah tukar nama, ganti namanya dekat ano? Dekat
0: jadi apa tu?
3: Apa namanya? Lupa pula. Tadi baru nengok, siapa ni? Sekarang, ni Mas Prabu ni namanya, ganti nama. Untuk Pak Kumis, untuk Roni, untuk Amira, untuk Jamila, Jamila, Melati, Mak Kun, Nenek Karim, Nenek Fegi, Nenek Aswa, untuk siapa lagi ya? Untuk Cik Mus, Mustafa, untuk Andi, untuk Uni Desi, Mama Dewi.
0: Okay.
3: Salam satu untuk semua. Untuk Aziza, semoga sihat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Selamat tugas. Pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam Nek Sakira. Sehat dan bahagia selalu Nek Sakira. Nek Sakira ya. Silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Ruah Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Yuk, dengan Bang Udin bukannya ini?
2: Iya, betul sekali Adik.
0: Sehat Bang Udin?
2: Alhamdulillah sehat Adija. Gimana kabarnya Adija, sehat?
0: Alhamdulillah, saya pun sehat Bang Udin.
2: Lagu seru untuk malam ini ya.
0: Betul, ada request lagu apa malam ini Bang Udin?
2: Kalau lagu Yale Yale boleh?
0: Yale Yale ya.
2: Dari Herman Pino.
0: Oke, siap.
2: Salamnya pertama untuk Ajija, sehat selalu sekeluarga.
0: Oke, terima kasih.
2: Lalu pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Salamnya juga ada Kak Raha, Putri Cantik, Mbak Ika juga. Ada juga Kak Masturan juga, Kak Jamila juga. Siti Jamila, Pak Mur, Kak Nur Bilkis, Bang Nur Jai juga, Bang Iman. Kak Mas Rida, Bang Mali. Katarina juga, Bang Roni. Ada juga siapa juga siapa juga Mama Lina, Kamila, Kak Ani, Kumis, Ocin, ada juga siapa juga yang Ki Asnam, ada juga siapa Abenego, Ketila Via, Tanorma, siapa yang Nekembar,
4: Okay. Wak Nurmi, Bang Andi juga, Pala, Bang Reza Putra juga, Nekarim, ada juga Bang Dala, Pak Mustafa juga, siapa juga, Bang Saima juga, Kak Julian 123 juga.
0: Oke.
4: Okay. Ada siapa juga, and Kapan juga di Batang Sentir juga.
0: Okay.
4: Pokoknya satu untuk semua aja ya.
0: Siap Bang Udin.
4: Spesialnya untuk Adija Selari.
0: Amin amin. Terima kasih kita banyak Bang Udin ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Udin Buton. Saya dan bahagia selalu di Nagoya Bang Udin ya. Silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar Adija?
0: Kabar saya baik, Bang Andi.
5: Alhamdulillah.
0: Bang Andi macam mana kabarnya?
5: Alhamdulillah, baik juga. Baik. Semua baik kan itu kan luar dalam lah maksudnya kan?
0: Iya, betul.
5: Iya, itu bagus di sini bagus. Di situ nanti sakit kan payah nanti siaran kan.
0: Betul.
5: Apa lagunya okay, Adija?
0: Malam ini serumpun Bang Andi, nak request lagu apa?
5: Lagunya Langit Tampak Tiang aja lah.
0: Langit Tampak Tiang ya.
5: Oke.
0: Oke, siap.
5: Nah, salamnya buat Adija, selamat malam, semoga sehat selalu, hati-hati jalan katanya tadi kan.
0: Iya, terima kasih.
5: Nah, terus buat Iku Normah tadi, buat siapa tadi Bang Udin Buton ya? Buat Bang Udin, selamat malam juga. Buat Bang Iman, buat Bang Aji, bersama siapa tuh? Buat siapa tadi yang nenek Sakira?
0: Iya, Nenek Sakira.
5: Iya, buat Nenek Sakira, selamat malam juga. Buat Nenek Kembar, buat Mas Prabu Bangkit. Mas Prabu Bangkit diganti namanya Aziza.
0: Saya baru tahu tadi dari Nenek Sakira malam.
5: Iya, soalnya tadi aku tak masuk tadi kan tengah hari tadi kan bersama siapa tuh bukan Aldo siapa tuh ya siaran ya, yang tengah hari tadi tak masuk pula aku briefing. terus buat siapa lagi ya? Buat Karina Kyu Kyu, buat Sariwangi, buat Wak Noning, selamat malam juga, buat Beta Lapia, buat Ayam Koko. Terus buat apa lagi ya? Buat Mama Boy, Mama Lina, Mama Leni, grup Nano Nano juga, buat Kapten Cam tadi juga. Terus buat apa lagi? Buat semuanya aja Aziza, lanjutkan dari belakang aja lah kan.
0: Siap.
5: Buat buat Aziza, selamat malam, selamat tugas aja lah kan.
0: Terima kasih
5: Oke,
0: banyak.
5: Oke, hati-hati jalan. Assalamualaikum Aziza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Andi Lau. Sehat dan bahagia selalu Bang Andi ya. Oke, mendengar kita putarkan dulu ya request lagu dari para penelpon. Nanti kita buka sesi kedua seperti biasa setelah kita putarkan semua requestnya. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Langsung saja kita putarkan lagu request dari Cikgu Norma dengan Embun Menangis.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Ruang Rindu dengan lagu Indonesia Serumpun dan Malaysia dan sekitarnya ya pendengar. Silakan bagi pendengar yang ingin masih bergabung untuk request lagu atau sekedar kirim-kirim salam kepada pendengar Pro 1 RRI Batam lainnya. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Ada Kak Ika dari Jambi hadir, katanya keriting tangannya. Semangat Kak Ika ya. Semoga sehat dan baik selalu di Jambi. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Terputus nampaknya ya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu dengan Aziza.
0: Iya, nek kembar tumben gak ketok-ketok.
1: Iya, saya sekali dan besok ketuk-ketuk dah kena suara dan kena jadilah. Ya, saya ketuk-ketuk tu, sekarang tanya siapa ni, siapa ya, gitu.
0: Sehat, ya kembang.
1: Alhamdulillah, sehat selalu, semangat.
0: Alhamdulillah, senang dengarnya.
1: Nah, iya, aku dah semangat dan sehat kan. Alhamdulillah. Iya,
0: alhamdulillah.
1: Karena 40 dah doakan tu, insyaAllah, ijabah Allah tu.
0: Betul, alhamdulillah ya, banyak yang doakan ya.
1: Amin ya.
0: Oke, nek kembar malam ini dari ke lagu apa?
1: Lagunya Hanya Nyanyian.
0: Hanya Nyanyian?
1: Uh-uh.
0: Oke, Hanya Nyanyian, bukan Kicauan ya. Oke, silakan salam-salamnya boleh nek kembar.
1: Oke, salamnya buat Aziza pertama, sehat selalu, dimulakan rezekinya.
0: Terima kasih.
1: Kemana Aziza, anak-anak jalan-jalan liburan nih Aziza.
0: Kemana ya? Masih di Batam aja kami nih.
1: Iyalah, paling-paling ke pantai, ke ada berapa taman surga.
0: Betul, tahu aja nih kembar ya.
1: Ayo, ke goyang lidah.
0: Makan dong.
1: Iyalah, goyang lidah saya enak dia bulat-bulat kan. Nah, goyang lidah ya masih harus-harus begitu nih goyang lidah. Apa itu goyang lidah? Makan bakso. Apanya bayang lidah di situ namanya.
0: Bakso bayang lidah ya, sedap ya.
1: Iya sedap. Nah, jadi salahnya anu apa? Liburan enak-enak anak-anak ke di rumah aja gitu ya, Liza.
0: Betul.
1: Ajak mama tuh apa? Healing-healing keliling-keliling ke Batam.
0: Siapa?
1: Jangan-jangan pakai mobil ujung-ujung. Ke mana-mana dari ambil aja ke ujung-ujung dan ke punggur kemana.
0: Aduh, tak jelas tapi nak apa ya.
1: Betul. Oke lah tuh sebab anu-anu tak selalu. Makasih Mama Leni, Mama Lina udah ketemu tadi Liza.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, udah ketemu apa panjang sederahmi lagi. Alhamdulillah. Tapi mendadak datangnya tak ngasih tahu apa gak mendadak apa supaya dan kembar. Kok ada bagian kunci ya? Bagian kunci tak bisa masuk. Terus buat Andila tadi, makan sehat selalu Andi, buat kau bangkit. Dan saya kira bilang apa bangkit nak berubah ya namanya.
0: Jadi apa jadi?
1: Kata Andila, abu gosok.
0: Kenapa pula jadi abu gosok?
1: Abu gosok,
0: kan?
1: Dia bisa berubah nama, nah suara malah bisa berubah dia, bisa, tak bisa, kalau suara mana ciri khasnya tu mana bisa, ulang tahunnya tu tak bisa diubah tu, panjang umurnya, kan itu dah masuk dong, selalu Prabu, semoga pandai-pandai lah, Prabu buat diri. Buat balik ke Batam.
0: Amin.
1: Yes, buatnya Captain Sam, thank you Captain Sam, thank you so much. Dan pengundang pakku sebagai anak dia, alhamdulillah Allah pun mengadakan orang mau mengatakan jadi anak, jadi anak dia ya. Syukur pada Allah, semoga Captain Sam sehat selalu di sana. Amin. Aku doakan juga keluarga Kapten Sasyakal juga. Terus buat Mak Esa, terima kasih sehingga Mak Kun, Nenek Kembas, udah Ibu Siti, Mak Siti. Mainlah ke balai ni, banyak orang Singapura kesini. Mak Esa, Ibu Siti ke balai main. Nenek Kembas juga banyak keluarga sana, di Berduk, di Gelang, di Pasiris. Nah, tapi taklah berapa pergi lagi. Apa itu tengok ya? Tengok melabu-labu dan pastinya yang keluar air mancur di. Melabu-labu ya dulu masih keluar tak air dia tadi mulut betul. Terus buat moni, saya selalu moni buat Salinah QQQ, buat Uni Desi, buat Kapa, buat Udin tadi dan Nyenggo, buat Budak Pa. Terus buat adik Mustafa, saya selalu buat Nenek Saskia, Nenek Peggy, Nenek Azwa, Nenek Karin, Nenek Yasmin, Nenek-nenek tu.
0: Okey.
1: Terus buatnya Udin Betaridah. Terus buat Bang Kohat Gak Lima. Buatnya Betul Lafia, makasih dia berusaha menyerah ni. Gampang Nenek Kembar Azizah. Dia masih 24 tu juga ada radio. Kan dia tu sebut Nenek tu, Siti Kamisa. Saya sebut Nenek Kamisa, Siti Kamisa. Dia tengok dia kat rumah Karaha dia. Tengok yang mana, warna Azizah, yang mana ini. Dan lihat semua dia, alhamdulillah. Tahu dia mana jadi DJ yang cantik-cantik yang dah lihat dia semua situ. Terus buat Siti Jamila, terima kasih Senggolan selalu Senggol, Adik Nego, Bang Roy, buat Bang Kak Iman. Terus buatnya Bang Tungki, Norma, Hana Kau Tujuh, buat Atan sedang kau masuk Atan siang, nak tak orang masuk. Liza besok bawa sendok di rumah Liza.
0: Kenapa tuh?
1: Bang Anu Ismail, Bang Galah dengan Bang Haji nak bawa gula durian. Tak bawa gula durian, bawa gula duriannya. Jadi bawa sendok, bawa roti masing-masing. DJ-DJ-nya bawa roti bantal juga.
0: Okey, siap.
1: Terus buatnya Iman, Sat Saliman. Terus buat Nurbiki, buat Mak Noi, Mak Sunai, buat Pak Keinki, Pak Cik, buat Zayat ya apa itu. Buat Gapal, terus buatnya Amri, buatnya Pak Ngabunda, buat Mama Azi, Mas Lida, Sak Salu.
0: Amin.
1: Buat memang buat Andi Fitah, buat Mami Papi. Mami Papi dah pulang Batam belum. Terus buat semualah sampai terkesel. Memang lupa ni Rizah kalau masuk. Buat apa? Buat Normi,
0: okay.
1: Buat Sekawangi. Jangan asal dilai bilang Sariwangi. Sekawangi, berubah Sariwangi tu.
0: Sariwangi. Teh kali ya.
1: Jadi terus apa, buat semualah sampai terkesel. Mama buat palang, buat palang malah saya selalu. Okey lah kalau gitu. Bukan tak mau minggu buat Puspan yang hilang. Puspan sama Bella Bude ya, hilang ya Bude. Sama Bella. Okey, itu dia, makasih semua semua.
0: Okey, siap lagi kembali.
1: Buat semua-semua tanpa terkesel. Buat Ania juga Ania.
0: Okey.
1: Buat ini, kita jadi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Nek Kembar. Sehat dan baik selalu Nek Kembar ya. Ceria macam biasa. Silakan mendengar di 463-51. Halo, assalamualaikum, Roh Rindu.
2: Roh Rindu, aku salam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
2: Tadi dari Kembang sempat nyambangin Kak Puspa.
0: Oh, Kak Puspa rupanya. Sehat, Kak Puspa?
2: Alhamdulillah, sehat lah.
0: Belum tidur, Kak Puspa?
2: Belum lagi, baru nak tidur bareng-bareng.
0: Baru nak tidur rupanya, oke.
2: Lagu apa ya?
0: Malam ini lagu Serumpun.
2: Dari Sila Majid ya?
0: Apa?
2: Dari Sila Majid.
0: Dari Sila Majid yang apa tuh?
2: Cinta jangan pergi.
0: Cinta jangan pergi, tak akan pergi. Oke, nanti kami putarkan lagunya. Silakan salam-salamnya boleh. Kak Puspa.
2: Buat Mak Kun tadi ya. Buat Norma, Mandela, Nomia, Nefesi, Reza Putra, Seterwangi,
0: yeah.
2: Buat Putri Ganti, buat sebesar buat abang untuk membatas bisa lalu.
0: Amin.
2: Buat diri yang jaga.
0: Oke.
2: Okay. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Puspa. Sehat dan baik selalu Kak Puspa ya.

0: Silakan mendengar 563351. Halo, assalamualaikum. Terpeleset nampaknya ya. Silakan mendengar di 463351. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Halo, assalamualaikum, Roro Rindu.
1: Assalamualaikum, Roro Rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Sama Puan Rika di Rasang Krisir.
0: Dengan Puan Rika?
1: Iya.
0: Puan Rika, bagaimana kabar malam ini, Puan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Macam mana cuaca di sana hari ini? Mendung atau ada hujannya?
1: Cuacanya alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah. Oke, Puan Rika, ada request lagu apa malam ini?
1: Dari Riana Zin.
0: Yang apa tuh?
1: Mada Barela.
0: Mada Barela. Oke, siap, nanti kami putarkan. Silakan salam-salamnya boleh, Puan Rika.
1: Sama buat suami, anak-anak, buat Kak Zizah, keluarga, selalu.
0: Amin.
1: Keluarga Masisir, buat Kak Arha juga yang nenggol tadi.
0: Oke.
1: Okay. Buat yang dah gabung, yang mau gabung juga. Buat Manik Begi.
0: Ya.
1: DJ RI semuanya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Puan Rika. Sehat dan bahagia selalu Puan Rika ya.

0: Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Bapak kemal lagi ya.
0: Oh, rupanya nenek kita, Nek Peggy ya.
1: Iya, sayangku.
0: Kenapa suaranya diubah-ubah?
1: Biasa, udah lama tak dapat masuk dengan Riza berdendam.
0: Bisa gitu. Sehat
1: udah lama,
0: ya.
1: Tapi bisa masuk, alhamdulillah sehat.
0: Tak bisa masuk sampai suara berubah ya. Ya Allah, luar biasa.
1: Berubah gimana, seperti biasa juga ya.
0: Ada bedanya ini sikit.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Aziza sehat?
0: Sehat dong, Nepegi.
1: Alhamdulillah. Dan ngopi?
0: Tak ada ngopi jam segini. Kalau ngopi tak tidur nanti kami.
1: Oh iya, beradang kita.
0: Oke, Nepegi. Ada dikasih lagu apa? Boleh.
1: Cinta Stella bisa?
0: Cinta Stella? Itu lagu Melayu ya?
1: Salah, lagu Indonesia.
0: Oke, nanti kami carikan dulu Nek Peggy ya. Silakan salam-salamnya boleh Nek Peggy.
1: Salam-salam lagi yang pertama penutup Aziza. WhatsApp di itu apa?
0: Di mana?
1: Nah, WhatsApp semua ya yang udah
0: di WhatsApp. Oke.
1: Ucapkan selamat malam semuanya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan selamat beristirahat. Yang lagi pada mendengar rekan-rekan di luar sana ya. Ucapan selamat beristirahat dah.
0: Okay,
1: untuk Aziza selamat malam, Aziza selamat bertugas, semoga bahagia selalu, ceria selalu Aziza.
0: Amin, amin.
1: Pulang nanti hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik Aziza.
0: Oke, siap Nebeng.
1: Aziza,
0: kenapa?
1: Aziza ini punya omongan.
0: Omongan apa?
1: Omongan bocah cilik lah.
0: Apa tuh?
1: Bocah cilik.
0: Bocah cilik kenapa? Oh,
1: enek.
0: Di rumah ada anak kecil ada.
1: Ah, ikulah siapa sing itu? Momong.
0: Oh, yang momong.
1: Ah,
0: yang momong ada budenya yang jaga.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Pirang tahun umurnya atau bulan?
0: Sekarang umurnya 5 tahun dan juga 3 tahun.
1: Oh, udah gede.
0: Udah gede, iya.
1: Oh iya. Sehat pada semuanya keluarga?
0: Alhamdulillah sehat semua. Nek Peggy.
1: Aziza masih punya mama? Keluar.
0: Alhamdulillah masih lengkap, masih lengkap.
1: Alhamdulillah. Bangganya dong punya kedua orang tua ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Syukurlah ya.
0: Masih ada yang mendoakan ya.
1: Semoga Aziza sehat selalu ya, panjang umur rezeki ya, dan selamat bertugas. Ceria selalu lah Aziza ku sayang.
0: Oke,
1: okay,
0: terima kasih.
1: Bye-bye. Assalamualaikum Aziza ku sayang.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Peggy ku sayang. Sehat dan bahagia selalu Nek Peggy, ceria selalu ya. Oke, pendengar ini saya bacakan lagi yang dari WhatsApp. Ada Bang Roni dari STB hadir. Mau request lagu Kasih Dirunding dari Mega. Kasih Dirunding Mega dari Graffiti. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya ya Bang Roni ya. Katanya Bang Roni juga mau kirim-kirim salam buat Karaha, Kak Sarina, Peti Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cikgu Norma, Emi Rapatohat, Durais, Pak Mor, Bang Iman, Bagala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Ma Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Shakira, Nek Ajwa, Ika Setiawan, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Pak Alang, dan salam satu untuk semua aja. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan bahagia selalu Bang Roni ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Iya. Dengan
2: siapa?
0: Dengan siapa ini? Pak Alang bukan ya?
2: Betul.
0: Pak Alang, macam mana kabarnya Pak Alang?
2: Alhamdulillah, Aziza sehat-sehat betul walafiat. Amin.
0: Amin, amin. Semoga sehat selalu bersama keluarga Pak Alang ya.
2: Amin.
0: Iya, Pak Alang.
2: Ini lagu apa nih, Aziza?
0: Malam ini lagu pop Melayu dan Serumpun.
2: Indonesia kan ada kan?
0: Bisa, nah, lagu apa?
2: Lagu deh dari Tegar.
0: Tegar? Apa judulnya?
2: Bukan yang dulu ya.
0: Bukan yang dulu.
2: Ada kan?
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan.
2: Oke, Ziza.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salam deh untuk buat Ziza, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak Pak Lang.
2: Apa itu buat nenek kembar tadi ya, mungkin saya selalu sendiri dengan nanti Tita. Apa itu buat ikut maksud lah tadi ya, Mbak Sanya. Oke. Tengah malam juga kita pernah tidur kan.
0: Oke, siap.
2: Dengan ucapan selamat istirahat malam aja bersama orang-orang tersayang lah.
0: Amin, terima kasih.
2: Mungkin saya selalu semuanya, salam kompak dari Pak Lang semuanya.
0: Amin.
2: Amin. Itu Ziza ya.
0: Oke, siap Pak Alang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Alang. Sehat dan baiknya selalu Pak Alang ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum. Rindu.
3: Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam dengan Bang Iman bukan nih ya?
3: Galah, Jiza.
0: Oh, Bang Galah.
3: Kata nenek kembar bawa sendok besok ya, bawa sendok. bawa kantong isi rambutan. Benar tuh kata nenek kembar.
0: Persiapan dulu ya.
3: Iya, siapkan dulu. Ada rambutan bawa kantong. Jadi kalau beli kantong, kantongnya tak ada ya kebenara. Ada satu kantong besar kalau bawa itu rambutan.
0: Okay, mantap ya, panen besok ya.
3: Besok.
0: Kenyanglah tuh yang di kantor ya.
3: Iya. Ada tadi tempat kesenduk lagi dah dikasih apa tuh Bang Haji pakai tempatnya kan satu-satu.
0: Okay, mantap. Iya.
3: Insya Allah itu akan sampai jaya. Doa sehat itu.
0: Amin ya. Amin.
3: Lagu bisa aja.
0: Boleh dong Bang Galah, lagu apa?
3: Lagunya di Ambang Wati dari Awi.
0: Lagu apa?
3: Ambang Wati.
0: Ambang Wati.
3: Ah.
0: Oke, okay. Dari?
3: Dari Awi.
0: Awi ya.
3: Okay. Awi itu Awi dengan namanya kan.
0: Oke, siap. Mari kami cari.
3: Salam ja.
0: Boleh, sila.
3: Salam tamu Aziza. Sehat selalu banyak rezeki.
0: Terima kasih. Iya.
3: Ada Haji Kemo. Siap Haji Kemo ya, Haji Kemo. Kak Haji juga, ada Iman, ada Malini Malina, ada Mone, Edim Butun, ada Mkoko, ada Uni Desi juga ya. Ada Pak Toha sama Roni Mira, Pak Nego, ada Madihan sama Sulimin, ada Mas Lidar juga, Mas Tura, ada Madinda, Longri, ada Anti Pita, ini gembar lah. Ini gembar, ada Ania juga sama Mama Boy, ada Cikgu Norma, okay. Ada siapa lagi ya, ada Toci, ada Andi juga tadi ya, salam okay. Semua aja.
0: Oke, siapa Galah.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Galah, penelpon terakhir ya di sesi yang terakhir ini. Saya dan bahagia selalu Bang Galah.

Ya, malam ini karena besok udah libur ya, bagi yang merayakan libur di hari Sabtu. Jadi terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung, yang request lagu, yang kirim-kirim salam. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Buat yang mau datang besok ke kantor, hati-hati di jalannya. Semoga bisa berjumpa dengan penyiar favoritnya besok ya. Bisa makan sedap, makan rambutan dan juga makan durian. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak dan tak bosan-bosan mendengar saya ingatkan kalau Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia. Di malam hari ini saya Aziza juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Karena nanti di pukul 23 hingga tutup siaran kita sama-sama mendengarkan Serambi Malam ya. Jadi kita sudahi kebersamaan kita di malam hari ini sampai di sini. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga malam hari ini pendengar bisa beristirahat dengan maksimal, bisa menikmati waktu berkumpulnya bersama keluarga tercinta, saudara-saudara tercinta, anak-anaknya tercinta yang mungkin sedang pada libur panjang di rumah ya, dimanfaatkan dengan baik waktu bersama keluarganya. Karena beberapa minggu lagi mungkin ya, mungkin sekitar 2 minggu lagi anak-anak kita akan kembali sekolah, makin jarang di rumah, makin sering main bersama teman-temannya. Jadi kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, bersama anak-anak dan juga pasangan kita, teman-teman kita, dan keluarga kita di rumah. Oke, langsung saja mendengar kita putarkan request lagu dari para penelpon. Tadi ada Nek Kembar yang request lagu Sela maksud saya ada Nek Kembar yang request lagu Dewi Yul dengan Hanya Nyanyian.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Awan mendung menghiasi langit petang.
2: Merdeka! Saudara-saudara!
3: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai, dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh, sang ikan kecil itu menanyakan hal yang sama, "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan juga kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Alkisah, di sebuah lereng gunung yang curam ada sebuah sarang elang yang berisikan 4 telur elang ukuran besar. Satu hari gempa bumi telah mengguncangkan gunung itu dan menyebabkan salah satu dari telur itu jatuh ke kandang ayam yang berada di lembah di bawah lereng itu. Ayam-ayam pun tahu bahwa mereka harus melindungi telur elang itu. Kemudian telur elang itu menetas dan seekor elang yang cantik pun terlahir. Sebagai ayam, ayam-ayam itu pun membesarkan elang sebagai seekor ayam. Sang elang pun sangat menyukai tempat tinggal dan keluarganya itu. Namun sepertinya ia merasa ada semangat untuk berteriak lebih keras dari sekedar jiwa ayam. Hingga pada suatu hari, elang itu pun menatap langit dan melihat sekelompok elang-elang hebat terbang tinggi melayang-layang. "Oh," teriak sang elang, "andai saja aku bisa terbang tinggi seperti burung-burung itu." Ayam-ayam itu pun terkekeh. "Kau tidak bisa terbang tinggi seperti mereka. Kau adalah seekor ayam dan ayam tidak bisa terbang." Elang ini pun terus menatap keluarganya yang sesungguhnya di angkasa sana, bermimpi menghayalkan ia bisa seperti mereka. Setiap kali elang itu membicarakan tentang impian-impiannya, ia selalu diberitahu bahwa ia tidak akan bisa melakukannya. Dan itulah apa yang elang itu pelajari untuk diyakini. Seiring waktu, elang itu pun berhenti bermimpi dan kembali menjalani hidupnya seperti ayam. Akhirnya, setelah hidup lama sebagai seekor elang, elang itu pun meninggal. Anda bisa menjadi apa yang Anda yakini. Jika Anda pernah bermimpi menjadi elang, ikuti impian itu. Jangan mengikuti apa

pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan kesimpulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan jalan sepanjang hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program A1 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 4 Juli 2027. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara untuk Batam Pagi edisi hari Sabtu tepat 4 Juli 2026. Sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, mendengar selanjutnya kita dengarkan yaitu Mutiara Pagi pembacaan surat Al-Azhab dan dilanjutkan dengan istighfar di segala keadaan bersama Ustadz Soyono. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali untuk dalam rangka tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tingkatkan amal dan tingkatan ilmu untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada sesi ini saya ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat semuanya dimanapun berada untuk sama-sama mengkaji Islam. Tema kita pada detik ini adalah beristighfar di segala keadaan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu melakukan aktivitas, ya. Melakukan aktivitas. Nah, tentunya beraktivitas itu dalam segala hal itu banyak yang namanya kekurangan, kekhilafan maupun kesalahan, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, namun demikian bahwa Nabi juga memberikan sebuah contoh dalam kehidupannya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan Nabi itu beristighfar itu dalam satu hari minimal 70 kali. Ada riwayat lain 100 kali. Bayangkan itu, ya, seorang Nabi dan Rasul yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun masih beristighfar, ya, beristighfar. Istighfar itu dalam bahasa kitanya adalah memohon ampun kepada Allah, ya. Memang di dalam Islam itu istighfar itu di segala keadaan, bukan hanya ketika kita melakukan kesalahan. Ya, memang Nabi mengatakan wa khairul khotoina at-tawwabuna, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang mohon ampun kepada Tuhannya, ya, kepada Tuhannya ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang Nabi pun, ya, sebagai panutan kita, seorang Nabi dan Rasul yang dijamin masuk surga pun beristighfar. Apalagi kita. Nah, memang secara prinsipil bahwa istighfar itu, taubat itu adalah ketika melakukan kesalahan. Tetapi dalam pelaksanaan itu tidak hanya ketika kita melakukan kesalahan. Sebagaimana Nabi tadi wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Jadi sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang bertobat kepada Tuhannya. Bahkan didahului dengan an-nadamu at-taubah, itu penyesalan. Ini kalau konteks kita menyadari kesalahan, ya. Jadi konteksnya adalah ketika kita melakukan kesalahan itu kita an-nadamu at-taubah. Jadi penyesalan itu bagian daripada taubat. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan contoh Nabi tadi, bahwa Nabi itu yang sudah dijamin masuk surga sekalipun beristighfar dalam satu riwayat 70 kali minimal, dan riwayat lain 100 kali minimal dalam sehari semalam. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu kita sampaikan sesuai dengan tema kita itu istighfar, mohon ampun kepada Allah di segala keadaan. Apalagi kalau kita kaitkan bahwasanya manusia itu al-insanu mahalul khotok wanisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Maka baik disengaja maupun tak disengaja pasti banyak kesalahan. Nah, ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita mohon ampun kepada Allah. Beda hanya ketika kita bersalah dengan sesama manusia. Hablum minannas, tentunya kita juga meminta maaf kepada sesama manusia. Nah, konteks yang kita bicarakan istighfar ini, istighfar yang kaitannya dengan perbuatan, ucapan, dan pikiran kita yang barangkali bersalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Islam mengajarkan, Islam itu mengajarkan istighfar itu hanya bukan dari kesalahan, bahkan setelah kita berbuat baik sekalipun, anjuran Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dengan istighfar. Contoh, ya, contoh yang dapat dikemukakan di sini, kita diperintahkan oleh Allah sholat, di mana sholat itu kan betul-betul perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia, apalagi ini ibadah, apalagi sholat lima waktu itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita.
1: Apa sih yang dilakukan ketika sholat?
0: Baca surat Al-Quran, Al-Fatihah, baca surat-surat yang lain sebagai kesunahan. Kemudian sholawat, takbir, tahmid, tahlil, lengkap dalam sholat sekalipun sholawat juga. Toh juga setelah sholat Rasulullah menuntunkan untuk membaca istighfar setidaknya 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali minimal. Nah, kalau dipikir sih, coba kita baru saja berbuat baik, kok disuruh beristighfar, nah, ya kan? Berbuat baik saja suruh beristighfar. Habis sholat disuruh beristighfar. Nah, inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ternyata memang dalam Al-Quran Allah juga memberikan gambaran.
1: Ya, ini bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memberikan perintah kepada kaumnya untuk beristighfar.
0: Maka dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Katakan, ini kata Nabi Nuh AS, katakan dan aku katakan, fakultu staghfiru kepada kaumku istighfar kalian. Nah, innahu kana ghafaro, sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun. Nah, ini perintah. Perintah siapa? Nabi Nuh AS kepada umatnya. Fakultu staghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada kaumku istighfar kalian kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafaro, sungguh dia Allah itu maha pengampun. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dalam Al-Quran dilanjutkan, ketika penduduk negeri itu sudah beristighfar, ya, beristighfar kepada Allah, maka janji Allah dalam Al-Quran itu ketika fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara, katakan, kukatakan kepada kalian, beristighfar. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa janji Allah? Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Ketika kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan sebuah janji yang sangat indah, ya. Berikan janji yang sangat bahagia, ya. Apa itu? Yursilis sama'a 'alaikum midrara, maka akan kukirimkan hujan yang lebat dari langit. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, maka dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Tentunya ini adalah hujan sebagai simbol, ya, sebagai simbol dari sebuah kesuburan. Nah, jadi kalau sebuah negeri itu kan sudah subur, yursilis sama alaikum midrara, maka akan kami kirimkan hujan yang lebat dari langit. Nah, hujan lebat dari langit, lebat. Yursilis sama alaikum midrara, yang lebat. Karena kalau sudah tanah itu tandus, terkena hujan, maka dia akan tumbuhlah kesuburan itu. Tumbuhlah kesuburan. Termasuk dalamnya rumput-rumput menjadi menghijau, tanam-tanaman menjadi segar. Ya, ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Maka dia Allah akan menurunkan hujan dari langit. Jadi ketika kita penduduk negeri Indonesia ini, enggak usah jauh-jauh kita. Kita itu coba mengaplikasikan ayat ini. Banyak istighfar kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menurunkan kesuburan di tanah kita. Yang kata orang dulu dalam sebuah lagu itu, tongkat kayu dan binatang jadi tanaman. Tongkat, ya, kayu dan binatang jadi tanaman. Jadi tongkat kita ini, saya ingat ketika waktu kecil dulu, suburnya tanah kita itu yang namanya pohon ubi batang itu, coba, yang dengan setek itu ditancap itu tumbuh dia, karena tanahnya subur, tumbuh dia akan menjadi rindang, ya, akan menjadi rindang. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, jadi rindang dia. Jadi yursilis sama'a 'alaikum midrara. Jadi kita bayangkan tadi, saya menanam dengan potong, ya, dalam bentuk setek, ya. Langsung ditancap, dia tumbuh dedaunan yang hijau. Daunnya bisa dimasak urap, ya kan? Ubinya bisa direbus jadikan makanan pokok. Nah, ini karena apa? Istighfar. Setelah yursilis sama'a 'alaikum midrara, janji Allah, wa yumditkum bi amwali wa banina. Jadi maka setelah Allah turunkan hujan yang lebat dari langit, wa yumditkum bi amwal, dia Allah akan memperbanyak harta. Memperbanyak harta. Ya, karena kalau sudah tanah itu subur kan menghasilkan. Ya. Bagaimana gantung-gantuman jadi hasil pertanian, padinya hijau, berseri-seri, ya kan? Panennya bagus, kemudian ubinya bagus, ya kan? Dan juga makanan pokok tumbuh berkembang di situ. Karena apa? Karena hujan yang lebat dari langit. Nah, sekarang ini pertanian itu kan sangat dibutuhkan. Jangan dikira kalau kita ini perang, ya kan? Coba kita refleksi sekarang, ya, peperangan yang ada di Rusia, Ukraina, itu berdampak dengan apa? Ya, dengan gandum. Nah, ini jadi kalau udah perang saling boikot, saling embargo, itu agak susah juga, karena satu negara sangat tergantung dengan negara yang lain. Dalam hal ini hasil pertanian, mau tak mau hasil pertanian itu penting. Ya, maka ada istilah sekarang yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu maka di
1: ya boleh saja di Batam ini dengan lahan yang ada, mana mungkin di daerah-daerah yang masih pinggir ya harus ada yang fokus tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bisa dengan tumbuh-tumbuhan, dengan ubi-ubian, sayur-sayuran, jadi sehingga Batam ini relatif terpenuhi dari pertanian di Batam yang sengaja diurus oleh orang-orang yang memang punya talenta di situ. Ya. Ketahanan pangan. Bisa juga dengan ketahanan pangan dalam bentuk peternakan. Ya. Peternakan lele, peternakan ikan. Ya. Itu. Jadi berawal dari istighfar yursilis sama'a alaikum mitroro wa yumtidkum bi amwali wa banina. Dan kami panjangkan perbanyak harta. Ya kalau karena sudah betul-betul ya Allah turunkan ya. Kalau konsep Batam itu adalah Batam Madani.
0: Gimana di dalam ayat yang lain itu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Apabila penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa yumtidkum bi amwal, merbanyak harta kita. Pertanian subur, ketahanan pangan kita jaga, industri kita jaga ya. Kalau penduduknya beristighfar, hatinya tenang. Orang yang hatinya tenang bekerja juga dengan ikhlas. Jadi tidak mudah terjadi gejolak. Begitulah kira-kira. Ya, jadi semuanya berjalan dengan lancar. Berjalan dengan nyaman. Para pengusaha happy dengan usahanya. Para karyawan pekerja juga happy dengan pekerjaannya. Para pedagang happy dengan dagangannya. Para pembeli karena ada duit juga happy dengan jual belinya. Itu ya wa yumtidkum bi amwal. Kami perbanyak harta. Jadi insyaallah dengan istighfar itu Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumtidkum bi amwal dan perbanyak harta. UMKM kita hidup ya. Ya transaksi ekonomi di mana-mana ada, kuliner hidup dan lain-lain sebagainya. Ya. Wabanina ya, wayumtid kumbi amwali wabanina, dan juga memperbanyak keturunan kita. Nah, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah riwayat sangat bangga ketika muka siru bikumul yaumul kiamah. Jadi bangga dengan keturunan yang banyak, pengikut Nabi Muhammad yang banyak itu beliau bangga. Dan tentunya kuantitas harus didasari atas dasar kualitas, selalu dibarengi dengan kualitas. Jadi anak keturunan kita, generasi kita generasi yang kuat ya, generasi yang punya kualitas ya. Jadi dalam bahasa kita menuju generasi emas tahun 2045. Nah itu 2045 Indonesia emas itu tentunya wa yumtidkum bi amwali wa banina, memperbanyak harta dan juga keturunan kita. Kita bonus demografi ya. Bonus demografi. Pertumbuhan penduduk itu adalah merupakan aset luar biasa. Merupakan modal kita ya. Yang perlu kita ikuti dengan kualitas, kuantitas dengan kualitas, sehingga Indonesia emas dapat dijaga. Syaratnya yang pertama apa dulu? Yang pertama adalah istighfar. Setelah istighfar Allah turunkan hujan dari langit. Perbanyak harta dan juga keturunan. Wa yumtidkum bi amwali wa banina. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Dan dia akan menjadikan untukmu itu apa? Jannati, kebun-kebun yang rindang. Wa yaj'alakum anhara. Dan juga sungai-sungai yang mengalir. Jadi kalau sudah disiram hujan dengan lebatnya, maka tumbuhlah ya tanaman kita, makanan pokok kita, pertanian kita, perikanan kita, UMKM kita, perbanyak hartanya oleh Allah, kemudian keturunan kita. Kita punya SDM yang begitu banyak
1: ya,
0: kuantitas yang kita ikuti dengan kualitas. Waja'alakum jannatin, kemudian simbol berikutnya adalah menjadikan untukmu apa itu kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun yang rindang yang menghasilkan pertanian yang bisa untuk mensuplai kebutuhan pokok pangan dalam negeri kita. Ya jadi jangan pula di seluruh negeri ini kan ada juga punya punya potensi masing-masing, ada yang potensinya untuk industri, ya silahkan industrinya dimajukan. Ada juga yang potensi pertaniannya maju, juga silahkan pertanian yang diolah dan dimajukan. Itu wayaja'alakum jannatin wayaja'alakum anharo, dan menjadikan untukmu sungai-sungai yang mengalir. Nah, itu. Jadi sungai-sungai mengalir itu simbol kehidupan setiap peradaban. Itu selalu pasti kalau kita cerita sebuah peradaban, misalnya peradaban Mesir ya, ataupun peradaban lain ya, peradaban Mesir itu ada yang namanya sungai Nil. Itu sumber kehidupan, merupakan ya bagaimana sebagai beberapa hal bermanfaat untuk kehidupan, untuk sumber kehidupan, transportasi dan lain-lain. Kemudian kalau di Irak ada sungai apa, sungai Efrat dan Trigis. Ada sungai-sungai lain, kalau di Indonesia di Jawa ada yang namanya yang disebut dengan Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas dan juga lain lain. Itu wayaja'alakum jannati wayaja'alakum anharo. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini simbol-simbol kemakmuran. Jadi ada beberapa hal tadi, ketika istighfar maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Kemudian Allah akan perbanyak cukupkan harta untuk kita semua. Negerinya itu pertumbuhan ekonominya itu positif lah ya, pertumbuhan ekonominya positif. Kemudian diberikan keturunan yang banyak, keturunan yang banyak. Kemudian kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun yang rindang, dan juga sungai-sungai yang mengalir. Jadi, nah intinya adalah mari kita biasakan mentradisikan beristighfar. Istighfar sebagai sebuah amalan harian yang sudah menjadi sebuah akhlak kehidupan kita. Kapanpun ya, tidak hanya ketika kita habis berbuat salah. Wong hidup ini kan sudah enggak berbuat salah aja banyak salah kok, maka istighfar. Habis salat kita istighfar. Di setiap saat kita istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar di segala keadaan. Itu sangat penting ya. Sangat penting. Karena memang istighfar itu sebagai bentuk introspeksi, evaluasi yang dalam Al-Qur'an itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah setiap diri mengevaluasi apa yang dilakukan masa lalu untuk masa yang akan datang. Nah, itu saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar tentunya istighfar dengan sebuah ucapan yang selalu kita ucapkan dengan bibir kita, yang kemudian kita masukkan dalam hati kita, kita tafakur, renungi dalam kehidupan ini apa yang sudah kita lakukan dan kapan lagi kita lakukan. Jadi evaluasi kemarin, sekarang dan hari esok. Oleh karena itu tema kita yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan mampu memberikan sentimen positif ya, signifikansi positif untuk apa? Untuk meningkatkan ya rutinitas dalam beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bahkan ya astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya Allah berikan ampunan kepada kita sehingga negeri kita menjadi negeri yang makmur ya, makmur baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Demikian nasrul minallah fathun qorib. Fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kepada seluruh para atlet pelajar yang akan bertanding, tunjukkanlah.
3: Terkait mengenai hak sesuai dengan undang-undang.
1: Sari berita, sportivitas dan prestasi jadi fokus Pemda Kepri, penyandang autisme berhak atas layanan yang setara. Warta berita selengkapnya edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Pekan Olahraga Pelajar Daerah ataupun Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet muda yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional hingga internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Soharjana.
4: Popda 10 Provinsi Kepulauan Riau mempertemukan atlet-atlet pelajar terbaik dari 7 kabupaten dan kota untuk berkompetisi sekaligus mengukur hasil pembinaan olahraga usia dini. Ajang ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menjaring bibit atlet yang nantinya dipersiapkan mengikuti kejuaraan pada level yang lebih tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karimun, Inha Iskandar Syah, mengingatkan para atlet agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjadikan setiap pertandingan sebagai proses pembangunan karakter, menjunjung sportivitas, serta mempererat persaudaraan antar pelajar di Kepulauan Riau.
2: Kepada seluruh para atlet pelajar yang akan bertanding, tunjukkanlah kemampuan dengan maksimal, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan fair play. Kalah dan menang adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi, tapi persahabatan dan pengalaman berharga yang kalian dapatkan di Karimun ini akan menjadi kenangan yang tak ternilai harganya. Ingatlah bahwa di pundak kalian masa depan dan prestasi olahraga Provinsi Kepulauan Riau ini berada.
4: Senada dengan itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa Popda merupakan bagian dari sistem pembinaan olahraga yang berjenjang. Melalui kompetisi yang berlangsung sportif dan berkualitas, pemerintah berharap atlet-atlet terbaik dapat terus berkembang hingga mampu mewakili Kepulauan Riau pada ajang olahraga tingkat nasional bahkan internasional.
5: Popda merupakan salah satu instrumen penting. Oleh karena itu, saya berharap semua atlet di berbagai cabur kiranya bisa mengikuti Popda ini, ikuti ini secara baik dan sportif. Tunjukkan kualitas dan prestasi agar nanti yang berhasil dinilai dengan baik juga benar-benar para pemenang yang memiliki kualitas dan kompetensi yang baik.
4: Melalui Popda 10, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap proses pembinaan atlet pelajar dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Selain melahirkan prestasi, ajang ini juga diharapkan membentuk generasi muda yang memiliki semangat kompetitif, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam setiap pertandingan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Soharjana melaporkan.
1: Pemenuhan hak penyandang autisme membutuhkan dukungan lintas sektor agar layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan dapat berjalan secara berkesinambungan. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Renita Soharjana.
4: Penyandang autisme memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan berhak memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Kebijakan Hak dan Pendidikan bagi Penyandang Autisme di Indonesia pada Indonesia Autism Summit 2026 di Batam. Mewakili Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Ahmad Yani menegaskan bahwa kesetaraan hak penyandang autisme telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, yang membedakan hanyalah kebutuhan pendampingan khusus dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Terkait mengenai hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, itu terkait mengenai penyandang disabilitas. Anak autis itu sama dengan hak ada yang normal, tidak ada perbedaan, punya kesetaraan. Namun mereka ini perlu pendampingan secara khusus. Nah, ketika mereka memerlukan pendampingan khusus, disinilah letak pembedanya.
4: Selain memberikan layanan rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kota Batam juga membuka koordinasi bagi keluarga yang membutuhkan bantuan pengurusan identitas anak penyandang autisme. Melalui kerjasama dengan instansi terkait, pemerintah berharap setiap anak penyandang autisme dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan maupun pelayanan publik lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Soeharjana melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. BP Batam mulai melakukan rehabilitasi terhadap lahan bekas tambang pasir ilegal di kawasan Kampung Jambi Nongsa sebagai upaya memulihkan kondisi lingkungan yang terdampak aktivitas penambangan tanpa izin. Wakil Kepala BP Batam Likeloda Chandra turun langsung meninjau proses rehabilitasi yang meliputi perataan lubang bekas galian serta penanaman pohon di area tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan sekaligus mencegah potensi bahaya bagi masyarakat sekitar. Dalam peninjauan, Likeloda menegaskan bahwa pemulihan lingkungan menjadi bagian dari komitmen BP Batam dalam menjaga kelestarian kawasan dan menindaklanjuti penghentian aktivitas lambang pasir ilegal. Selain memperbaiki kondisi lahan, rehabilitasi juga diharapkan dapat mengurangi risiko genangan air, longsor, serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat eksploitasi tanpa izin. BP Batam memastikan upaya rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap hingga kawasan bekas tambang kembali produktif dan aman. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta melaporkan apabila menemukan aktivitas penambang ilegal agar kerusakan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga kini belum memiliki data pasti mengenai jumlah kehilangan dan pemborosan pangan food loss dan food waste di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Muzaki.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga kini belum memiliki data pasti mengenai jumlah kehilangan dan pemborosan pangan atau food loss dan food waste di daerah. Meski demikian, potensi pemborosan pangan di Batam diperkirakan cukup besar seiring tingginya aktivitas ekonomi dan sektor jasa. Kehilangan dan pemborosan pangan menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam gerakan selamatkan pangan. Pemerintah daerah menilai upaya penyelamatan pangan perlu didukung dengan data yang akurat, agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP 2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah masih mengacu pada data nasional mengenai kerugian akibat food loss dan food waste. Sementara untuk kondisi di Kepulauan Riau, penghitungan secara khusus masih belum dilakukan.
7: Kita belum bisa mengukur seberapa parahnya, cuma data nasional yang saya tadi sebutkan ya, ada potensi secara nasional tuh kehilangan sekitar 221 sampai 551 triliun per tahun dari food loss dan food waste. Jadi food loss itu bisa di industrinya, kemudian food waste bisa di rumah tangga dan seterusnya.
6: Menurut Rika, Batam memiliki karakteristik yang hampir sama dengan daerah lain.

0: menerapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Bintan dan Karimun sama kuatnya seperti Batam yang lagi mendapatkan penguatan di sektor wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Rahmat Ribai Kasim.
1: Ya, kita berharap pemerintah tidak hanya memperluas pulau-pulau di Batam kawasan FTZ-nya, tapi FTZ menyeluruh Bintan dan Karimun.
2: Sampai dengan saat ini pemerintah pusat masih belum mau menerapkan status free trade zone atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di seluruh kawasan Batam, Bintan, dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Alih-alih memperluas FTZ di 3 titik, pemerintah pusat justru lagi-lagi hanya memperkuat FTZ di Batam. Keputusan tersebut cukup disayangkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, sebab ini cukup menyulitkan visi pemerataan ekonomi yang ia usung. Ansar berharap dirinya dapat menerapkan status FTZ untuk menguatkan ekonomi di seluruh Batam, Bintan, dan Karimun. Namun, lagi-lagi ia harus terbentur dengan aturan pemerintah pusat yang hanya memperkuat FTZ Batam.
1: Ya, kita berharap pemerintah tidak hanya memperluas pulau-pulau di Batam kawasan FTZ-nya, tapi FTZ menyeluruh Bintan dan Karimun lebih cepat juga menjanjikan pertumbuhan dan perkembangan. Selain infrastruktur lain, ya, kalau listrik yang lain terus kita dorong supaya memadai. Dan satu hal penting, kita terus juga memfasilitasi nih rencana pengembangan energi hijau, karena masih banyak pulau-pulau yang lahannya tersedia untuk pengembangan solar panel, energi baru terbarukan. Sudah banyak yang masuk, tapi kan kebijakan pemerintah pusat masih terus berubah-ubah.
2: Dalam aturan terbaru terkait cakupan wilayah FTZ, kawasan Batam mengalami perluasan signifikan yang mencakup total 15 pulau. Di antaranya Pulau Batam, Tonton, Setoko, Nipah, Rempang, Galang, Galang Baru, Janda Berhias, dan juga Tanjung Sau. Sementara, dalam aturan terbaru, Bintan dan Karimun tidak mengalami penambahan cakupan dan hanya sedikit mengalami perubahan fungsi. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Microsoft menjalin kemitraan dengan perusahaan infrastruktur digital Lexstrom untuk memperkuat jaringan pusat data konektivitas yang mendukung pengembangan layanan kecerdasan buatan AI di kawasan Asia Tenggara. Melalui kerjasama ini, kedua perusahaan akan membangun jaringan berkapasitas tinggi yang menghubungkan pusat data di sejumlah negara, termasuk Singapura dan Malaysia, guna memenuhi meningkatnya kebutuhan komputasi berbasis AI. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya Microsoft memperluas infrastruktur digital di tengah pesatnya adopsi teknologi AI oleh berbagai sektor industri. Jaringan yang dibangun diharapkan mampu menyediakan koneksi berkecepatan tinggi dengan latensi rendah sehingga mendukung operasional pusat data. Layanan komputasi awan dan aplikasi AI yang membutuhkan kapasitas pemrosesan data dalam jumlah besar. Meningkatnya permintaan terhadap layanan AI mendorong perusahaan teknologi untuk terus berinvestasi pada infrastruktur digital di Asia. Kemitraan Microsoft dan Lexstrom dinilai akan memperkuat ekosistem digital regional sekaligus meningkatkan kesiapan kawasan dalam mendukung pengembangan teknologi berbasis AI di masa mendatang. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Olahraga hari ini kita mulai dari dunia golf. Golf nomor 1 dunia Nelly Korda mengaku kecewa setelah gagal meraih gelar juara pada turnamen KPMG Women's PGA Championship 2026. Meski tampil kompetitif sepanjang turnamen, Korda harus puas mengakhiri perjuangannya tanpa trofi. Ia mengakui masih banyak peluang yang gagal dimanfaatkan, terutama pada putaran-putaran akhir yang menjadi penentu hasil pertandingan. Menurut Korda, persaingan di turnamen major selalu berlangsung ketat sehingga kesalahan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap hasil akhir. Karena itu, ia bertekad menjadikan kegagalan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan performanya pada turnamen berikutnya. Pegolf asal Amerika Serikat itu juga mengapresiasi permainan para pesaing yang tampil konsisten sepanjang 4 hari pertandingan. Ia menilai level persaingan golf putri saat ini semakin tinggi, sehingga setiap pemain dituntut tampil maksimal di setiap ronde. Meski gagal menambah koleksi gelar major musim ini, Korda tetap optimistis mampu kembali bangkit. Ia berharap dapat memanfaatkan sisa musim kompetisi untuk kembali meraih kemenangan dan mempertahankan posisinya di jajaran elit dunia. Kita beralih ke dunia sepak bola. Persib Bandung resmi memperkenalkan bek tengah asal Democratic Republic of the Congo, Gabriel Mutombo, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi musim kompetisi mendatang. Manajemen Persib menjelaskan proses perekrutan

Mutombo berlangsung cukup panjang. Klub melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap kemampuan, pengalaman hingga kecocokan karakter pemain sebelum akhirnya mencapai kesepakatan. Kehadiran Gabriel Mutombo diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Maung Bandung, terutama setelah adanya perubahan komposisi pemain jelang bergulirnya musim baru. Pengalaman bermain di berbagai kompetisi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perekrutannya. Persib optimistis bek berpostur tangguh tersebut dapat beradaptasi dengan cepat bersama tim. Manajemen juga berharap Mutombo mampu memberikan kontribusi positif baik di kompetisi domestik maupun ajang antar klub Asia yang akan diikuti Persib musim ini. Dengan bergabungnya Gabriel Mutombo, Persib semakin percaya diri menyusun kekuatan untuk menghadapi persaingan musim depan. Kehadiran pemain baru ini diharapkan menambah soliditas skuad sekaligus membantu tim mewujudkan target meraih prestasi di berbagai kompetisi. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Sportivitas dan prestasi jadi fokus Popda 10 Kepri. Penyandang autisme berhak atas layanan yang setara. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow menu sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Kanal informasi, informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini, yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, ataupun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Prosatu Riri Batam, ataupun melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, kembali kita hadirkan beberapa informasi untuk menarik Anda, informasi dari 7 kabupaten kota dan juga 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah, namun juga selamat pagi yang sedang bersiap-siap berangkat kerja sembari sarapan pagi di pagi hari ini. Kami doakan selamat sampai ke tujuan, jangan lupa dicek kembali seperti SIM dan STNK. Dan yang masih di rumah, oke, kita hadirkan ya informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini. Nah, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov KRI memastikan tak ada pengurangan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K meski saat ini belanja pegawai sudah atas batas maksimal yaitu 30%. Nah, disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi KRI, Misni, menyampaikan pemerintah telah memberikan relaksasi terhadap aturan batas maksimal belanja pegawai pemerintah daerah. Nah, namun tentunya menunggu aturan tertulis di mana juga Sekda menegaskan kontrak P3K khusus daerah paru tetap berlanjut hingga 2027. Demikian pula dengan pos belanja pegawai tersebut dipastikan terakomodir dalam APBD Kepri 2026. Nah, mudah-mudahan tentunya dengan total potensi kebutuhan ASN yaitu sebanyak 24.770 orang, sementara yang ada sekarang baru terpenuhi 50% atau sekitar 12.534 orang terdiri dari PNS dan juga P3. Kedepan kebutuhan ASN Pemprov Kepri lebih didominasi untuk tenaga pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
2: Oh, iya, tahu.
3: Tidak, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, saya setuju dengan ko.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Satu.
1: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, Polres Karimun kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan melalui program Jumat Berkah. Kegiatan ini menjadikan bagian dari upaya Polri mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian. Nah, disampaikan, pendengar, kegiatan merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan tetapi juga melalui aksi sosial. Pemberian bantuan bukan sekedar bantuan materi tetapi juga bantuan empati dan upaya mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat di mana menunjukkan bahwa Polri selalu hadir untuk warganya. Program Jumat Berkah menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kepedulian dan toleransi di tengah masyarakat. Ini tuh dia pendengar satu informasi terkait tentang program Jumat Berkah bersama Polri yaitu Tanjung Balai Karimun yang menyasar warga kurang mampu sebagian dari komitmen Polri untuk meningkatkan pelayanan dan kepedulian sosial kepada masyarakat. Nah, sementara itu informasi lain, jadwal pelayanan KMP Bahtera Nusantara BN01 dan KMP Bahtera Nusantara BN03 mengalami perubahan lintas mulai 1 Juli di mana perubahan layanan kapal ro dari Tanjung Benoa Uban menuju wilayah Natuna bertambah menjadi 4 kali dalam 1 bulan. Nah, disampaikan Servisi Pelabuhan SDP Tanjung Uban Enul Yakin, penyesuaian lintas dilakukan oleh Balai Pengelolaan Transportasi Darat mengingat kedua kapal merupakan kapal perintis. Nah, saat ini KMB nomor BN01 melayani rute Tanjung Uban Letung, Kuala Maras, Matai, Midai, Sendana Penagi. Sebelumnya kapal ini melayani lintas lebih panjang hingga Subi, Serasan dan juga Sintete. Nah, sementara disampaikan pendengar, dengan perubahan frekuensi pelayaran rute tujuan Natuna meningkat dari 3 kali menjadi 4 kali setiap bulannya. Di mana pengguna jasa mengaku terbantu karena sebelumnya hanya ada 3 jadwal keberangkatan dalam sebulan dan sekarang menjadi 4 kali. Nah, diingatkan masyarakat agar beli tiket kapal melalui kanal resmi SDP untuk menghindari kendala saat keberangkatan. Itu dia pendengar informasi menarik dari rute pelayaran yang tadinya 3 sekarang menjadi 4. Mudah-mudahan ini bisa mencukupi masyarakat yang ingin bolak-balik ke Natuna dan juga provinsi Kepulauan Riau.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
6: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik di mana Polres Kepulauan Anambas, Polda Kepulauan Riau menanam jagung pipil di lahan luas 5.000 meter persegi sebagai langkah mendukung program ketahanan pangan nasional. Nah, disampaikan Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Gusti Ngurah Agung menyampaikan, yaitu penanaman dilakukan pada lahan milik anggota kelompok Tani Tunas Karya di Kampung Talipuk, Kecamatan Cimaja Timur. Nah, penanaman dilakukan bersama tentunya untuk upaya Polres Kepulauan Anambas menciptakan lumbung pangan di wilayah polisi ataupun Polsek Cimaja. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo. Dengan kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat semangat gotong royong tetapi juga menjadi ruang pembelajaran sekaligus mengabdi kepada masyarakat yang mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ini yang sangat baik sekali ya. Mudah-mudahan dengan adanya jagung ini bisa menjadi alternatif pilihan masyarakat yang ada di Kepulauan Anambas, terutama mungkin sayur ataupun juga menjadi kebutuhan lainnya. Nah, sementara itu pemerintah Kabupaten Pemkab Natuna Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan kuota beasiswa untuk 10 anak daerah guna melanjutkan pendidikan hingga jenjang strata 1 di Universitas Pertamina sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, disampaikan Kepala Bagian Kerjasama Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Natuna Tukina menyampaikan penerimaan beasiswa akan memperoleh bantuan biaya hidup dan tempat tinggal serta pembebasan 100% sumbangan pengembangan institusi SPI dan biaya penyelenggaraan pendidikan SPP. Nah, beasiswa merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Natuna dengan Pertamina dalam menciptakan generasi unggul di perbatasan di mana proses pendaftaran melalui dalam jaringan dengan pihak universitas menjadi panitia penerima. Sementara Pemkab Natuna bertugas menyebarkan informasi dan menyiapkan sarana serta prasarana seleksi ujian masuk melalui jaringan, yaitu memberikan dukungan motivasi kepada para penerima selama menjalani pendidikan. Di mana pendaftaran dibuka sejak 19 Juni hingga 3 Juli sampai dengan 6 sampai dengan 9 Juli seleksi administrasi. Nah, beasiswa pertama kali diberikan melainkan sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Tentunya ini menjadi keseriusan Pertamina untuk memberikan kuota kepada masyarakat terutama adik-adik yang mempunyai kiprah di dunia pendidikan terkhusus di Natuna. Pendengar tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.